Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah yang Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Imipas Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu, menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah, kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, misalnya itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Aropa, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon. Kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandara Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Sampai ini pukul 10.15, ya. Yang kalau terbuat 3, 18 bin, pukul 4 siang, 30. Yang KJT 29, 22 Juni, pukul 15.10. Kemudian KJT 39, 29, pukul 13.20. Ini alhamdulillah, kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji, Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Tapi ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya. Tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPB ke daerah masing-masing itu luar biasa, ya. Sampai 6 jam mungkin lah. Bisa jadi terima kasih. Bagus ini luar biasa tentunya jemaah.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi.

0: ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
2: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9:10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7:40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
3: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jaker, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
2: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Sa'adatu Daren.

0: laporan khusus.
1: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
2: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
1: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Gitu. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
2: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
3: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
2: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
4: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
2: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Senat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
6: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
7: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya, desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
0: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta, yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
5: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas. Sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

0: Kira, kok susah sarapan kah belum?
1: Ya sudah toh, emang kenapa jadi?
0: Kok sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh. Hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh?
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh?
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar, kaya nutrisi, dan minim bahan pengawet karena jarak tempuh dari panen ke dapur Anda lebih dekat. Memilih pangan lokal berarti mengurangi jejak karbon akibat transportasi jarak jauh. Lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.

0: Dek, bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
1: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
0: Loh, emangnya si dedek tidak kamu susui aja dengan asimu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama bayimu?
1: Kasihan kenapa kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
0: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan memberikan manfaat yang tidak dapat disaingi oleh makanan atau minuman apapun. ASI eksklusif bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk fondasi kesehatan dan kecerdasan anak. Sejuta manfaat ASI eksklusif dapat berperan mencegah penyakit, mendukung perkembangan otak serta fisik, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi resiko alergi dan penyakit kronis, juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental ibu. Ayo selamatkan ibu dan 1000 hari pertama kehidupan anak.

adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan.

Memasukkan kedua kaki peserta di dalam karung atau sarung bantal yang mencapai pinggang atau leher mereka dan melompat ke depan dari titik awal menuju garis finish. Balap karung menjadi salah satu permainan yang dimainkan saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sejarahnya pun telah ada sejak zaman dahulu yang diawali oleh

Masih suka bingung nggak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Jualan kakak lancar tuh?
1: Alhamdulillah lumayan. Lagi mencoba memperluas pasar lewat media sosial. Katanya sih bisa sangat efektif.
0: Betul sekali. Media sosial bisa membantu kakak terhubung dengan banyak pelanggan. Media sosial apa kak rencananya?
1: Instagram dan Facebook, mungkin juga akan ke TikTok.
0: Pilihan bagus. Instagram dan TikTok sangat populer untuk visual. Sedangkan Facebook bagus untuk komunitas dan informasi produk secara detail.
1: Iya, benar sekali. Saat ini lagi buat konten menarik dan interaktif. Postingan produk, behind the scene, dan testimoni pelanggan, Kak.
0: Konten interaktif bisa menarik perhatian dan membangun interaksi dengan pengguna sosial media, Kak. Sehingga produk semakin dikenal masyarakat.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi. Menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur. Mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari. Bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

dan berkumpul bersama keluarga ya. Ya, cuaca di Kabupaten Fakfak pada siang hari ini kurang bersahabat ya, hujan namun tidak deras, tapi berhati-hati untuk Anda yang menggunakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 ya, yang melaju di jalur-jalur perjalanan ya, walau mungkin yang akan menuju ke seputaran seberang atau mungkin ke arah Wagom dan sekitarnya, mungkin lebih berhati-hati ya dengan kondisi ataupun jalan di Kabupaten Fakfak dengan kondisi saat ini. Dituntut kehati-hatian Anda dalam berkendara, kalaupun memang untuk Anda yang menggunakan roda 2 dan hujannya begitu deras, mungkin bisa berhenti dulu sejenak ya, istirahat dulu sejenak, menunggu hujan agak sedikit reda, baru kembali melanjutkan aktivitasnya. Ya, tentunya jangan lupa ya menggunakan helm dan juga jas hujan sehingga tidak basah ya. Tapi kalau sudah terlanjur, kalau ingin menikmati mandi hujan, boleh silakan ya. Namun jaga kesehatan juga. Kalau memang kondisi lagi kurang fit, jangan ya. Oke, semoga kehadiran kami di siang hari ini dapat memberikan semangat untuk Anda yang hingga saat ini masih disibukkan dengan berbagai aktivitas ya, berbagai kegiatan-kegiatannya. Kehadiran kami juga di siang hari ini dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Masih saya temani Anda dengan berbagai rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Panitia Piala Dunia 2026 RRI FAFA. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruin. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan

Baik, mendengar, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Dan baik, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta. Kita ikuti bersama Dinamika Olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabat. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Berchas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia karena mereka telah mendapatkannya. Mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Perancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Perancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that I
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagi Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan, Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andriva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andriva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan dua petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heckman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heckman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heckman berharap supporter memenuhi SU GBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisian grup A.
2: Dengan hasil ini pada hari ini, sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba dukung pada hari ini. Dan saya senang semua pemain berusaha memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di tengah dan pastinya tidak gangguan buat kami. Pertama, lagi saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang tadi, dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menjelaskan dan kita fokus.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya dan menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

Dari arena net, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.

0: Pebulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tepat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Awi Farhan malam tadi. Tuan melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setiadi Groom, Amalia Cahaya Patiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
1: Sudah, karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri yang satunya lagi David Patir. Ya mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata penonton yang disorot, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semua.
0: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
2: Ya mungkin kalau kita di lapangan kadang tidak sadar ya mas-mas ya, karena rally point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana di saat lo unggul kita terkejar. Jadi mungkin dari poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakin sih kalau main juga enggak.
3: Benar kan ada teh? Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin kayak tiba-tiba udah apa namanya udah hampir terkejar gitu. Tapi itulah diingetin, saling ingetin satu sama lain untuk tetap tenang dan bisa
0: sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Syahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memasukkan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Feby Stianingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Elite Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Quines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Prestiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC Anyus Tower, Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry, sekarang kita lagi coba bonus besar, pemerintah juga banyak kompetisi, atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insuransi pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.

siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung, saya akan temani di jalur telepon 0811-495-9490 dengan sederetan lagu-lagu dangdut yang akan temani ruang dengar Anda di siang hari ini. Baik, sebelum saya temani Anda di Pro Dangdut ataupun di jalur telepon ya, 0811-495-9490 hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Mendatang saya hadirkan dulu nih satu persembahan dari Hana Pertiwi dengan Manaku Percaya, spesial untuk semua.

0: Oke, okay, baik mendengar kembali, saya teman Anda ya. Langsung aja nih saya terima yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Ati.
0: Halo, apa kabar yang punya toli-toli?
1: Puji Tuhan, baik-baik sayang Ati.
0: Waduh, yang sayang-sayang di siang-siang yang dingin. Oke, okay, cuaca gimana?
1: Aduh, kalau cuaca, kalau cuaca di sini panas, Mbak Ati. Wow. Kemarin yang apa hujan.
0: Kembalikan dong, kita di sini malah lagi dingin.
1: Oh, jadi kalau
0: kalau
1: papa lagi hujan ya Mati.
0: Iya, ya biasanya kata orang sih hujan-hujan lembut-lembut gitu. Tidak deras. Tapi
1: dingin-dingin ya. Hujan ringan gitu ya Mati.
0: Iya, hujan ringan-ringan saja. Jangan yang berat-berat ya.
1: Iya, jangan. Iya.
0: Oke. Silakan. Masih ada Feel Dance Sajadah Cinta Siti KDI bersamamu. Ada Valine Ayu Cintamu Palsu, Caca Handika Orang Sekampung. Ada Gia Yobi, cinta tak bersyarat. Siti Badria, sama-sama selingkuh. Ada Manis Manja, Jangan Menggoda. Roma Irama, Cinta Dalam Khayalan. Rita Sugiarto dengan Curang. Saskia Gotik, Seribu Alasan. Roma Irama, Fit Nur Halima, Pertemuan. Manis Manja Junior, Tasi Handelo, Happy Asmara, Ilu Imu. Juga ada Yus Yunus, Sapu Tangan Merah.
1: Aduh, Yunus. Sapu tangan merah aja.
0: Sapu
1: mati.
0: Tangan merah tidak mau diganti dengan sapu tangan yang lain? Tidak?
1: Nah, sudah itu terus aja.
0: Oke, sapu tangan merah.
1: Oke, salam yang pertama ya Ibu Maria di Palembang. Selamat siang Bunda, ayo gabung. Ada Mbak Ati.
0: Ditunggu ya.
1: Ada Ibu, iya Mbak Ati. Suka katanya Ibu Maria biasa mau gabung. Tapi tahu gimana Ibu Maria. Ayo Ibu Maria gabung aja.
0: Perasaan dari
1: terus ada Ibu Uti.
0: Dari 2025 ya. Sampai sekarang ini.
1: Iya, sampai sekarang. Iya. Terus okay. Ada Ibu Uti, Pak Freddy ya, Bang Jut, ada ya, Ibu Maslia ya, ada Bang Bintang Pertama Amali, Pak Nasrun, Ibu Ali, Jalilika Anis, Mbak Retno, Norsia El, Bu Rosna. Ada Ayu Dimasohi, okay. Elsa Nana Cigure Jakarta, Ibu Sofia siapa lagi op nama di rumah sakit.
0: Oke, semoga cepat sembuh.
1: Makasih Mbak Ati, semoga cepat sembuh ya, Bu Sofi tetap sehat selalu. Terus ada juga Kang Ahmad Irwan ya, Bang Le Putra Tengah, Bang Luhut, Pak Windy ya, Pak Saban, Pak Bu Syukur, Pak Rahman dan Pak Ustad, Bunda Ima, serta ada Ibu Ani di Kota Mawagu dan Esther Lisa juga. Semua sudah Mbati. Mbati tetap semangat ya, sukses selalu. Doa terbaik buat Mbati dan keluarga. Terima kasih Mbati, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Christine yang sudah bergabung. Di belakangnya Ibu Christine, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Halo, apa kabar Bunda? Bunda siapa nih? Bunda Emma ya?
2: Bunda El saya.
0: Oh, Bunda El. Aduh, lupa, biasalah, maklum cuaca lagi dingin ya, Bunda El. Oke, silakan Bunda. Bunda El mau dengar lagu apa siang ini?
2: Manis Manja.
0: Yang mana nih Manis Manja? Manis Manja mah ada dua nih, ada Manis Manja dengan Manis Manja Junior.
2: Manis Manja Junior.
0: Oh Junior, kasihan dulu gitu ya. Kata dia ya. Bukan kata saya nih, kata dia. Oke, silakan. Salam-salamnya boleh.
2: Ini artinya.
0: Iya, benar. Apakah saya berubah hari ini?
2: Lebih cantik kali.
0: Oh, aduh. Kelihatan ya?
2: Serius
0: ya, baru lihat ya.

0: usia seni awet muda.
1: Asik, nah itu asik. Oke, silakan Bunda.
0: Selamat nyapa pertama buat adik saya. Selamat,
1: terima kasih.
0: Selamat sejahtera dan bahagia bersama keluarga tercinta di rumah, salam sehat lagi.
1: Amin, amin.
0: Apalagi sementara aktivitas kan lebih sehat.
1: Iya.
0: Lanjut.
1: Oke, lanjut.
0: Ada Ibu Ani, Nona Vika, selamat
1: okay.
0: Di Ternate Palu ada Marita, ya salam sehat. Okay. Kakak Lili, selamat Nur Jail, Ibu Ani,
1: iya.
0: Semuanya salam sehat. Ibu di Ambon, salam kasih, salam hormat, salam sehat. Bintang Pratama,
1: okay.
0: Ada Pak Dari Putra, Putra Tenya, ada Bang Lei, Bang Luhut, ada Pak Freddy yang ada di sana, ada Bunda Utri, semuanya salam sehat. Ada Bang Luhut sudah, ada Bang Yadi, Bang Amin, Bang Luhut juga ada, ada Pak Ucang di bawah-bawah di sana juga ada Bang Tus, semuanya salam sehat. Putra Tengah kan sudah salam sehat semuanya, ada Mas Lia satu kaki pasti mau mungkin Mas Lia, ini salam dari Bunda yang juga salam sehat. Artinya
1: bagaimana?
0: Pasti produk-produk
1: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Bunda sudah gabung. Baik, kita break dulu sebentar ya. Kita dengarkan dulu suara dari Yus Yunus dengan Sapu Tangan Merah, diikuti suara dari Manis Manja Junior dengan Kasihan Delu, spesial untuk Anda. Selepas dua nomor lagu ini masih saya temani Anda semuanya di jalur telepon 0811 495 9490.

0: tanggal 24 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Dokter Nasional untuk mengenang berdirinya Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Pada 24 Oktober tahun 1950, sebuah tonggak penting dalam perjalanan dunia kesehatan di tanah air. Sejak masa perjuangan kemerdekaan, para dokter Indonesia telah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa ini. Mereka bukan hanya menyembuhkan yang sakit, tetapi juga berjuang di garis depan, menolong korban perang, bencana, hingga menghadapi pandemi. Dari ruang praktek sederhana di pelosok desa, sampai rumah sakit besar di kota-kota, semangat pengabdian mereka tak pernah padam. Setiap tindakan, setiap senyum, setiap tetes keringat adalah bentuk nyata dari sumpah dan dedikasi yang tulus, mengabdi dengan hati. Hari Dokter Indonesia bukan sekedar peringatan, tetapi momentum untuk menumbuhkan rasa hormat dan terima kasih bagi para dokter yang telah mengabdikan hidupnya untuk menjaga kehidupan dan kemanusiaan. Kita bersama memberi penghargaan dan doa terbaik bagi seluruh dokter di Indonesia. Karena di balik jas putih yang mereka kenakan, tersimpan hati yang tulus untuk melayani. Selamat Hari Dokter Indonesia. Terima kasih atas dedikasimu yang tak ternilai bagi negeri.
1: Bud, kok suka tanam-tanaman, Kak?
2: Iya ini, saya lagi tanam tanaman. Ada pohon pala, kelapa, sama pohon matoa.
1: Wah, hebat. Apa yang perlu diperhatikan ya sebelum menanam?
2: Pertama, pilih tanaman yang berkualitas dan sehat. Kedua, pastikan kita punya pengetahuan tentang cara merawatnya. Ketiga, perhatikan juga risiko seperti hama dan juga penyakit.
1: Betul juga ya, punya lahan atau kebun sendiri pasti lebih mudah.
2: Iya, punya lahan sendiri memang ideal, tapi kita juga bisa memaksimalkan lahan-lahan kosong di sekitar kita.

Mendatang kami sampaikan cek fakta yang mana beredar di media sosial Facebook unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Faktanya gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan di indexchannel.com berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin Gate pengusaha Cina bangun industri unggas yang dimuat Rabu 21 April 2026. Ya, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Ati.
0: Halo juga, Putra Tengah, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Kabar baik, oke, silakan nih, ingin dengar lagu apa siang ini? Ada Fildan, Sajadah Cinta, Siti KDI Bersamamu, Valine Ayu, Cintamu Palsu, Caca Handika, Orang Sekampung, Gea Yobi, Cinta Tak Bersyarat, Siti Badria, Sama-sama Selingkuh, ada Manis Manja, Jangan Menggoda, Roma Irama, dan Elvi Sukesi, Cinta Dalam Khayalan, Rita Sugiarto, Curang, Saskia Gotik, Seribu Alasan, Roma Irama, Fit Nur Halima, Pertemuan, Happy Asmara, Ilu Imu. Oke, itu dia lagunya, silakan.
1: Caca Handika.
0: Oke, Caca Handika, boleh, silakan dikirim untuk siapa nih?
1: Oke. Untuk yang pertama Mbak Ati ya.
0: Oke.
1: Lalu
0: terima kasih.
1: Nah, kali ya tadi.
0: Oke.
1: Okay. Ada Pak Bonglai, ada Pak Tajudin, ada juga Estelita, ada juga Ibu Ani, Eli juga, Mapiona, semuanya, Mama Pika di Manado, dan juga Pak Atus, Pak Junaidi, juga Pak Rami, juga Ucang, Yunus, juga Anggi di Batam, Anggi di Jambi, dan juga Bika di Tanyabu, Bang Hadi juga, juga ada Pak Nasun, Bintang Pratama Mas Lia, Farida, Bang Irman, Bang Gary, Bang Marcel, Bintang Lima, juga Rosna, Jari, Sabang, juga ada Balidi, Bang Yoga, Bang Dari, Om Bota, juga Bang Luhut, dan juga Bang Iwan, dan juga Tante Maria dan keluarga Palembang, juga Pak Freddy dan Ibu Trio, semuanya, Ibu Ali, Ibu Syari, dan juga Pak Bang Widi. Semuanya, selamat siang, bahagia dan sehat selalu bersama keluarga. Oke, terima kasih. Mbak Aci, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Putra Tengah yang sudah bergabung di belakangnya Putra Tengah. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Aci.
0: Halo, Dangdut adalah kita. Apa kabar nih, Bung Junaidi?
2: Ini apa jenis di Ambon?
0: Oke, boleh silakan.
2: Sama-sama Selingkuh Siti Badria.
0: Oke, baik, silakan.
2: Iya.
0: Oke.
2: Makasih banyak dari berkati Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat selalu ber salam sehat selalu bersama keluarga. Ada Putra Tengah yang barusan lewat. Terima kasih salamnya, salam balik ya. Ada Munus. Ada Nurut Juli Kata Penuli Utara, selamat siang. Ada Bungun Tanah, selamat siang. Belum sehat ya. Ada Putra Intan Pratama. Ada Pratama, ada Nasrun juga. Di sana di Sulawesi Tengah ada Mas Ibu Mas Lia juga di sana. Ada Ibu Bunda S di Manado, selamat siang. Harapan siang juga. Fika juga di Manado, selamat siang. Ada Rani juga di Ternate, selamat siang. Harapan siang. Atus juga di sana. Di Mahira Barat juga ada Bung Ucang dengan Bang Yunus juga. Selamat siang dan harapan siang selalu. Ada siapa lagi? Ibu Ima, Ema kan di Nyar, karena di mana NTT kah?
0: Siapa? Bunda Ema? Mau Mere?
2: Iya, nah, Mau Mere. Lalu Iwan kah? Siapa Iwan kah? Siapa lagi ya? Dan Iwan di Aceh ya, selamat ya. Pansia juga. Ada siapa? Semua sudah.
0: Baik.
2: Pada masih cinta pendera. Mbak Ibu Lili juga ya. Selamat siang dan selamat. Ya, Ibu di Jalan Cendrawasih. Ibu siapa nama? Ibu siapa?
0: Di mana? Ibu Rosna.
2: Ibu Rosna. Ya, Rosna. Ibu Rosna. Ya. Semua dapat salam dari Perjuangan ini yang ada di Sulawesi Tengah. semua dapat salam ya. Siapa lagi? Ya sudah, semua sudah. Itu dulu. Terima kasih, Bati. Okay. Assalamualaikum.
0: Bye. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bung Cenaidi yang sudah gabung. Kita dengarkan dulu suara dari Caca Handika, orang sekampung, juga ada Siti Badriah dengan Sama-sama Selingkuh, spesial untuk Anda.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan apa lu udah Pinang ini.
1: Jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kagak begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang luda takar ruang, setelah pikir orang lain begitu.
3: Dengan saya, Mace Pinang. Jangan lupa,
4: Pro 1.

0: Baik, kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811495949 buat yang mau bergabung bersama kami di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Oke, ada siapa gerangan yang sudah gabung? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Bung Yunus, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik. Baliknya hati.
0: Oke, kabar balik juga sehat ya.
1: Sehat.
0: Iya, oke. Okay.
1: Papa pagi mana sih?
0: Papa hari ini mah dingin.
1: Di sini panas.
0: Panas ya, gantian dong ya. Kita yang dingin kali ini. Oke, silakan Bu Yunus, ingin dengar lagu apa? Masih ada
1: yang disiapkan?
0: Masih ada Fildan Sajadah Cinta, Siti KDI Bersamamu, ada Valide Ayu dengan Cintamu Palsu, Geyobi Cinta Tak Bersyarat, Manis Manja Jangan Menggoda, Roma Irama dan Elvi Sukesi Cinta Dalam Khayalan, Rita Sugiarto Curang, Zaskia Gotik Seribu Alasan, juga ada Roma.
1: Curang aja.
0: Lagunya siapa?
1: Curang.
0: Curang aja. Curang. Oke, boleh, silahkan.
1: Oke,
0: selamat
1: sore. Ya, buat TKI.
0: Iya.
1: Baik.
0: Ya,
1: juga ada ucap di bawah-bawah. Yang juga ada di
0: Oke.
1: Ada juga ini ya, juga ada pupuknya.
0: Iya.
1: Iya, tulis sama ini juga ada Ibu Farida.
0: Baik.
1: Nasrun, ada Bu Irma juga ya.
0: Baik.
1: Dan pokoknya semuanya. Ya.
0: Semua.
1: Ini juga diterima. Untuk hati, silakan. Selamat siang Pro Dangdut.
0: Oke, selamat siang juga Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk Bung Yunus ya. Di belakangnya Bung Yunus, halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Ati.
0: Halo, apa kabar Bung Upa?
2: Baik, sehat.
0: Sehat ya, oke. Ini posisi di mana nih Bung Upa?
2: Posisi ada di seputaran Pak-Pak ini.
0: Seputaran Pak-Pak, iya. Berarti cuacanya ya, sama ya?
2: Iya, ini hujan ini, hujan manja ini.
0: Hujan-hujan manja, asik. Silakan nih, menemani hujan-hujan ya, manjanya. Lagu apa?
2: Iya, dari Sestia Gotik aja.
0: Oke, okay, Seribu Alasan. Oke, okay, silakan.
2: Iya. Uh-huh. Oke, okay, salamnya untuk Kak Kiri ada di Mangga 2, kemudian Bung Yoga, Bu Putra, kemudian Pak Fri sama Putri, kemudian Nur Jail, dan untuk semuanya saja. Terima kasih banyak. Selamat siang. Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Bung Opa. Langsung aja kita dengarkan suara dari Rita Sugiarto dengan Curang, diikuti Saskia Gotik Seribu Alasan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Kembali saya temani Anda di 0811495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo, apa kabar Rani? Benar ya?
1: Alhamdulillah, semoga juga di sana demikian adanya ya.
0: Oke, bagaimana cuaca di Ternate siang hari ini?
1: Kalau di Ternate, alhamdulillah, matahari sangat mendukung.
0: Oke, baik. Karena mendukung, boleh silakan. Tapi bukan digendong ya?
1: Oh, lagunya Mbak Aja yang milihnya.
0: Ada Fildan, Saja Ada Cinta, Siti KDI Bersamamu, ada Valina Ayu, Cintamu Palsu, Geyobi, Cinta Tak Besar.
1: Cintamu Palsu.
0: Oke, boleh silakan langsung aja salam-salamnya.
1: Oke, salam semuanya aja Mbak, tanpa terkecuali. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam untuk Rani di Ternate. Di belakangnya Rani ada siapa nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut, terima kasih Mbak. Selamat siang Mbak Ati.
0: Halo, selamat siang Bung Luhut, apa kabar?
2: Kabar baik, kabarnya ini cuaca juga cerah.
0: Oh, cuaca cerah. Oke, silakan Bang Luhut, ingin dengar lagu apa?
2: Geyobi.
0: Geyobi, Cinta Tak Bersyarat. Asik, yang tak bersyarat.
2: Pertama, buat Mbak Yati, nah bertugas sampai tuntas, tetap semangat.
0: Oke.
2: Terus ada juga Dapur Teratengah, Bang Leni, Bang Darwin, Pak Junedi, Bang Ahmad Irwan, Bang Bintang Pertama, Pak Peri, Bu Sri, Bu Kristin, ada juga Ibu Ani, Bu Mas Lia, Mbak Lili, ada Ibu Natalia, Bunda Ina, Bunda En, Pak Junedi, ada juga Bang Sutamami sama Bang Iwan, Pak Widi, Dasi, Bang Atus, dan semuanya jelas lah
0: gimana pun
2: berada. Buat Mbak Asya, bertugas sampai tuntas. Selamat siang, dan setelah kita, terima kasih. Horas.
0: Horas juga untuk Bung Luhut yang sudah bergabung ya. Baik, saya terima satu lagi ya. Ini segmen terakhir. Saya terima yang berikutnya, namun salam-salam saja ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik, Dangdut adalah kita. Baik, dengan ibu siapa di mana nih?
3: Ini dengan ibu Esther Lita di Manado.
0: Oh, ibu Esther Lita di Manado. Apa kabar punya Manado nih?
3: Ah, kabar. Alhamdulillah ada sehat-sehat. Ada baik-baik kabar. Mbak siapa ini, Kang?
0: Oke, bareng saya Ati. Ati nama
3: Mbak
0: saya.
3: Ati, ya. Mbak Ati tinggal gabung, Bang.
0: Bagaimana?
3: Tinggal gabung ya di lagu.
0: Iya, lagunya sudah dua, jadi gabungan saja, kebagian salam-salam
3: saja. Ya, salam untuk apa? Bang Putra Tengah, terus ada Bang Lei, Bunda Natalia, ada Ibu Ani yang ada di Manado, dan Bang Kris yang ada di dan yang lain dibungkus. Oke, Pak Tatin, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu Esther Lita ya di Manado. Oke, salam hangat untuk semuanya di sana. Kita nikmati dulu suara dari Valina Ayu, Cintamu Palsu, diikuti Yobi ya dengan Cinta Tak Bersyarat, spesial untuk semua.

suatu fenomena yang menunjukkan terperangkapnya panas matahari oleh atmosfer bumi. Keberadaan efek tersebut membuat suhu di bumi tetap optimal untuk kehidupan dan tempat tinggal berbagai makhluk hidup. Namun, efek rumah kaca yang tidak terkendali akibat peningkatan gas rumah kaca dan emisi karbon dioksida memberikan dampak negatif. Suhu bumi semakin meningkat dari tahun ke tahun karena sebagian panas yang harusnya dipantulkan permukaan bumi ditangkap oleh gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Mayoritas penyebab efek rumah kaca berasal dari kerusakan alam yang kita timbulkan, seperti penebangan pohon secara liar, penggunaan bahan bakar fosil, pencemaran dan polusi udara, penumpukan limbah dan penumpukan sampah plastik. Beberapa kerugian yang timbul akibat efek rumah kaca diantaranya yaitu pemanasan global, perubahan iklim yang drastis, virus dan bakteri berevolusi, serta meningkatnya permukaan air laut.

0: Baik, pendengar masih saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung bersama kami di siang hari ini, silakan ya langsung saja di 0811495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Dangdut, ada kita.
0: Halo, siang juga Sari, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, oke silakan Sari, mau dengar lagu apa siang hari ini?
1: Lagunya milih sendiri apa?
0: Iya, lagunya sudah saya siapkan. Ada Feel Dance, Sajadah Cinta, Siti KDI Bersamamu, Manis Manja, Jangan Menggoda, Roma Irama, Cinta Dalam Khayalan, dan juga ada Roma Irama dan Fethi Nur ya. Dengan Nur Halima maksud kami, dengan Pertemuan.
1: Bersamamu itu aja. Bersamamu.
0: Oh, dari Siti KDI. Oke, langsung silakan.
1: Iya. Salamnya buat Hadi, buat Ang Yunus, Bang Ucan, Mbak Rani, Mas Andi di Batam, buat Purnama juga, buat Putra Tengah, buat semuanya aja. Buat yang lagi bertugas, makasih.
0: Terima kasih. Selamat siang juga untuk Sari yang sudah bergabung. Ada lagi mau bergabung? Boleh silakan ya. Masih saya temani Anda di 0811495-9490. Selamat siang buat yang baru saja bergabung, ataupun juga untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Yang mana masih saya temani Anda di Pro Dangdut ya, dengan sedetan lagu-lagu dangdut yang akan menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Mati.
0: Oke, siang juga Lili. Silahkan nih.
2: Lili mau salam dulu buat Mbak Asing yang
0: lagi. Lagunya?
2: Ini Pertemuan.
0: Oke, boleh, silahkan.
2: Oke, Lili mau salam buat Mbak Asing yang lagi tugasnya ini. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas. Mudah-mudahan spesial buat semua yang ada di pagi hari ini. Salam kompak selalu. Paling spesial buat Adik Jaki, buat Mbak Asing, makasih, selamat siang.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang juga untuk Lili. Baik, langsung aja kita dengarkan suara dari Siti KDI Bersamamu, diikuti Roma Irama Fit Nur Halima dengan Pertemuan.

Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat, mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comet, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Eh, baik, mendengar satu persembahan dari Roma Irama Fit Nur Halima dengan pertemuan sudah menemani suasana Anda di siang hari ini ya, di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan juga buat yang sudah bergabung, semoga terhibur, ada bahagia selalu untuk Anda. Yang belum sempat bergabung juga, ada bahagia untuk Anda bersama keluarga. Oke, dengan ya, nomor lagu tadi ya, sebagai salam pisah kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sampai di sini dulu saya temani semuanya. Kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026 di antaranya Perdatsus untuk lindungi masyarakat adat. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan atasi kesulitan transportasi ke Imeco. Bersama saya Noni Densi, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya mendukung percepatan pembahasan rancangan Perdasus tentang masyarakat hukum adat sebagai dasar perlindungan hak ulayat dan pengelolaan sumber daya alam di tanah Papua. Laporan Zulkarnain Wijaya.
2: Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya mendukung percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Khusus atau Perdasus tentang masyarakat hukum adat sebagai dasar perlindungan hak ulayat dan pengelolaan sumber daya alam di Tanah Papua. Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Daya, Johnny Wei, mengatakan regulasi tersebut sangat penting mengingat sebagian besar kawasan hutan di Papua berada dalam wilayah adat yang telah dikuasai secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Menurut Johnny, keberadaan Perdasus akan memberikan pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat beserta wilayah adat yang dimiliki setiap marga. Dengan demikian, pemerintah memiliki dasar yang jelas dalam memberikan berbagai izin pengelolaan sumber daya alam kepada masyarakat adat.
3: Kami sedang dorong Perdasus. Dorong masih dibahas dalam bentuk Perda Perdasus. Kita harap kabupaten kota juga melakukan hal yang sama. Jadi semua masyarakat harus sama di Perda. Sehingga nanti pemerintah baik dari kehutanan atau kementerian istana, kelautan dan kehutanan, kelautan dan perikanan, itu bisa mengeluarkan. Penting ada perkannya. Iya, ini sekarang kami lagi bahas raperdasi itu yang menyangkut hutan adat, masyarakat adat itu, sehingga ke depan kami coba dorong supaya kalau investasi itu mau masuk ke satu wilayah atau satu tempat, ya harus dibicarakan dengan masyarakat adat dulu, masyarakat adat setuju ke manfaat untuk mereka nanti seperti apa, nanti kira-kira investasi ini ke depan seperti apa, ke anak cucunya seperti apa, itu clear dulu, baru bawa ke pemerintah, misalnya ke bupati, baru naik ke gubernur, gubernur kasih ke Jakarta untuk dikeluarkan. Selama ini kan tidak terbalik, tiba-tiba masyarakat kaget, orang boleh izin.
2: Johnny Wei berharap pembahasan Raperdasus masyarakat hukum adat dapat segera diselesaikan sehingga menjadi landasan hukum yang kuat bagi perlindungan hak ulayat, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta terciptanya iklim investasi yang adil dan berpihak kepada masyarakat adat di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Jelang Hari Lingkungan Hidup, masyarakat adat dan pelajar tanam 1020 bibit mangrove di Raja Ampat. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
4: Menjelang peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, masyarakat adat bersama pelajar melakukan penanaman bibit mangrove di wilayah terluar, tepatnya di Distrik Ayau, Kabupaten Raja Ampat. Kegiatan peduli lingkungan ini merupakan inisiatif Institut USBA bersama Dewan Adat Subsuku USBA, Pemuda Adat, Masyarakat Ayau, dengan dukungan program Forestry and Other Land Use. Direktur Institut USBA Charles Imbir kepada RRI menerangkan bahwa kegiatan penanaman pohon ini dilakukan melibatkan siswa sekolah dasar sebanyak 162 anak SD YPK Silo Dorehkar dan ratusan warga sekitar. Kegiatan penanaman ini dilakukan selama 3 hari dengan jumlah 1020 bibit mangrove yang berhasil ditanam. Bibit mangrove tersebut ditanam sepanjang 7 km di pesisir pantai Distrik Ayau. Charles mengatakan awalnya penanaman bibit mangrove ini hanya dilakukan di satu kampung, tetapi karena antusiasme warga, maka kegiatan ini dilakukan di beberapa lokasi meliputi Pantai Dore, Kampung Dorehkar, Kampung Reni pada wilayah Margarum Bewas, dan di kawasan Bayobo, Kampung Baisoren. Kegiatan ini mendapat dukungan luas dari aparatur kampung, para kepala adat, serta KKP Ayau Asia, dan UPTD BLUD Kawasan Konservasi Raja Ampat. Charles menambahkan bahwa inisiatif ini lahir dari keprihatinan masyarakat terhadap kondisi lingkungan pesisir yang semakin terdampak dengan perubahan iklim. Hal yang paling dirasakan oleh masyarakat pesisir adalah naiknya permukaan air laut, abrasi pantai, peningkatan suhu, hingga semakin tenggelamnya beberapa pulau kecil di sekitar. Nelayan juga kini semakin jauh melaut untuk mendapatkan ikan, sehingga membutuhkan biaya bahan bakar yang lebih besar.
5: Sekitar 7 km yang kita tanam dengan 1020 bibit pohon. Dilaksanakan 3 hari, jadi hari pertama itu perapian, pembersihan lahan, kemudian penanaman, dan kemudian dari terakhir pertanyaan memastikan, mengawasi bahwa pohon-pohon itu tertanam dengan baik sepanjang jalur yang ditanami. Dan ini dapat sambutan baik dari seluruh masyarakat, dan masyarakat ingin untuk program seperti ini bisa dilanjutkan, karena memang perubahan-perubahan lingkungan itu sudah terjadi di kampung.
4: Kegiatan menanam mangrove, kata Charles, tidak hanya dilakukan saat ini, tetapi sejak tahun lalu. Pihaknya berharap kegiatan menanam mangrove akan konsisten dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kelestarian wilayah pesisir. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi selanjutnya, pendengar. Atasi kesulitan sarana transportasi bagi tenaga guru di wilayah pesisir pantai Imeko, Pemda Sorong Selatan anggarkan pengadaan 4 unit longboat. Kita ikuti laporan Citra dari stasiun produksi RRI Teminabuan.
6: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya tahun ini menganggarkan pengadaan 4 unit longboat untuk sarana transportasi bagi para tenaga pendidik di wilayah pesisir pantai Imeko. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan, Isak Meres, kepada RRI menyampaikan salah satu kendala dan kesulitan yang dihadapi para tenaga guru di wilayah Imeko adalah biaya transportasi menuju tempat tugas sangat mahal. Untuk itu, di tahun anggaran 2026 ini, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan mengadakan 4 unit longboat dilengkapi dengan mesin dan tenda.
7: Yang menjadi kendala di Sorong Selatan untuk mereka yang jangkauan 3T, terutama mereka yang ada di pesisir, yaitu di daerah Imeko, ini masih ada banyak kendala. Ada yang sudah jalan sesuai, tapi ada yang belum, karena keterbatasan guru-guru yang ada, terutama di Kokoda Utara, di wilayah-wilayah lain yang ada di wilayah pantai. Persoalan yang sangat fundamental sekali terkait dengan tempat tinggal mereka di sana, menginap di rumah-rumah masyarakat. Secara beban moral, mereka juga menjadi beban terkait dengan tinggal bergabung dengan masyarakat. Yang kedua, sarana transportasi. Ini yang menjadi kendala sehingga banyak guru yang mungkin melaksanakan tugas ke kota karena hari libur dan lain sebagainya mau balik juga persoalan transportasi. Jadi kita untuk di tahun anggaran ini kita ada siapkan sarana, yaitu perahu, tenda dengan mesin. Untuk tahun ini hanya terbatas 4 untuk menjawab dari sisi transportasi. Kita bagi di distrik aktivitas guru-guru terkait dengan mau libur atau mau turun urusan dinas di kabupaten pakai fasilitas itu. Setelah itu nanti kembali, jadi fasilitas itu bersama untuk satu distrik itu.
6: Selain kesulitan sarana transportasi, Isak Meres juga mengungkapkan kekurangan tempat tinggal para guru dan tenaga medis yang bertugas di wilayah Imeko. Terkait itu dirinya mengharapkan perhatian pemerintah pusat mengingat anggaran daerah sangat terbatas. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya siap lanjutkan program bantuan modal bagi UMKM orang asli Papua.
8: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya terus menjalankan program bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya orang asli Papua. Program yang mulai berjalan sejak tahun 2025 itu telah menjangkau lebih dari 2.300 pelaku UMKM dari berbagai kabupaten dan kota di Papua Barat Daya. Kepala Bidang Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat Daya, Salmon Kambuaya, mengatakan program bantuan modal usaha tersebut telah berjalan sejak tahun 2025 dan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian pelaku UMKM OAP. Untuk proses pengajuan bantuan, seluruh proposal dari masyarakat harus disampaikan melalui Dinas Koperasi Kabupaten dan Kota. Selanjutnya usulan tersebut akan direkomendasikan kepada Dinas Koperasi Provinsi untuk melakukan evaluasi dan verifikasi sebelum bantuan disalurkan.
9: Untuk sementara mulai dari tahun 2025 itu pemerintah provinsi memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM khususnya Poap. Jadi sudah dari tahun 2025 kemarin, dan sisa dana bantuan modal usaha itu yang masuk SIPA nanti akan dilanjutkan pada tahun ini. Untuk keseluruhan sekitar 2.000 lebih yang kemarin sudah dibantu, itu sudah diberikan bantuan itu sudah 2.000 lebih, 2.300-an yang masih kita masih data ini. Untuk sementara kita pakai format semua lewat Dinas Koperasi Kabupaten Kota.
8: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya berharap bantuan modal usaha tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan serta memperkuat sektor UMKM yang dikelola oleh orang asli Papua. Dari seorang Papua Barat Daya ini, mereka melaporkan RRI Tersemudar untuk ini.
1: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Masyarakat adat Ring 1 Migas Sorong desak transparansi dana bagi hasil migas.
1: Masyarakat pemilik hak ulayat daerah penghasil minyak dan gas bumi Ring 1 Kabupaten Sorong bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Aknelevo dan Negelin Kalamono menggelar aksi damai di kantor Bupati Sorong Rabu pagi. Aksi tersebut diikuti perwakilan masyarakat adat dari distrik Aimas, Kalamono, Mayamuk, Salawati Tengah dan Salawati Selatan yang merupakan wilayah terdampak langsung aktivitas industri migas di Kabupaten Sorong. Dalam aksi ini masa membentangkan spanduk berisi 5 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Sorong terkait pengelolaan dana bagi hasil migas yang diperoleh untukkan bagi masyarakat adat pemilik hak ulayat di wilayah penghasil. Perwakilan masyarakat adat Ring 1 Yan Cekong Mala mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kecewaan masyarakat atas belum adanya penjelasan mengenai penyaluran dan pemanfaatan dana yang menjadi hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah penghasil migas. Menurutnya transparansi pengelolaan dana tersebut sangat penting agar masyarakat mengetahui besaran dana yang diterima daerah dan bagaimana mekanisme penyaluran kepada masyarakat adat. Dia menegaskan bahwa masyarakat berharap pemerintah tidak hanya memberikan penjelasan normatif tapi juga membuka data secara rinci mengenai alokasi dan penggunaan dana yang bersumber dari sektor migas.
2: Dengan data-data eksplorasi, saya mohon kepada pemerintah Kabupaten Sorong sebagai

0: praktik kriminal. Kalau boleh itu pemerintah atur sosial baik. Dan kalau pertahanan masyarakat punya uang, tidak boleh itu pemerintah dan mengundang peraturan daerah. Tidak boleh begitu.
1: Jansen mengingatkan apabila tuntutan masyarakat tidak ditindaklanjuti secara serius, masyarakat adat pemilik hak ulayat siap mengambil langkah lanjutan termasuk melakukan pemalangan terhadap sejumlah titik operasional migas yang berada di wilayah adat mereka. Dari Sorong, Papua Barat Daerah, Rendy Mardika melaporkan RRI Tersebut untuk Indonesia.
2: Pendengar, berlian hadir di Kota Sorong sebagai respon dalam pencapaian target cakupan imunisasi. Laporan Nirwana Yusuf.
3: Dinas Kesehatan Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya bekerjasama dengan UNICEF melaksanakan pertemuan koordinasi Pogja Gerakan Bersatu Lengkapi Imunisasi Anak atau Berlian bertempat di Vega Hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari terhitung dari tanggal 3 hingga 5 Juni 2026, dibuka langsung oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Sorong, Maria Ohoi Timur. Dalam sambutannya, Maria menyampaikan bahwa kegiatan ini hadir sebagai respon dalam pencapaian target cakupan imunisasi rutin lengkap di Kota Sorong dan merupakan inisiatif bersama antara pemerintah dan masyarakat guna meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam program imunisasi.
4: Hadir sebagai respon dalam pencapaian target cakupan imunisasi rutin lengkap di Kota Sorong. Gerakan ini merupakan inisiatif bersama antara dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam program imunisasi. Kelompok kerja berlian dibentuk untuk mengkoordinasikan dan menggerakkan seluruh unsur masyarakat agar setiap anak yang ada di Kota Sorong berhak untuk mendapatkan imunisasi rutin secara lengkap sesuai.
3: Sementara di tempat yang sama, perwakilan UNICEF Tanah Papua, Dr. Husni Mutakin mengatakan jika UNICEF hadir untuk memberi apresiasi dalam memberi satu gerakan.
5: Saya terus terang sangat terinspirasi dengan program berlian ini, karena waktu saya memegang wilayah Papua masih belum punya gerakan seperti ini. Dan seluruh Tanah Papua ini, kalau berlian itu adalah gerakan pertama di Papua, tapi untuk Kota Sorongnya sendiri adalah yang kedua ya setelah Manoko Anti. Dan ini luar biasa. Dan kami sangat mencita-citakan ada gerakan sebetulnya seperti ini di seluruh tanah Papua. Nah, jadi harapannya kalau berlian ini berjalan baik, mungkin bukan hanya saya saja yang terinspirasi, tapi seluruh teman-teman yang ada di seluruh tanah Papua juga akan terinspirasi untuk membentuk satu gerakan mendukung imunisasi.
3: Husni berharap kegiatan ini memberi manfaat yang luar biasa dan berdampak besar, khususnya bagi kelompok-kelompok organisasi perempuan yang ada di Kota Sorong, Papua Barat Daya ini. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Membangun Kota Sorong menggunakan dana Otsus untuk kepentingan semua masyarakat. Laporan Husni Laing.
6: Pemerintah Kota Sorong menegaskan penggunaan dana otonomi khusus atau dana Otsus diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi yang dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk orang asli Papua. Dana tersebut sebut Wali Kota Sorong Septinus Lobat diprioritaskan pada perbaikan jalan, ruang terbuka publik, perbaikan kanal untuk mengatasi banjir, peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta program lainnya sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Sorong bisa inklusif dan berkeadilan bagi semua warga.
7: Orang di luar silakan dia bicara sesuatu, tapi dia tidak tahu pemerintahan ini. Pemerintahan ini kita yang menggariskan apa yang kita lakukan hari ini ya. Jadi kalau pemerintah kota fokus untuk bikin banjir, ya banjir dulu lah. Kalau mau bikin apa namanya, kanal banjir ataupun kebersihan kota, penataan kota, itu yang kita lakukan. Pakai dana apa? Pakai dana Otsus. Pakai dana Otsus untuk membangun Kota Sorong. Ini untuk bikin jalan untuk orang Papua. Saya tidak bawa dana Otsus untuk bangun di Sulawesi. Itu yang salah. Jadi bangun RTP pakai dana Otsus karena RTP ada di tanah Papua. Penduduk Kota Sorong ini 54.000 orang asli Papua. Dia pasti menikmati apa yang kita buat dengan menggunakan dana Otsus. Bangun jalan, bikin kanal, itu untuk orang Papua.
6: Waiko Kota menyebutkan setiap program akan dilakukan secara bertahap mulai dari pembangunan infrastruktur, kemudian disusul peningkatan ekonomi yang dilakukan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sebab investasi akan masuk apabila Kota Sorong sudah didukung dengan infrastruktur yang memadai. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husnila yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: 6 siswa masuk 10 besar TKA tingkat Kabupaten Sorong Selatan. SD YPPK Santo Paulus Teminabuan prioritaskan mutu pendidikan.
8: Sebanyak 6 orang siswa kelas 6 SD YPPK Santo Paulus Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, berhasil meraih prestasi masuk 10 besar tes kemampuan akademik siswa tingkat Kabupaten Sorong Selatan. Kepala Sekolah SD YPPK Santo Paulus Teminabuan, Serilus Menge, kepada RRI menyampaikan, meskipun terdapat banyak kekurangan, namun mutu dan kualitas menjadi prioritas utama dalam proses pendidikan bagi anak-anak didik. Salah satu tolak ukurnya adalah sebanyak 6 orang siswa mampu bersaing dalam TKA tingkat kabupaten dan masuk 10 besar.
9: Terkait dengan nilai TKA kemarin, tes kemampuan akademik siswa, kami dari sini untuk pelajaran matematika ada 2 siswa yang masuk dalam 10 besar dan untuk bahasa Indonesia ada 4 orang masuk dalam 10 besar. Ya, inilah perjuangan kami sebagai guru, juga sebagai siswa, orang tua yang kerjasama dengan baik sehingga anak-anak bisa memperoleh hasil begini. Jadi kami pada dasarnya kami membantu anak karena terlepas dari jam belajar pagi sampai siang, kami juga sore memberikan les tambahan kepada anak-anak sebagai persiapan untuk mengikuti TKA dan juga ujian akhir. Itu menjadi program kami di sekolah di semester 2, kelas 6 semester 2 tetap kami ada les tambahan di sore hari.
8: Terkait keberhasilan proses pendidikan di sekolah, pihaknya mengatakan tidak terlepas dari dukungan orang tua siswa. Sebab tanggung jawab pendidikan bagi anak-anak bukan hanya dari sekolah, tetapi dibutuhkan juga dukungan dari para orang tua. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Cornelia Rumabar melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Euforia Piala Dunia 2026 mulai terasa di berbagai kalangan, termasuk di Papua Barat Daya. Anggota DPR RI Robert Yopi Kardinal secara terbuka menyatakan dukungannya kepada timnas Belanda untuk menjadi juara dunia tahun ini.
10: Euforia Piala Dunia 2026 mulai terasa di berbagai kalangan, termasuk di Papua Barat Daya. Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Robert Jopi Kardinal, secara terbuka menyatakan dukungannya kepada timnas Belanda untuk menjadi juara dunia pada tahun ini. Menurut Robert, Belanda layak mendapatkan kesempatan mengangkat trofi setelah berkali-kali tampil impresif, namun belum pernah meraih gelar juara. Politikus senior asal Papua Barat Daya ini menilai peluang Belanda cukup terbuka. Salah satu alasannya adalah peta persaingan di fase awal yang dinilai relatif lebih ringan, sehingga dapat mempermudah langkah menuju babak selanjutnya.
11: Support kepada negara yang berapa kali masuk final tapi belum juara. Belanda.
12: Cetak tanpa mahkota.
13: Alasannya apa? Alasannya?
11: Dia kan belum pernah juara. Kali ini harusnya juara dia. Ya. Karena dia, kenapa kita lihat dari grupnya itu yang satu grup sama dia itu cukup lemah semua. Jadi untuk masuk ke babak berikut lebih gampang, lebih mudah.
12: Oh, mungkin ada pemain Belanda yang mungkin berkesan bagi bapak-bapak?
11: Iya, yang paling top ya dari zaman dulu ya Johan Cruyff. Itu ada satu pemain Belanda masih saudara sama kita. Dia nikah sama saudara saya, Wesley Sneijder. Oh iya.
10: Piala Dunia 2026 menjadi salah satu turnamen yang paling dinantikan masyarakat dunia. Dukungan terhadap tim-tim unggulan pun mulai bermunculan, termasuk dari sebagian masyarakat Papua Barat Daya yang berharap Belanda mampu mematahkan predikat juara tanpa mahkota dan akhirnya membawa pulang trofi Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya pendengar, kita ikuti bersama perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang disampaikan perakirawan BMKG Sorong, Rizky. Silahkan laporan Anda.
14: Terima kasih, selamat sore pendengar Radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG Kawasan Bandar Radio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Jumat 5 Juni 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan pada sore hari di wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maibrat, dan Kabupaten Sorong, dengan suhu udara antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 98%. Kemudian tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 2 meter serta angin dominan bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 60 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rizky selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
2: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Satu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk Ibu Saka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawana. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

sore untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya menyenangkan, ada bahagia selalu untuk Anda. Segala aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar ya. Walaupun cuaca di Kabupaten Pakpak pada sore ini kurang bersahabat, tapi saya yakin Anda tetap semangat ya dalam menjalankan ataupun menyelesaikan berbagai tugas-tugasnya. Masih saya temani Anda di Pakpak sore hingga nanti menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti.

0: produk UMKM secara tradisional dapat dilakukan melalui partisipasi dalam pasar tradisional dan bazar lokal yang efektif menarik pelanggan potensial. Selain itu, kerjasama dengan toko kelontong atau warung untuk menitipkan produk juga dapat meningkatkan jangkauan penjualan.
1: Promosi dari mulut ke mulut dan memberikan pelayanan terbaik sehingga pelanggan dapat merekomendasikan produk kepada orang lain. Juga cara lain untuk memperluas pasar. Strategi ini menjadi salah satu cara mudah untuk meningkatkan penjualan produk UMKM secara signifikan.

Shampoo sebagai pembersih rambut punya sejarah. Bentuk shampoo paling awal dipercaya telah dibuat di India abad ke-15 dengan merebus lerak. Lerak adalah jenis semak atau pohon kecil yang merupakan bagian dari keluarga lychee. Dalam pembuatannya, rebusan lerak itu dicampur dengan amla, sejenis gooseberry India, serta dengan rempah-rempah lainnya. Beberapa abad berselang adalah para pedagang kolonial Inggris yang kemudian memperkenalkan shampoo dari India ke Eropa. Klaim ini sesuai dengan etimologi kata shampoo, yang menurut kamus Oxford mulai dikenal oleh orang-orang Eropa pada pertengahan abad ke-18. Kata shampoo pun diserap dari kempo yang berarti tekan dalam bahasa India. Namun ketika shampoo mulai masuk ke budaya barat, orang-orang Eropa pada awalnya belum dapat menerimanya. Kemungkinan karena praktiknya cukup ribet dengan memerlukan pijat kepala dengan sedikit minyak wangi. Barulah ketika memasuki abad ke-20, ramuan shampoo mulai menemukan bentuk terbaiknya dan lebih mudah digunakan. Produknya semakin berkembang dan laku di pasaran. Keramas dalam pengertian modern dengan air untuk menghasilkan busa pun menjadi praktik lazim yang diterima secara global.

Post-holiday blues adalah istilah yang menggambarkan perasaan tidak menyenangkan yang muncul setelah masa liburan selesai. Kondisi ini kemudian akan memicu perasaan tidak semangat hingga kurang fokus untuk melakukan kegiatan seperti biasanya. Dilansir dari Medical News Today, ada beberapa gejala post-holiday blues yang akan muncul, seperti merasakan kecemasan yang samar-samar, lebih mudah merasa marah, merasakan rindu pada liburan yang dilakukan, mengalami kesulitan tidur, dan merasa tidak nyaman atau cemas. Berikut tips mengatasi post-holiday blues. Mulai melakukan aktivitas dengan intensitas yang ringan terlebih dahulu, dan baru kemudian menambah beban aktivitas yang dilakukan secara bertahap. Mendapatkan cukup tidur di malam hari, mengonsumsi makanan yang sehat, melakukan olahraga secara rutin, tetap berkomunikasi dengan orang-orang yang ditemui selama liburan untuk meningkatkan perasaan nyaman, mengatur jadwal atau membuat perencanaan untuk liburan selanjutnya yang akan dilakukan, termasuk mencoba sesuatu yang baru.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda di sore ini. Mudah-mudahan segala aktivitasnya berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda. Pendengar, Badan Gizi Nasional BGN siap berbenah dalam melakukan sejumlah perombakan, salah satunya dengan melibatkan kantin sekolah dalam memproduksi MBG. Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang. Ia menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program MBG melalui penguatan tata kelola dan efisiensi anggaran. Adapun penanjaman sasaran penerima manfaat serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Sebagai bagian dari upaya tersebut, BGN melakukan penataan kembali berbagai aspek pelaksanaan program. Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi penerimaan manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, dan optimalisasi dapur yang telah dioperasikan. Nah, selain itu, BGN juga memperkuat pembinaan dan standarisasi satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG guna memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, serta kualitas sumber daya manusia yang ditetapkan. Melalui

angka tersebut, BGN ingin memastikan setiap makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat agar hal tersebut dapat memenuhi standar gizi dan keamanan yang baik. Untuk memperluas jangkauan layanan, BGN tengah menyiapkan berbagai skema implementasi MBG yang lebih adaptif di wilayah 3T. Pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata melalui pembangunan fasilitas baru, tetapi juga dengan mengoptimalkan sarana yang telah tersedia. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadang Hidayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, BGN. Dadang kini digantikan oleh Nanik Sudaryati Dayang yang sebelumnya merupakan Wakil Kepala BGN. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Dijuluki King Fruit, buah durian adalah buah khas Asia Tenggara yang banyak ditemukan di Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Mengutip dari situs Indonesia Investment, durian dijuluki raja buah karena bentuknya yang besar dan berduri tajam. Selain itu, buah ini juga memiliki tekstur yang tebal dan lembut dengan rasa manis yang lezat. Mengapa durian dijuluki raja buah? Karena buah ini memiliki banyak nutrisi dan manfaat yang baik untuk tubuh jika dikonsumsi secara tidak berlebihan. Dilansir dari Healthline, durian sangat kaya akan serat, vitamin B, vitamin C, dan senyawa sehat yang berfungsi sebagai antioksidan dalam tubuh, seperti antosianin, karotenoid, polifenol, dan flavonoid. Tahukah Anda, duri-duri yang mengelilingi pangkal batang durian terlihat seperti mahkota yang biasa digunakan oleh para raja loh? Hal inilah yang menjadi satu di antara penyebab durian disebut raja buah. Selain itu, harimau si raja hutan yang suka memakan daging ternyata juga menyukai durian. Karena hal inilah, durian kemudian disebut sebagai stick of fruit atau buah yang menyerupai daging yang biasa dimakan harimau. Nah, durian juga memiliki rasa yang unik. Alfred Russel Wallace, seorang naturalis, pernah mengatakan kalau durian mempunyai rasa yang kaya, yang digambarkan seperti puding atau mentega yang kaya rasa dengan taburan kacang almond. Selain itu, rasa buah durian ada yang mirip krim keju, saus bawang, coklat, dan rasa unik lainnya. Namun, setiap orang pastinya memiliki cara tersendiri dalam mencerna rasa buah durian ini. Itulah beberapa alasan durian dijuluki sebagai raja buah.
1: Maci, kamu sudah tahukah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk Pace-Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi. Pace-Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pos 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, tetap semangat ya dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya. Mudah-mudahan kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Nanti pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur, kami sampaikan ruang layanan masyarakat. Berbagai segmen juga masih menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak yang masih memiliki kami sebagai teman setia Anda. Berbagai informasi yang kami ambil dari rri.co.id juga masih akan menemani Anda semua.

0: mendengarkan siaran berjaringan Korwil Nusantara 2, sajian berita seputar Papua Barat dan Papua Barat Daya. Ikuti juga Mozaik Tanah Papua Berjaringan setiap Senin mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Dan Mozaik Indonesia yang mengangkat tema Astra Cita, 8 Cita-Cita Strategis Pembangunan Nasional. Jangan lewatkan juga ruang layanan masyarakat, serta mitigasi bencana kantongan agar Anda makin waspada dan terinformasi. Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pelaku ekonomi memegang peran penting dalam menggerakkan roda kehidupan masyarakat, mulai dari pedagang kecil, pelaku UMKM, hingga pengusaha menengah. Semuanya berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan menjaga perputaran ekonomi tetap berjalan. Dengan memahami prinsip ekonomi yang baik, seperti pengelolaan keuangan, perencanaan usaha, serta inovasi produk, pelaku ekonomi dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usahanya. Di era digital saat ini, edukasi bagi pelaku ekonomi menjadi semakin penting. Pemanfaatan teknologi, pemasaran melalui media sosial, hingga penggunaan transaksi non-tunai membuka peluang yang lebih luas untuk menjangkau pasar. Dengan terus belajar dan beradaptasi terhadap perubahan, pelaku ekonomi tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, mendorong ekonomi yang mandiri, inklusif,

dikenal Gerd Müller. Legenda sepak bola asal Jerman Barat ini dikenal sebagai salah satu penyerang paling tajam dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Gerd Müller lahir pada 3 November 1945 di Nordlingen, Jerman. Karena ketajamannya mencetak gol di kotak penalti, julukannya adalah Der Bomber karena kemampuannya mencetak gol dengan cepat dan konsisten. Karir internasional Müller bersama tim nasional Jerman Barat berlangsung sangat gemilang. Ia menjadi bagian penting kebangkitan sepak bola Jerman Barat pada era 1970-an. Di ajang Piala Dunia FIFA 1970, Gerd Müller tampil luar biasa dengan mencetak 10 gol dan menjadi top skor turnamen. Ia mencetak 2 hat-trick saat menghadapi Bulgaria dan Peru, serta membawa Jerman Barat finish di posisi ketiga. Penampilannya membuat namanya dikenal dunia sebagai mesin gol mematikan. Puncak karir Müller terjadi pada Piala Dunia FIFA 1974. Dalam turnamen yang digelar di negaranya sendiri, ia menjadi pahlawan kemenangan Jerman Barat di final melawan tim nasional Belanda. Gol yang dicetak Müller pada final tersebut memastikan kemenangan 2-1 dan membawa Jerman Barat meraih gelar juara dunia kedua mereka. Selama tampil di Piala Dunia, Gerd Müller mencetak total 14 gol dalam 13 pertandingan. Rekor itu bertahan selama lebih dari 3 dekade sebelum akhirnya dilewati oleh Ronaldo Nazario pada tahun 2006. Selain sukses bersama tim nasional, Müller juga bersinar di level klub bersama FC Bayern Munich. Ia memenangkan banyak gelar Bundesliga dan Liga Champions Eropa, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa selama bertahun-tahun. Gerd Müller meninggal dunia pada 15 Agustus 2021 dalam usia 75 tahun. Hingga kini, ia tetap dikenang sebagai salah satu striker terbesar dalam sejarah Piala Dunia FIFA dan

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung pendengar, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan pemeriksaan kesehatan meski merasa dalam kondisi sehat. Pasalnya penyakit hati kronis kerap berkembang tanpa gejala dan baru terdeteksi saat memasuki stadium lanjut. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sekitar 70 juta penduduk Indonesia diperkirakan mengalami penyakit hati kronis. Secara global, penyakit ini menyebabkan sekitar 2 juta kematian setiap tahun, di mana 10 kasus terkait infeksi hepatitis B dan C. Budi mengatakan penyakit hati menjadi ancaman serius karena berkembang secara perlahan tanpa tanda yang jelas. Akibatnya, banyak pasien baru mengetahui kondisi setelah mengalami sirosis atau kanker hati. Menkes mengungkapkan cakupan screening hepatitis di Indonesia saat ini baru sekitar 10%. Angka tersebut masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang menargetkan 90% kasus hepatitis dapat terdeteksi. Untuk memperluas deteksi dini, pemerintah telah mengintegrasikan screening penyakit hati ke dalam program cek kesehatan gratis atau CKG. Pemeriksaan mencakup deteksi hepatitis B melalui HBsAg serta penilaian fibrosis hati menggunakan metode APRI berbasis pemeriksaan darah. PLT Direktur Jenderal atau Dirjen P2P Kemenkes Andi Saguni mengatakan kegiatan Hatri Lever Awareness bertujuan meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan hati. Masyarakat didorong menerapkan pola hidup sehat serta rutin melakukan pemeriksaan untuk mendukung deteksi dini penyakit. Kemenkes mengajak masyarakat memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis secara rutin di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Pemeriksaan tahunan tersebut dinilai penting untuk mendeteksi penyakit lebih dini sekaligus meningkatkan peluang kesembuhan pasien. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: mamaku kena tipu.
1: Kena tipu? Kok bisa? Bagaimana ceritanya sih?
0: Itu loh, penipuan lewat chat.
1: Oh, yang modusnya ngirim link aplikasi itu ya? Yang lagi rame sekarang kan? Wah, bahaya itu. Data-data kita bisa dicuri.
0: Nah, makanya yang kirim pesan katanya pura-pura kenal gitu. Karena tidak curiga, ya langsung diklik aja linknya. Setelah itu, baru deh sadar terkuras uangnya di rekening loh.
2: Modus penipuan online semakin berkembang. Jangan klik, install, tautan, atau aplikasi sembarangan. Apalagi dari orang yang tidak dikenal. Pastikan aplikasi dari sumber terpercaya. Dan jangan berikan izin akses apapun jika aplikasi yang diinstal tidak berasal dari sumber terpercaya. Waspada penipuan online. Jangan sampai jadi korban.
3: Kabari merupakan tas atau aksesoris yang biasanya digunakan para penari saat menampilkan tarian khas Kabupaten Fak-Fak. Dengan seiring perkembangan zaman, kabari seakan-akan mulai menghilang ditelan perkembangan teknologi. Bahkan, sebagian generasi muda mulai enggan untuk mempelajarinya dan membuat kabari dengan proses pembuatan yang tak mudah dan tentunya membutuhkan kesabaran, ketekunan, bahkan waktu yang lama.
4: Kabari adalah nama dari tas tradisional sebenarnya. Dia tidak memiliki arti kata khusus, tapi memang orang suku paham menyebut tas tradisional itu dengan sebutan kabari.
5: Kalau di wilayah lain di Papua dikenal dengan noken. Kita di Fak-Fak itu namanya kabari. Dan kabari sendiri itu ada beberapa jenis.
4: Iya. Apa jenis itu dengan maksudnya dengan fungsinya masing-masing ya. Kabari satu jenis apa satu bentuk itu sudah hanya ada beberapa jenisnya. Tuh ada yang untuk tempat membawa hasil kebun misalnya untuk makanan itu disimpan di kabari yang namanya kabari tumhinga.
3: Kabari merupakan jati diri perempuan Fak-Fak yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Hanya di tangan-tangan generasi mudalah kabari dapat terus eksis seiring perjalanan zaman yang terus berubah. Tanpa sentuhan generasi muda, kabari hanya sepenggal cerita bagi anak cucu di bumi Bahama.

Jajanan dalam kemasan yang terkontaminasi kotoran atau bakteri dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Untuk memastikan makanan atau minuman dalam kemasan aman dikonsumsi, selalu cek label dan kemasannya ya. Makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti keracunan makanan, infeksi pencernaan, mual, muntah, dan diare, serta sembelit. Ciri makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi diantaranya kondisi kemasan rusak, menggelembung atau berkarat, berubah warna, aroma makanan atau minuman tidak sedap. Berikut tips memilih jajanan kemasan. Selalu membaca informasi produk yang tertera pada label. Pastikan kemasan tidak rusak, mengelupas, atau tulisannya luntur. Pastikan makanan atau minuman belum melewati tanggal kedaluwarsa. Pastikan produk makanan atau minuman memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.

0: Tanya bapak dulu. Bapak.
1: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
0: Listrik padam, tolong cek kah?
1: Aduh,
0: tunggu sudah, bapak cek.
2: Kenapa? Bapak listrik padam?
1: Iyo, sampai listrik padam.
2: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
1: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
2: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel.
3: Halo, saya Martin, dan saya bukan Jack. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

Selamat sore pendengar Ruang Layanan Masyarakat untuk hari ini Jumat tanggal 5 Juni 2026. Kami sampaikan satu buah pengumuman berasal dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru pada semester ganjil tahun akademik 2026-2027 di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Asyafia Fakfak. Ditujukan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Fakfak, khususnya bagi para lulusan SMU, SMK, Madrasah Aliyah, dan sederajat, serta calon mahasiswa transfer maupun calon mahasiswa yang berasal dari aparatur sipil negara ASN, BUMN, BUMD, dan swasta. Isi pengumuman disampaikan bahwa pada semester ganjil tahun akademik 2026-2027, Kampus Tia Asyafia Fakfak menerima calon mahasiswa baru dan calon mahasiswa transfer maupun dari aparatur sipil negara ASN yang ingin melanjutkan studi pada Tia Asyafia Fakfak. Kampus Tia Asyafia Fakfak khusus membuka penerimaan mahasiswa baru untuk dua program studi kami, yakni program studi administrasi publik sarjana atau S1 kelas reguler, program studi administrasi bisnis sarjana atau S1 kelas reguler, dan program studi administrasi publik atau sarjana S1 untuk kelas non reguler. Program studi administrasi bisnis sarjana atau S1 kelas non reguler. Jadwal penerimaan mahasiswa baru akan mulai dibuka pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026 sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Agustus 2026 pada pukul 17 sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Timur setiap hari kerja. Tempat pendaftaran Kampus Tia Asyafia Fakfak, alamat Jalan RA Kartini nomor 18. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan baik pendengar, sudah kami sampaikan satu buah pengumuman. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Di era digital seperti sekarang, ada beragam teknologi komputer dan AI yang canggih untuk membantu pekerjaan manusia. Namun tahukah Anda, secanggih apapun teknologi buatan manusia, tidak akan pernah dapat menggantikan kecerdasan alami manusia. Faktanya, otak kita lebih cepat dan lebih canggih daripada superkomputer manapun. Buktinya, kita dapat melakukan gerakan refleks hanya dalam waktu sepersekian detik setelah melihat peristiwa di depan mata. Ini karena kecepatan pergerakan informasi di sinyal saraf mencapai 400 km per jam. Ini sebanding dengan kecepatan mobil balap yang paling cepat. Otak kita juga memiliki 100 miliar sel mikroskopis yang disebut dengan neuron. Neuron-neuron ini membantu aktivitas otak yang tidak pernah berhenti selama hidup manusia. Uniknya, setiap neuron juga menghasilkan energi listrik kecil yang jika berjalan bersama-sama dapat menyalakan bola lampu berdaya rendah. Inilah kenapa saat otak menemukan ide, sering digambarkan ada bola lampu yang menyala di atas kepala kita. Nah, selain itu, otak kita aktif 24 jam dalam 7 hari, artinya setiap saat. Mengejutkannya lagi, beberapa ahli memperkirakan bahwa manusia mempunyai sekitar 70 ribu pikiran setiap hari.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung yang pendengar, Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan terdapat kecenderungan peningkatan harga obat seiring berbagai tekanan ekonomi global. Ia mengatakan kondisi tersebut tidak terhindarkan mengingat struktur biaya bahan baku farmasi yang masih bergantung tinggi. Taruna menjelaskan bahan baku obat kimia sebagian besar berasal dari industri petrokimia global saat ini. Menurutnya lebih dari 30% bahan baku terkait dengan produk petrokimia di pasar internasional. Ia menambahkan komoditas petrokimia termasuk bensin umumnya dibeli menggunakan mata uang dolar dalam berbagai transaksi perdagangan. Kondisi tersebut turut mempengaruhi biaya yang harus ditanggung industri farmasi nasional dalam menjalankan kegiatan produksinya. Taruna mengatakan industri farmasi perlu bertahan sehingga kemungkinan melakukan penyesuaian harga produk mereka secara terbatas. Namun pemerintah berharap kenaikan yang terjadi tidak terlalu tinggi bagi masyarakat pada kondisi ekonomi saat ini. Pemerintah memberikan berbagai kemudahan termasuk perubahan kemasan serta penggantian sumber pasokan dari negara lain yang memungkinkan. Ia juga yakin ya langkah tersebut dapat menstabilkan harga obat agar kenaikannya tidak ekstrim bagi masyarakat secara luas. Informasi tadi pendengar kembali kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Jumpi Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Im yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

0: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Ada bahagia selalu untuk Anda di sore hari ini ya. Ya, apalagi untuk Anda masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Selamat sore untuk para pedagang-pedagang yang sepertinya sudah mulai sibuk ya di tempat jualannya masing-masing. Semoga rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin, dan tetap semangat ya, walaupun mungkin cuaca di Kabupaten Fak-Fak pada sore ini kurang bersahabat, tapi tidak mengurangi semangat Anda untuk menyelesaikan berbagai aktivitasnya. Selamat sore juga buat yang berada di luar kota Pulau Fak-Fak, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan suasananya juga bersahabat ya, sehingga bisa melaksanakan berbagai tugas-tugasnya ataupun aktivitasnya di hari ini.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah lantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi antara

0: dengan peduli sama pedagang di sekitar kita bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa alam. Bencana alam adalah konsekuensi untuk keterlibatan manusia pada pengrusakan alam yang ada. Bencana alam ada banyak sekali jenisnya, namun secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu bencana alam geologi, bencana alam meteorologi, dan bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan tanah longsor. Contoh bencana alam geologi paling umum adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan tanah longsor. Bencana alam meteorologi, hidrometeorologi merupakan bencana alam yang berhubungan dengan iklim. Bencana alam ini umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus.

global. Bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi di luar angkasa. Bencana dari luar angkasa adalah datangnya berbagai benda langit seperti asteroid atau gangguan badai matahari. Meskipun dampaknya berukuran kecil, tidak berpengaruh besar, asteroid kecil tersebut berjumlah sangat banyak sehingga bisa menimbulkan

saatnya tips kentongan. Bagaimana cara menghadapi bencana gempa bumi? 1. Berlindunglah di bawah meja jika berada di ruangan, rumah, atau kantor. Hal ini agar tubuh tidak terkena benda-benda yang berjatuhan. 2. Jangan lupa untuk melindungi kepala dengan helm, bantal, papan, atau kedua tangan dengan posisi terlungkup. Hal ini merupakan salah satu cara selamat dari gempa. 3. Jauhi gedung dan tiang jika berada di luar ruangan dan rumah. Hindari gedung dan tiang menuju daerah terbuka. 4. Jangan menggunakan lift. Gunakanlah tangga, namun jangan panik saat turun tangga darurat. Bergerak ke tempat terbuka hingga keadaan stabil. Perlu diingat, gempa yang bermagnitudo besar dapat diikuti gempa susulan. 5. Jika berada di dalam kendaraan, berhati-hatilah agar kendaraan tidak berhenti secara mendadak. Usahakan memberhentikan kendaraan dan bergerak ke tempat terbuka agar selamat dari gempa. 6. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Bergeraklah ke daratan yang lebih tinggi merupakan salah satu cara

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti menegaskan Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mempercepat penyerapan anggaran tahun 2026. Ya, langkah tersebut dilakukan guna menjaga momentum pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun anggaran. Dodi mengatakan Kementerian Perhubungan memiliki pagu awal sebesar Rp28,49 triliun dengan pagu efektif Rp28,09 triliun. Hingga akhir Mei 2026, realisasi anggaran mencapai Rp9,06 triliun atau 32,27%. Menurutnya capaian tersebut masih berada dalam koridor sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan semester pertama. Realisasi anggaran juga lebih tinggi dibandingkan target kumulatif hingga Mei 2026 sebesar 30,10%. Ia menjelaskan sejumlah tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan. Tantangan tersebut meliputi proses kontrak dan pengadaan, revisi anggaran, serta kegiatan strategis yang memerlukan percepatan. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kementerian Perhubungan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, pelaksanaan kegiatan prioritas dan penyelesaian tagihan juga terus dioptimalkan. Selain itu, koordinasi dan pengendalian rencana penarikan dana terus diperkuat secara berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut diharapkan menjaga tren penyerapan sehingga realisasi akhir tahun mencapai Rp27,21 triliun atau 96,84% dari pagu efektif. Informasi tadi, pendengar, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: destinasi wisata lainnya. Tapi siapa sangka bahwa Sondong menyimpan predikat sebagai gua terbesar di dunia. Sondong yang berlokasi di Vietnam dinobatkan sebagai gua terbesar di dunia bukan tanpa alasan. Tingginya mencapai 200 meter, lebarnya sekitar 150 meter, dan panjang lorong utamanya membentang lebih dari 9 kilometer. Volume total gua ini pun mencapai 38,5 juta meter kubik. Cukup besar untuk memuat sekitar 68 pesawat Boeing 777 secara berjajar. Bahkan, para ilmuwan meyakini bahwa ukuran sebenarnya dari Sondong bisa lebih besar. Pasalnya, fasilitas paling modern saat ini belum sepenuhnya mampu menjelajahi panjang gua yang sebenarnya. Menariknya, di dalam Sondong terdapat bagian gua yang bentuknya sangat megah dan menjulang tinggi. Sebuah dokumentasi dari fotografer Peter Karsten pada 2010 memperlihatkan bahwa ketinggian lengkungan di salah satu lorong gua mencapai hampir 244 meter, setara gedung 40 lantai di kota besar. Karena skalanya yang luar biasa, bagian ini dijuluki sebagai tembok besar Vietnam atau The Great Wall of Vietnam. Bahkan National Geographic menggambarkan bahwa lorong ini bisa menampung tumpukan 25 bis tingkat dan masih terasa lapang. Julukan ini menjadi simbol betapa monumental dan tak terbayangkannya ukuran gua ini. Sondong juga menyimpan keajaiban geologi yang tak kalah langka, yaitu mutiara gua. Mutiara ini terbentuk secara alami dari tetesan air yang membawa mineral dan melapisi butiran pasir selama ribuan tahun hingga membentuk batu bulat berkilau layaknya mutiara asli. Formasi ini tersebar di kolam-kolam purba di dalam gua. Keberadaan mutiara di Sondong pun menambah daftar alasan mengapa gua ini disebut sebagai keajaiban alam yang luar biasa.
1: Maaf, Ma. Maaf. Karena Satra dengar Mama pun nasihat. Padahal, Mama selalu bilang, hati-hati kalau bawa motor, jangan sibuk dengan HP, atau balap-balap di jalan. Tapi, Satra pernah dengar. Sampai akhirnya... bicara. Saya sedih lihat Mama sekarang yang pikiran lihat satu keadaan dengan tubuh penuh luka dan berjuang hidup.
2: Penyesalan selalu datang belakangan, tapi keselamatan bisa kita jaga dari sekarang. Sayangi dirimu, sayangi keluarga yang menunggumu di rumah. Berkendaralah dengan tertib, taati aturan lalu lintas.

0: buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Think and Grow Rich, buku karya Napoleon Hill yang rilis pada tahun 1936. Tema buku ini adalah bahwa siapapun dapat mencapai kesuksesan dan kekayaan dengan mengikuti serangkaian prinsip tertentu. Terdapat beberapa faktor di dalamnya seperti faktor dorongan dan motivasi dalam setiap individu, faktor kreativitas serta ketekunan dan faktor stimulus eksternal. Menurut Napoleon Hill, kita harus percaya bahwa diri kita mampu dalam mencapai dan menggapai tujuan serta mimpi dalam hidup kita. Kita harus sadar akan diri kita, kita harus mendominasi pikiran kita agar menghasilkan tindakan-tindakan fisik dan akan membawa kita pada realita yang ada. Kita harus fokus dengan tujuan utama dalam hidup kita, menanamkan dalam diri kita bahwa kita tidak akan berhenti dalam berusaha dan menggapai tujuan utama dari hidup kita. Kita harus terus berbuat baik di mana kita menyadari bahwa tidak ada harta ataupun tahta yang akan bertahan lama jika kita tidak membangunnya dengan kebenaran dan juga keadilan. Kita harus meraih kesuksesan kita dengan cara yang jujur dan tidak merugikan pihak manapun. Lewat buku Think and Grow Rich ini, kita dapat mengetahui kunci dari kesuksesan ada dalam diri kita sendiri, di mana diri kita merupakan penentu dari jalan hidup yang kita jalani. Memiliki sinergi kemauan dan keyakinan, fondasi keyakinan yang kokoh akan membentuk manusia yang kokoh. Dalam proses meraih kesuksesan, kita sebagai makhluk sosial membutuhkan dukungan dari orang lain, dan dari sana terbentuklah ahli pikir yang bisa aktif memberikan bantuan seperti saran, kritik, dan semangat dalam proses meraih sebuah kesuksesan. Tindakan yang kita lakukan merupakan buah dari pikiran kita. Maka dari itu, mari mengisi pikiran kita dengan hal-hal positif mengenai tujuan kita. Jajah ketakutan-ketakutan yang kita miliki yang menghalangi kita menuju kesuksesan yang ingin kita raih. Dan bersosialisasi dengan mereka yang memiliki aura dan pikiran positif dan juga memiliki keberanian. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Ada Bahagia selalu untuk Anda di hari ini, dan tetap semangat ya dengan berbagai aktivitasnya. Selamat sore juga untuk para pedagang-pedagang yang sepertinya sudah mulai sibuk ya dengan berbagai aktivitasnya di sore hari ini. Semoga kehadiran kami dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Begitu juga buat yang berada di luar Kota Palafak-fak ya, yang masih tetap setia bersama kami melalui RRI Digital. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Masih saya temani Anda di Fak-fak sore hingga nanti menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas akan pamit ya dari ruang dengar Anda, dan tentunya Anda juga masih akan ditemani oleh rekan-rekan kami yang lainnya dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk edisi hari ini, Jumat tanggal 5 Juni 2026.

0: menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan

0: Panitia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Jacques Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruyne. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Jacques Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Jacques Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, Program A1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan tak terasa ya, waktu begitu cepat berlalu. Saya Hati Jaya Baco pamit dari ruang dengar Anda. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam hari nanti. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Dan baik pendengar, menemani suasana Anda di sore hari ini, kita berada di zona reji untuk kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, yang tentunya tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat maghrib. Keruan dengar Anda kami hiasi dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Azan Maghrib telah berkumandang untuk daerah fak-fak sekitarnya. Saya Siti Nuraisa yang bertugas bersama rekan di pemancara mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Maghrib teruntuk pendengar kaum muslimin dan muslimah. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajar di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji, karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

94,4 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Kebersamaan kita di zona religi baru saja berlalu, dan tentunya ragam segmen lainnya masih dihadirkan untuk Anda di suasana jelang malam. Anda mendengarkan kami, Pro 1 RRI Fakfak, untuk hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Apa kabar Anda pendengar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, selamat berapa saja bagi Anda yang ada di daerah Fakfak ataupun di luar daerah Fakfak. Pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan kami hadirkan untuk Anda hingga menuju pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Anda ikuti Warta Berita Daerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu, aku sering bilang, nanti saja ah, masih sempat kok, masih ada waktu. Tapi tiba-tiba, tahun berganti, kesempatan itu pun hilang. Waktu ternyata tidak pernah menunggu. Sekarang aku belajar, kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti?
4: Waktu adalah sumber daya paling berharga yang kita punya. Gunakan sebaik mungkin karena setiap detik punya makna. Jangan biarkan waktu berlalu sia-sia.

Perdana Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya menghadiri peluncuran World Visite pada Kamis 4 Juni 2026. Ini merupakan platform aplikasi inovasi cyber security berbasis AI karya anak bangsa. Kehadiran aplikasi ini menunjukkan kapasitas Indonesia dalam menciptakan teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri global. Ia juga menekankan keamanan siber menjadi fondasi utama yang harus diperkuat agar transformasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan. Sebelumnya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan visi transformasi digital Indonesia yang inklusif. Presiden menyampaikan setiap orang Indonesia harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Menteri Ekraf menekankan pentingnya tiga prasyarat utama, yakni pengembangan sumber platform yang andal dan aman, serta percepatan transformasi digital di seluruh lapisan ekosistem. Ia juga menegaskan produksi talenta digital berkualitas yang berdaya saing global. Wolfstein menurutnya menunjukkan bahwa Indonesia mampu menghadirkan solusi digital yang inovatif dan kompetitif. Updatean informasi ini dan informasi lainnya bisa Anda baca melalui rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sarifah Uswana selaku Ketua BKMD Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Kapak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalannya.

Pendengar KBRI Tokyo mendukung penguatan kapasitas petani muda Indonesia melalui program pelatihan pertanian di Jepang. Program ini melibatkan peserta dari Indonesia, Thailand, dan Filipina. ASEAN Young Farm Leaders Training Program in Japan 2026 diselenggarakan oleh Japan Agricultural Exchange Council, GAEC. Program berlangsung bersama Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang. Pembukaan kegiatan digelar di Ota City Youth Exchange Center Tokyo pada 27 April 2026 lalu. Acara dihadiri perwakilan pemerintah Jepang dan negara peserta ASEAN. Sebanyak 50 petani muda mengikuti program tersebut selama hampir 1 tahun. Indonesia mengirimkan 18 peserta untuk mengikuti pelatihan lapangan. Thailand mengirimkan 9 peserta dalam program pertukaran tersebut. Sementara Filipina menjadi negara dengan jumlah peserta terbanyak. Atase Kehutanan KBRI Tokyo, Imayudin Rayaningtyas, mengapresiasi dukungan GAEC dan MAFF Jepang karena menurutnya program tersebut penting bagi pengembangan pertanian kawasan. Ia pun berharap peserta Indonesia memanfaatkan kesempatan belajar secara maksimal selama pelatihan. Peserta didorong mempelajari teknologi dan manajemen pertanian modern Jepang. Updatean info ini kami kutip dari laman rri.go.id. Kami ingatkan kembali pada pukul 19 waktu Indonesia Timur dapat Anda ikuti Warta Berita Daerah. Persembahan dari Glenn Fredly, Malaikat Juga Tahu.

0: baca berita di rri.co.id toh.
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak tuh.
1: Nah sekarang toh rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah tuh akses berita-beritanya ya Din.
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Selamat malam pendengar dari lantai 1 Jalan Kapten Petandayan 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari berita, pengelola bank sampah Fak-Fak Hijau mengajak kepada warga untuk terus membiasakan memilah sampah dari rumah dan menyetorkannya ke bank sampah. Kabupaten Fak-Fak mulai mempersiapkan generasi muda untuk berpartisipasi dalam peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua yang akan digelar pada 8 Agustus 2026. Saya, Siti Nuraisa, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Jumat 5 Juni 2026.

0: Pengelola Bank Sampah Fapak Hijau mengajak kepada warga untuk terus membiasakan memilah sampah dari rumah dan menyetorkannya ke bank sampah. Laporan Januardi.
1: Saudara, Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Peringatan yang dilaksanakan secara global ini juga bertujuan mendorong aksi nyata dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk pengelola bank sampah Fakfak Hijau. Tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan lingkungan dinilai menjadi indikator meningkatnya kesadaran warga terhadap pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau Rispadianto mengatakan, antusiasme masyarakat dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini sangat tinggi. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan lingkungan menunjukkan adanya perubahan pola pikir terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
2: Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Fakfak ini yang diperingati tanggal 5 Juni 2026 dan antusias masyarakat sangat banyak sekali. Partisipasinya masyarakat untuk kegiatan ini sangat tinggi. Dan itu menunjukkan bahwa sebetulnya kesadaran masyarakat di sini sudah mulai banyak untuk memilah dan mengelola sampah. Tinggal action-nya, tinggal aksi nyatanya yang kita harus sama-sama lakukan untuk tetap menjaga Fakfak ini biar supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Dari Bank Sampah sendiri yang berperannya di sini sebagai pengelola daur ulangnya. Jadi kita sebagai pelaku ekonomi sirkulernya. Kita mengedukasi masyarakat, partisipasi komunitas, juga ada OPD juga. Kita mengedukasi supaya sampah itu dipilah. Dipilah sejak dari rumah. Karena kalau tanpa dipilah, sampah tercampur akan susah untuk mengolahnya. Kita sendiri juga akan kewalahan untuk mengelolahnya. Kalau sudah terpilah sampah, itu kita juga bisa terbantu untuk bisa memilahnya.
1: Ya, berharap momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 dapat semakin meningkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Rispadianto mengajak warga untuk terus membiasakan memilah sampah dari rumah dan menyetorkannya ke bank sampah sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Fakfak. Januardi melaporkan.
0: Kabupaten Fakfak mulai mempersiapkan generasi muda untuk berpartisipasi dalam peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua yang akan digelar pada 8 Agustus 2026. Melalui surat resmi yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Fakfak, seluruh sekolah tingkat SD, SMP hingga SMA, SMK diminta melakukan pembinaan dan persiapan peserta didik guna mengikuti berbagai perlombaan yang akan diselenggarakan. Kepala Disdikpora Fakfak Salehindom menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan dukungan dari panitia pelaksana peringatan 666 tahun masuknya Islam di Tanah Papua. Sekolah diharapkan dapat mendorong siswa-siswi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang bernilai edukatif, religius, dan budaya tersebut. Berbagai cabang lomba akan dipertandingkan, diantaranya lomba solawat, hadrat, pidato, tarian samrah, sawat, pembacaan kitab Barzanji, hingga membaca surah Yasin. Kegiatan ini akan melibatkan peserta dari berbagai kelompok usia, mulai anak-anak, remaja hingga dewasa, sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai budaya dan keagamaan Islam di Papua. Disdikpora menilai keterlibatan pelajar dalam kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari peringatan sejarah masuknya Islam di Tanah Papua, tetapi juga menjadi wadah pengembangan bakat, pembentukan karakter, serta penguatan nilai-nilai religius generasi muda. Untuk teknis pelaksanaan dan pendaftaran, pihak sekolah diminta berkoordinasi langsung dengan panitia penyelenggara. Keberadaan bank sampah menjadi salah satu solusi dalam mengurangi volume sampah yang terus meningkat. Kembali dilaporkan Januardi.
1: Saudara, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Fakfak, Nur Widayati Samandahlan, mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah melalui pemanfaatan bank sampah dan kebiasaan memilah sampah dari rumah tangga. Ajakan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dipusatkan di Ruang Terbuka Hijau RTH Ma'ruf Amin Kabupaten Fakfak. Dalam kesempatan tersebut, Nur Widayati mengatakan bahwa saat ini Kabupaten Fakfak telah memiliki bank sampah yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menukarkan berbagai jenis sampah bernilai ekonomi menjadi uang. Menurutnya, keberadaan bank sampah menjadi salah satu solusi dalam mengurangi volume sampah yang terus meningkat. Ia menjelaskan botol plastik menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar di Kabupaten Fakfak. Karena itu, masyarakat dihimbau untuk mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membiasakan membawa tumbler saat beraktivitas di luar rumah.
3: Kita ini sekarang sudah ada bank sampah. Seperti ini, botol-botol bekas, sebenarnya bank sampah sudah menerima untuk dijadikan uang. Jadi kalau adik-adik misalnya melihat botol-botol ini di jalanan, bisa diambil untuk dijadikan uang. Karena botol-botol ini adalah penyumbang sampah terbesar di Kabupaten Fakfak juga. Dan biasakan untuk membawa tumbler kemana-mana sekarang. Dan kalau yang mama lihat, kalau orang RTH, pasti kalau bubar nongkrong ada sampah, jejak sampah yang ditinggalkan. Nah sekarang bagaimana? Tadi kembali kepada diri masing-masing. Biasakan sekarang untuk memilah sampah juga di rumah tangga. Seperti minyak jelantah, yang di rumah sering membuang minyak jelantah, mulai sekarang dikumpulkan, setorkan ke bank sampah, akan dijadikan uang itu. Termasuk juga karton, kertas buku-buku dan sebagainya. Jadi mulai sekarang biasakan untuk memilah sampah di rumah tangga. Sampah terbanyak itu dihasilkan dari sampah rumah tangga. Jadi kalau rumah tangga sudah bisa memilah sampah mana yang bisa di-store ke bank sampah dan sampah mana yang tidak bisa di-store ke bank sampah, nanti sampah itu akan mulai lama-lama akan mengecil. Dan kalau bisa mungkin Kabupaten Fakfak ini tidak lagi mempunyai TPA karena semua sampah bisa dikelola lagi, didaur ulang lagi. Masalah sampah ini kita kembali ke diri kita masing-masing. Buanglah sampah pada tempatnya karena sampah itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kita semua tidak bisa merubah sifat dan karakter seseorang. Dan semoga dengan adanya kegiatan seperti ini, Fakfak semakin bersih dan masyarakatnya semakin bisa membuang sampah pada tempatnya dan sadar bahwa kebersihan itu adalah milik bersama. Dan semoga dukungan dari OPD-OPD terkait bisa mendukung program-program seperti ini.
1: Sementara itu, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Fakfak tahun ini diisi dengan berbagai kegiatan kampanye dan edukasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah dari rumah. Mengusung tema bersama membangun Kabupaten Fakfak yang bersih, hijau, sehat, dan berkelanjutan, kegiatan tersebut sekaligus mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah demi mewujudkan lingkungan yang lebih bersih serta menjaga keberlanjutan bagi generasi mendatang. Januardi melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah, produksi Radio Republik Indonesia, Fakfak. Pemerintah Kampung Tanama menyesuaikan program pembangunan tahun 2026 seiring adanya perubahan alokasi dana kampung yang bersumber dari APBN. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya anggaran yang dapat digunakan untuk pembangunan fisik di tingkat kampung. Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Rumoning mengatakan, sebagian besar dana kampung tahun ini dialokasikan untuk mendukung program Koperasi Merah Putih. Kebijakan tersebut menyebabkan ruang fiskal pemerintah kampung menjadi lebih terbatas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, lebih dari 60% dana kampung mengalami penyesuaian untuk kebutuhan jaminan program Koperasi Merah Putih. Akibatnya, sejumlah rencana pembangunan fisik yang sebelumnya dapat dilaksanakan harus ditinjau kembali. Pemerintah kampung kini memprioritaskan kegiatan yang bersifat pemeliharaan dan perbaikan ringan. Salah satu program yang tetap dilaksanakan adalah rehabilitasi dan pemeliharaan jalan setapak yang digunakan masyarakat sehari-hari.
4: Kalau untuk kegiatan fisik, karena kekuatan dana APBN untuk 2026 ini karena memang ada pengurangan atau pemotongan yang sekitar 60% sekian itu untuk jaminan koperasi Merah Putih. Jadi kami yang kemarin 1,77 sekian sekarang sudah menjadi 370 sekian. Jadi untuk kegiatan fisik untuk sementara hanya untuk kegiatan perbaikan jalan saja.
0: Meski demikian, pemerintah kampung tetap berupaya memaksimalkan anggaran yang tersedia agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Program yang diprioritaskan adalah kegiatan yang menyentuh kebutuhan dasar warga dan mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari. Pemerintah kampung Tanama berharap masyarakat dapat memahami kondisi anggaran yang ada pada tahun ini. Dengan pengelolaan yang tepat, dana kampung yang tersedia diharapkan tetap mampu mendukung pelayanan dan pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kampung Tanama mencatat adanya peningkatan jumlah penerima bantuan langsung tunai BLT pada tahun 2026. Laporan Anwar Lamohan.
5: Pemerintah Kampung Tanama memastikan jumlah penerima bantuan langsung tunai BLT pada tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Penambahan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi warga yang memenuhi kriteria penerima manfaat. Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Romoning mengatakan jumlah penerima BLT tahun ini mencapai 50 orang. Angka tersebut bertambah dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebanyak 46 penerima manfaat. Keterangan itu disampaikannya saat ditemui RRI di Balai Kampung Tanama baru-baru ini. Menurutnya, penambahan jumlah penerima dilakukan sesuai hasil pendataan yang dilakukan pemerintah kampung. Ia menjelaskan penetapan penerima BLT mengacu pada kriteria yang telah ditentukan. Pemerintah kampung berupaya memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Kelompok penerima manfaat terdiri dari warga lanjut usia, masyarakat yang menderita sakit menahun, serta para janda yang memiliki banyak tanggungan dan harus memenuhi kebutuhan keluarga seorang diri. Data tersebut telah melalui proses verifikasi sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan.
4: Kalau untuk Kampung Tanama, KPM BLT untuk tahun 2026 ada perubahan. Kalau di tahun 2025 ada sejumlah 46 penerima, tetapi di tahun 2026 ini sudah bertambah menjadi 50 KPM. Nah, dari 50 penerima itu terdiri dari orang yang sakit menahun, lansia, dan janda yang memang dia punya tanggungan banyak. Demikian.
5: Pemerintah Kampung Tanama berharap bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan kebutuhan dasar masyarakat penerima manfaat. BLT juga diharapkan menjadi salah satu bantuan perhatian pemerintah terhadap warga yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. Dengan adanya penambahan jumlah penerima pada tahun ini, pemerintah kampung berkomitmen terus meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial. Langkah tersebut dilakukan agar manfaat BLT benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan di Kampung Tanama. Anwar melaporkan.
0: Pemerintah Kampung Tanama memastikan dana kampung yang bersumber dari APBN telah dicairkan dan dapat digunakan untuk program prioritas. Salah satu langkah pertama yang dilakukan adalah percepatan penyaluran bantuan langsung tunai BLT kepada masyarakat penerima manfaat. Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Romoning mengatakan, pemerintah kampung segera bergerak setelah dana masuk ke rekening kampung. Aparat kampung kemudian mengoordinasikan penyaluran BLT melalui ketua RT di masing-masing wilayah. Menurutnya, mekanisme tersebut dipilih agar distribusi bantuan lebih cepat dan menjangkau warga secara langsung. Ketua RT diminta mengantarkan BLT kepada penerima yang berada di lingkungannya masing-masing. Keterangan itu disampaikan M. Ali Romoning saat dikonfirmasi RRI pada Jumat 5 Juni 2026. Ia menegaskan penyaluran dilakukan setelah proses administrasi pencairan dana dinyatakan lengkap dan sesuai ketentuan. Ia menambahkan keterlibatan Ketua RT diharapkan dapat mempercepat distribusi sekaligus memudahkan pemantauan di tingkat lingkungan. Dengan cara itu, bantuan dapat disalurkan lebih tertib dan tepat sasaran. Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fak-Fak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan renungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dasar negara Indonesia yang dikenal sebagai Pancasila dilambangkan dengan Garuda. Lambang Garuda sendiri terdiri atas 5 komponen, yaitu gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Dilansir dari Kemendikbud, berikut makna pada setiap lambang Pancasila. Yang pertama, burung Garuda merupakan lambang utama dari Pancasila. Burung Garuda menjadi simbol kekuatan dan gerak yang dinamis. Hal ini terlihat dari sayap yang mengembang dan menandakan siap terbang. Sayap ini berarti dinamika dan semangat menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, yaitu cengkraman kaki burung Garuda. Kaki burung Garuda terlihat kokoh dan mencengkeram pita putih yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu memiliki arti berbeda-beda tetapi satu jua. Slogan ini juga bermakna bahwa Indonesia memiliki kekuatan bangsa yang satu. Sementara itu, warna emas pada burung Garuda melambangkan keagungan. Artinya bangsa Indonesia senantiasa menjunjung tinggi martabat bangsa yang bersifat agung dan luhur. Kemudian, jumlah bulu. Bulu pada burung Garuda terdiri dari 17 helai di sayap kanan dan kiri yang menandakan tanggal kemerdekaan Indonesia. Sementara bulu di ekor burung Garuda ada 8 yang menandakan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu bulan Agustus. Sedangkan bulu di pangkal ekor burung Garuda ada 19 dan bulu di leher burung Garuda ada 45 yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu 1945. Nah, yang terakhir adalah perisai. Perisai di dada burung Garuda melambangkan perjuangan dan perlindungan. Di dalam perisai ada garis melintang yang melambangkan garis khatulistiwa Indonesia. Di dalam perisai juga terdapat 5 bagian yang menandakan sila ke-1 sampai ke-5. Dilambangkan dengan simbol bintang, rantai, pohon beringin, banteng, serta padi dan kapas. Lambang bintang dimaksudkan sebagai sebuah cahaya seperti layarnya Tuhan.

pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawahnya, seperti halnya semua rakyat Indonesia bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Nah, yang keempat, lambang banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Dan yang terakhir, padi dan kapas digunakan karena merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat

94,9 FM Pro 1 RRI Papua, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti pada pukul 19.30 dapat Anda ikuti mimbar agama Islam. Kemudian pukul 20 kami hadirkan drama radio, dan jangan lewatkan juga ada ngobras, ngobrol bareng komunitas pada pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, akan menghadirkan narasumber dari BMC FC Fak-Fak ya, diantaranya Muhammad Irfan, manajer tim, kemudian Muklis Meturan, coach Yohanes Fewen, pemain. Dan pendengar juga bisa berinteraksi pada saat ngobras berlangsung. Ya, nantinya juga kami akan menyiarkan langsung ya pelaksanaan pertandingan sepak bola FIFA Match Day yang diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, saatnya kita jelang pukul 29.30 menit waktu Indonesia Timur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas kita di pagi yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan junjungan kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah suri tauladan bagi kita, dan karena beliaulah yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, atau dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di era digital saat ini manusia hidup dalam dunia yang serba terbuka. Apa yang dimiliki, apa yang dilakukan, bahkan apa yang dirasakan dengan mudah dipublikasikan. Di tengah kondisi ini muncul fenomena yang dikenal dengan istilah flexing, yaitu memamerkan kekayaan, pencapaian, ataupun gaya hidup secara berlebihan. Fenomena ini tidak sekedar gaya hidup, tetapi telah menjadi kecenderungan sosial dan membudaya. Banyak kajian menunjukkan bahwa dorongan untuk pamer sering muncul dari kebutuhan untuk diakui dan dihargai. Di dalam pandangan Islam, perilaku ini sejatinya bukan hal yang baru. Islam telah lama mengingatkan kepada kita tentang bahayanya yang namanya riya, ujub, dan takabur, yaitu beramal bukan karena Allah, tetapi untuk mendapatkan pujian manusia. Dan flexing hanyalah bentuk baru dari penyakit lama yang kini mendapat ruang lebih luas dari kehidupan modern. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil." Maka para sahabat bertanya, "Apakah itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu riya. Budaya pamer bukan hanya merusak keikhlasan pelakunya, tetapi juga berdampak sosial yang luas. Di antara adalah munculnya penyakit hasad atau iri dengki dalam hati orang lain. Penyakit hasad adalah salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya dalam ajaran Islam. Secara sederhana, hasad adalah keinginan agar nikmat yang dimiliki orang lain hilang. Maka ketika seseorang terus-menerus mempertontonkan kelebihan dirinya, maka tidak semua orang mampu menyikapinya dengan lapang dada. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Falaq ayat 5, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Munculnya penyakit hasad yang ditimbulkan dari tindakan riya orang lain kemudian memunculkan dampak buruk seperti merusak persaudaraan, menimbulkan kebencian dan permusuhan, bahkan bisa menghapus semua pahala amal kebajikan kita. Islam mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Islam mengajarkan kita untuk rendah hati dan tidak berlebihan dalam menampilkan nikmat. Orang yang hidup sederhana bukan berarti tidak memiliki harta dan tidak memiliki pengaruh di komunitasnya. Bahkan bisa jadi orang yang dengan gaya hidup sederhana memiliki harta dan aset yang berlimpah dan memiliki pengaruh besar. Namun, hidup sederhana merupakan pilihan melaksanakan anjuran agama. Maka dari itu, Islam tidak melarang umatnya memiliki harta
dan menikmati nikmat yang Allah berikan. Tetapi Islam juga tidak melarang keindahan. Namun keindahan itu kita tidak boleh berubah menjadi kesombongan dan ajang flexing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita di dalam hadisnya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi. Dan beliau menjelaskan, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ada beberapa sikap yang perlu kita tanamkan dalam menghadapi fenomena zaman kekinian ini, di mana banyak membuat orang memamerkan kelebihannya di media sosial, yaitu yang pertama, meluruskan niat. Jika segala yang kita lakukan hendaknya semata-mata karena Allah, bukan untuk dilihat maupun bukan untuk dipuji. Yang kedua, menjaga kesederhanaan. Jadi tidak semua yang kita miliki harus ditampilkan. Maka kesederhanaan adalah bentuk penjagaan diri kita dan juga penjagaan hati orang lain dari rasa iri dan hasad. Yang ketiga ialah bersyukur dalam diam. Ada nikmat yang justru lebih berkah ketika disimpan. Tidak semua kebahagiaan perlu diumumkan. Maka di dalam diam ada keikhlasan, dan di dalam keikhlasan ada keberkahan. Dan yang terakhir ialah yang keempat, membangun empati sosial. Maka kita harus sadar bahwa tidak semua orang berada di dalam kondisi yang sama. Apa yang kita tampilkan bisa menjadi beban bagi orang lain, bahkan bisa menjadi sebab tumbuhnya yang namanya hasad, yang pada akhirnya menjadi dosa, bukan hanya bagi yang merasa iri, tetapi juga bagi yang memicunya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, flexing bukanlah cara agar kita bisa dihormati. Jangan sampai apa yang kita tampilkan justru menjadi sebab tumbuhnya penyakit hati pada orang lain. Jangan sampai nikmat yang seharusnya menjadi jalan syukur kita berubah menjadi sebab dosa-dosa kita. Mari kita ubah budaya pamer ini menjadi budaya syukur. Gunakan nikmat untuk kebaikan, bukan untuk kebanggaan semata. Semoga Allah menjaga hati kita dari sifat riya, ujub, takabur, dan hasad, serta menjadikan kita hamba yang rendah hati, ikhlas, dan penuh keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kok bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fakfak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

46 menit berlalu dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Mendatang pilihan lagu saya hadirkan temani ruang dengar Anda ya di suasana malam hari ini. Kebersamaan kita di hari Jumat 5 Juni 2026. Seperti biasa pada pukul 20 akan kami hadirkan drama radio. Jangan lewatkan juga ada Ngobras, ngobrol bareng komunitas yang akan menghadirkan narasumber dari BMC FC, di antaranya Muhammad Irfan, manajer tim, Muhlis Meturan, coach Yohanes Fewen, pemain. Anda bisa berinteraksi pada saat Ngobras berlangsung dari pukul 20.10 menit hingga pukul 21 penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan jangan lewatkan juga pendengar, nantinya akan ada pertandingan secara langsung ya, FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Nah, ini kami akan menyiarkan langsung pelaksanaan pertandingan tersebut yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Akan saling berhadapan Timnas Indonesia versus Timnas Oman pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk kita yang berada di wilayah Indonesia Timur pada pukul 22 atau jam 10 malam. Tetap stay tune terus bersama Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Papua merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfa. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia. Piala Dunia 2026 akan mencetak sejarah baru untuk

dunia identik dengan satu tuan rumah atau maksimal dua negara seperti pada edisi 2002. Namun kali ini skalanya jauh lebih besar. Kolaborasi tiga negara ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari jarak antar kota hingga koordinasi lintas wilayah. Namun di sisi lain, ini juga menjadi simbol kerjasama di kawasan Amerika Utara. Dengan cakupan yang lebih luas, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling meriah dan paling kompleks dalam sejarah.

0: tiba di Pekanbaru. Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau, Jim Gofur, menyatakan helikopter tambahan tersebut tiba di Pekanbaru setelah diterbangkan dari Subang, Malaysia. Dengan kedatangan armada tersebut, kekuatan pemadaman udara di Riau tetap terjaga. Saat ini tersedia 2 unit helikopter waterbombing yang siap dioperasikan untuk mendukung pemadaman dari udara. Kita ke informasi lainnya, pemerintah Kota Kendari resmi menetapkan masa transisi dari darurat pemulihan pasca bencana banjir setelah status tanggap darurat banjir berakhir. Laporannya bersama Idam.
1: Pemerintah Kota Kendari kini memasuki fase transisi menuju pemulihan pasca bencana banjir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Kendari Cornelius Padang mengatakan masa pemulihan dimulai 25 Mei hingga 31 Desember 2026. Menurutnya, rentan waktu tersebut dibutuhkan agar penanganan dampak banjir di berbagai wilayah di Kota Kendari dapat dilakukan secara maksimal dan pemerintah terus berupaya memastikan pengendalian terhadap sumber bencana banjir dapat berjalan dengan baik. Selain itu, kata Cornelius Padang, kebutuhan dasar masyarakat terdampak seperti pangan dan air bersih juga akan terus dipenuhi. Tidak hanya itu, sarana dan prasarana vital, fasilitas umum, serta infrastruktur yang rusak akibat banjir akan segera ditangani. Dan pemerintah Kota Kendari juga akan melakukan penanganan di sejumlah titik terdampak, tidak hanya kawasan Kaliwanggu, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, normalisasi dan pengerukan sedimentasi di beberapa anak sungai yang bermuara di Kaliwanggu juga akan dilakukan secara bertahap, di mana langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak banjir secara signifikan di masa mendatang.
2: Itu perpanjangan tanggap darurat berakhir. Nah, tapi karena memang belum semua hal tertangani secara maksimal, khususnya menyangkut infrastruktur, maka kita sudah menetapkan status transisi dari tanggap darurat ke pemulihan, ke masa pemulihan. Nah, masa pemulihan ini akan berlangsung selama kurang lebih 6 bulan sampai ke akhir bulan Desember.
1: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari Muhammad Harliansyah, pihaknya menargetkan pembangunan tambahan tanggul banjir sepanjang sekitar 700 meter di kawasan Sungai Wanggu, Kota Kendari tuntas pada tahun 2026. Muhammad Harliansyah juga mengatakan pembangunan tanggul akan difokuskan di sejumlah titik yang belum tersambung di kawasan Kelurahan Lepo-Lepo hingga sekitar jembatan Sungai Wanggu yang diperkirakan mencapai 700 meter. Pembangunan tanggul pengendalian banjir di Sungai Wanggu sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2014 lalu melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan BWS Sulawesi 4 Kendari sepanjang 30 meter. Namun banjir yang sempat menggenangi sejumlah kawasan Kota Kendari beberapa waktu lalu dipicu oleh masih adanya titik tanggul yang belum rampung dibangun, khususnya di sekitar jembatan Kelurahan Lepo-Lepo. Selain menyambung tanggul yang belum terhubung, BWS juga berencana meninggikan sejumlah bagian tanggul yang dinilai masih rendah. Tanggul yang akan dibangun nantinya memiliki tinggi sekitar 3 meter.
3: Kurang lebih tingginya kurang lebih 3 meter, panjangnya tadi totalnya sekitar 700-an. Kurang lebih. Jadi kemarin itu ada satu titik di jembatan sekitar Lepo-Lepo itu, ini belum tuntas dibangun. Waktu itu mau kita selesaikan terkait dengan lahan. Nah, dari situlah banjir ini kemudian menggenangi kawasan yang ada di bypass begitu ya. Kita bagi menjadi 4 titik atau zona begitu. Nah, itulah yang menjadi penanganan kita secara struktur. Kemudian ada juga yang perlu kita tinggikan karena walaupun dipasang tanggul ternyata masih rendah. Nah, ini yang kita lakukan peninggian.
1: Muhammad Harliansyah juga menyebutkan 2 titik utama yang menjadi fokus pengerjaan berada di muara Sungai Wanggu, wilayah Lepo-Lepo, serta di sisi kanan sungai yang berdekatan dengan jembatan. Selain itu, pembangunan tanggul membutuhkan dukungan pemerintah daerah terutama terkait penyediaan lahan dan relokasi warga terdampak. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, kelompok Hizbullah mengaku telah melancarkan sejumlah serangan termasuk dengan rudal terhadap pasukan Israel di dekat Kastil Beaufort di Lebanon Selatan. Dalam pernyataan terpisah, kelompok perlawanan mengatakan mereka mengincar konsentrasi pasukan dan kendaraan militer Israel di sekitar kastil bersejarah dengan rudal presisi serta melancarkan tembakan artileri ke wilayah tersebut dalam 3 gelombang. Hizbullah mengatakan para petempurnya melemparkan peledak ke pasukan Israel yang bergerak maju di sebelah timur kota Gandauriyeh, yang menurut mereka menimbulkan korban di pihak Israel. Berita olahraga, pemain timnas Argentina Lionel Messi, pemain timnas Portugal Cristiano Ronaldo, dan kiper timnas Mexico Guillermo Ochoa akan mengenakan FIFA World Cup Legacy di Piala Dunia 2026, sebuah rencana penghormatan untuk pemain-pemain yang sudah tampil di turnamen besar ini 5 kali atau lebih. Mereka mengenakan rencana tersebut karena akan memainkan turnamen untuk ke-6 kalinya sejak debut mereka pada edisi 2006 di Jerman. Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan laga pembuka akan tersaji di Stadion Azteca, Mexico City. Antara Meksiko melawan Afrika Selatan Jumat 12 Juni pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita sore hari ini. Tetap bersama kami. Untuk mendapatkan informasi penting lainnya, dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Kami juga menghadirkan early warning system memperkuat ketahanan bangsa di tengah krisis iklim. Edisi spesial memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Kami menghadirkan narasumber Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ari Sudianto. Lalu ada Climate Justice Campaigner Greenpeace Indonesia, Jenny Sirait. Pakar Lingkungan Institut Teknologi 10 November, Profesor Edi Setiadi. Lalu juga ada owner dari Zasia Handicraft Jember, kerajinan plastik botol dan galon bekas, Al Qadiri. Dipandu host Gea Debora. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.
4: Perbaiki kebocoran, setetes tersimpan, nyawa terselamatkan. Air adalah nyawa, anugerah yang tak ternilai. Hematlah air hari ini, sebelum bumi merintih, kering, dan menjerit.
5: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
6: Selamat malam pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gea Debora. Pendengar, malam hari ini kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu terkait memperkuat ketahanan bangsa di tengah krisis iklim. Dan tentunya dalam edisi spesial memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang jatuh pada hari ini tanggal 5 Juni 2026. Pendengar Pro 3, bertepatan dengan Hari Peringatan Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni. Tema yang tentunya akan kita angkat malam hari ini, memperkuat ketahanan bangsa di tengah krisis iklim. Krisis iklim kini bukan menjadi lagi ancaman masa depan, tetapi menjadi kenyataan yang kita hadapi sehari-hari pendengar. Mulai dari cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, penurunan kualitas lingkungan hingga dampaknya terhadap pangan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan besar, sekaligus peluang untuk memperkuat ketahanan bangsa melalui kebijakan iklim yang tepat, partisipasi masyarakat, inovasi teknologi, serta perubahan perilaku yang lebih ramah lingkungan. Untuk membahas isu ini secara komprehensif, telah bersama kami empat narasumber yang kompeten dari bidang akademisi, aktivis lingkungan, pemerintah, hingga pelaku usaha ekonomi sirkular. Akan saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah bersama kami Bapak Insinyur Ari Sudianto MSE. Beliau adalah Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup. Selamat malam Bapak Ari.
7: Selamat malam Bu Ria.
6: Iya, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Bapak.
7: Sama-sama, terima kasih.
6: Iya, berikutnya saya juga sudah bersama dengan Mbak Jenny Sirait, Climate Justice Campaigner Greenpeace Indonesia. Selamat malam Mbak Jenny.
8: Selamat malam Mbak Gia.
6: Iya, senang bisa bersua dengan Mbak Jenny di udara. Terima kasih sudah bergabung dengan program EWS, Mbak Jenny. Dan berikutnya saya juga sudah bersama Profesor Insinyur Edi Setiadi, SDIPL, SCMSC, PhD, selaku pakar lingkungan dari Institut Teknologi 10 November ITS. Selamat malam, Prof. Edi.
8: Selamat malam Mbak Gia, panggil Pak Edi aja Mbak Gia.
6: Oh, Pak Edi aja, baik. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Dan berikutnya kami juga sudah bersama Bapak Al-Qadiri, selaku owner Zasya Handcraft Jember, kerajinan plastik botol dan galon bekas. Selamat malam Bapak Al-Qadiri.
9: Malam Mbak Gia, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk keempat narasumber yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Baik, langsung saja kita mulai untuk perbincangan kita malam hari ini. Untuk mengawali, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Ari dari Kementerian Lingkungan Hidup. Baik Pak Ari, bagaimana Bapak melihat saat ini untuk kondisi krisis iklim yang dihadapi oleh Indonesia dan tantangan terbesarnya Bapak?
10: Baik, terima kasih Mbak Gia. Jadi pertama, bahwa krisis iklim ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia. Ini adalah krisis global yang dihadapi oleh planet bumi kita ini. Sehingga wajar kalau kemudian UN menetapkan Hari Lingkungan Hidup pada tahun ini, itu temanya adalah hashtag No for Climate. Atau kalau di Indonesia kita menetapkan temanya adalah saatnya bekerja untuk iklim. Jadi memang kita sekarang sedang menghadapi yang disebut sebagai triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan juga pencemaran lingkungan. Di mana ketiga krisis ini saling menguatkan yang kemudian memberikan ancaman pada sebetulnya kelangsungan kehidupan di muka bumi termasuk Indonesia. Nah, Indonesia sebagai sebuah negara yang rentan terhadap dampak-dampak dari perubahan iklim. Kita tahu kita negara kepulauan dengan 17.000 pulau, kemudian kita ini punya garis pantai yang sangat panjang, kemudian juga kondisi populasi kita yang besar, begitu, yang sebagian besar itu lebih dari 50% tinggal di wilayah-wilayah rentan bencana terkait dengan perubahan iklim ini. Ini yang kemudian kita hadapi. Jadi kalau kita lihat di dalam satu dekade terakhir ini, 98% yang bencana yang terjadi itu terkait dengan bencana hidrometeorologi, di mana bencana hidrometeorologi ini terkait erat kemudian dengan perubahan iklim yang juga frekuensinya meningkat lebih dari 80%. Kerugian ekonomi akibat bencana iklim ini diperkirakan mencapai kita 100 sampai 150 triliun rupiah per tahun. Jadi kita benar-benar menghadapi masalah serius di sini. Nah, sekarang gimana kita kemudian menghadapi tantangan ini? Jadi di samping Indonesia ini punya kerentanan yang tinggi,
11: premier film ini baru nanti pukul 19. Jadi awak media, para jurnalis baru nge-press conference aja.
12: Oke. Karena ini kalau menurut reviewer ini katanya ininya bagus apa, tuh. Apa namanya, laganya katanya bagus gitu. Untuk koreonya dan lain sebagainya itu yang menjadi kekuatan dari film
11: banget
12: ini. Katanya begitu.
11: Tadi juga sempat disebut.
12: Ya, Yudi.
11: Tomatoes, nah, itu kalau tidak salah 100 di angka 100 ya, angka okay, sempurna itu okay, untuk okay, bela diri dari The Furious ini.
12: Oke. Okay. Apalagi Yudi yang menarik dari film ini, Yud, yang mungkin juga nanti perlu ya untuk kita nantikan di tanggal berapa tadi? 15? 12? 17?
11: 17.
12: Salah semua tadi.
11: Kalau 15, 17
12: ya. Iya, tanggal 17 Juni nanti ya. Oke, okay, baiklah Yudi Ismail. Okay. Apalagi nih?
11: Satu lagi, jadi ada pertanyaan ya dari media gitu terkait ini kan film laga, apakah secara perlindungan pekerja dari aktor-aktor action atau laga ini untuk ukuran film-film internasional juga diberlakukan. Tadi Joe Taslim juga menjelaskan bahwa memang untuk perlindungan bagi aktor laga itu di Hollywood ya standarnya memang agak berbeda yang dari film-film Hollywood, karena memang sebenarnya Joe Taslim kalau di film Hollywood dia nggak mau pakai stuntman gitu, nggak mau pakai pengganti, tapi itu tidak diperbolehkan oleh produsernya karena kalau apa dampaknya tidak hanya bagi Joe Taslim, enggak, bagi film itu sendiri, dan nanti urusannya pasti akan panjang terkait asuransi dan lain sebagainya. Berikut barangkali sedikit cuplikan Joe Taslim ketika berbicara tentang hal tersebut.
13: Berbahaya di film-film Hollywood yang saya terlibat, saya mau pun nggak boleh. Jadi kalau saya bilang aku bisa kok, tenang aja, aku nggak apa-apa, nggak bisa gitu. Karena resikonya kan kalau apalagi proyek itu blockbuster ya. Kalau kita bilang udah 100 juta ke atas itu kan kalau terjadi apa-apa mereka harus berhenti. Dan insurance terlibat di situ, yang ini kita ngomong ya, handle-nya udah banyak banget lah. Jadi emang mereka berusaha untuk menjaga safety itu benar-benar dilaksanakan di eksekusi. Dan itu sesuatu yang bagus ya, bukan dalam terbaik, sesuatu yang jelek itu bagus banget sih. Tapi kalau di Hong Kong dan Indonesia in general, itu masih ada kelonggaran di mana aktor director itu akan mencoba aktornya untuk menemukan adegan sendiri. Nah tetap aja safety private juga, gak bukan berarti kita Indonesia, oh berarti itu Indonesia gak safety, aku gak lihat, tetap safety, ambulan standby, mall dokter standby, tandu standby, ini tetap cuma ada keleluasan di mana director bilang, kamu bisa gak? Gua motionnya kayak gini-gini.
11: Jadi begitu yang disampaikan Joe Taslim, barang sudah sangat-sangat sempurna. Nah, mungkin kalau untuk standar Hong Kong masih ada apa ya, bisa negosiasi. Oke, kalau aku mau melakukan adegan berbahaya ini. Nah, tapi kalau di Hollywood tidak diperbolehkan. Kira-kira itu Farid.
12: Oke, baiklah. Dan Yudi Ismail, selamat menunggu nanti moment of truth-nya seperti apa gitu ya. Nanti apakah memang ini seseru The Raid atau mungkin film-film laga lainnya dari Joe Taslim atau Yen Ruhian, nanti mungkin bisa ditulis di rri.co.id kali ya. Biar pastinya orang-orang juga pada tahu Farid, gitu ya, rekomendasinya dari Yudi itu seperti apa. Oke Yudi, terima kasih untuk informasinya. Selamat menyaksikan nanti jam 7 ya untuk
11: screening-nya. Terima kasih Farid.
12: Terima kasih, selamat sore.
11: Oke. Selamat sore.
12: Iya, demikian pendengar, ada Yudi Ismail yang lagi ada di acara tadi press conference begitu ya untuk film The Furious. Ini adalah film yang dibintangi oleh Joe Taslim sama Yen Ruhian. Ini kalau saya lihat ulasannya sih katanya laganya luar biasa bagus begitu, dan ini mendapatkan pengakuan bahwa untuk koreonya, laganya, actionnya itu katanya bagus banget katanya. Kita tunggu aja nanti kalau untuk kita orang masyarakat umum bisa menikmati tanggal 17 Juni katanya. Untuk Anda pendengar yang tadi juga sudah share terkait dengan CFD, nanti akan saya bacakan ya beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Tapi sebelumnya kita akan ke lagu dulu. Ini ada salah seorang penyanyi hebat yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, Phoebe Bryson, dengan lagunya Why Goodbye. Untuk Anda semuanya di Jakarta sore ini.

0: Aduh Bu, lihat tuh, sampah berserakan lagi. Orang-orang komplek ini kok makin gak peduli ya. Capek deh.
1: Ya memang, masih ada yang buang sampah sembarangan Bu. Tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu.
0: Lah, kalau cuma kita berdua yang rajin, kapan bersihnya? Yang lain mah cuma bisa buang, gak bisa mikir.
1: Justru kalau kita kasih contoh, lama-lama mereka ikut. Kemarin saya mulai pilah sampah, tetangga sebelah jadi ikutan loh.
0: Hah? Cuma gara-gara lihat ibu?
1: Iya, lingkungan itu bukan cuma buat hari ini, buat anak cucu kita juga. Kalau kita jaga, mereka ikut merasakan manfaatnya.
0: Ya udah deh. Mulai hari ini aku anti julid dan pro lingkungan.
2: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini kan isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
5: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

satu ini dari album keduanya Sheila on 7 ya, di tahun 2000, pendengar Sevia untuk Anda semuanya di Jakarta sore ini. Masih bersama dengan saya Farid Kurniawan di 91.4 FM. Dan juga di aplikasi RRI Digital Anda bisa menyaksikan siaran ini ya, di Radio Visual Kami RRI Net. Anda bisa akses sekali lagi, salah satunya di aplikasi RRI Digital dan juga di portal kami rri.co.id. Yang sudah share terkait dengan CFD, terima kasih kami ucapkan. Ada Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan. Katanya biasanya kalau CFD itu saya ikutan fun walk, olahraga tanpa ngeliat jalanan tuh. Maksudnya gimana? Olahraga tanpa ngeliat jalanan tuh seru, apalagi kalau sama temen. Jujur enak CFD untuk olahraga doang. Makan mah nanti katanya, siang aja katanya. Oh gitu. Serius nih. Karena kalau saya pasti kalau CFD tuh ada jajannya gitu ya. Ada sesi jajan pas waktu CFD gitu. Kemudian ada Mama Agung yang ada di Bekasi. Selamat petang ya untuk Mama Agung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka ke CFD kalau dompetnya masih kembung ya, jajan plus belanja. Jarang sih ikut senam, soalnya dari rumah sampai gor juga saya mah jalan kaki karena dekat katanya. Oh gitu, dekat sama gor apa tuh yang ada Bekasi ya, gor Patriot ya, Mama Agung ya, luar biasa. Saya juga pernah tuh beberapa kali ikutan CFD yang ada di Bekasi karena waktu itu ada liputan di sana, jadi sempat tahu kondisinya CFD Bekasi itu seperti apa. Kemudian ada juga Evan yang ada di Serpong, katanya selamat sore. Selamat sore, terakhir ikut CFD bulan September 2025 ya. Udah lama banget berarti ya, udah hampir setahun yang lalu. Cuma berdua aja sama kakak saya. Waktu itu CFD jogging dari Bundaran HI sampai ke halte TJ Polda. Memang sih saya jarang banget ikutan CFD, tapi sebelumnya pernah juga CFD di tahun 2023. Oke, baik. Terima kasih untuk Evan ya. Yang lain pendengar yang mungkin juga punya cerita apa begitu terkait dengan CFD ya, Anda biasanya kalau CFD itu ngapain aja kegiatannya? Apakah ada yang main suatu roda misalnya, ada yang memang beneran lari gitu ya, ada target berapa kilo, atau mungkin Anda yang jogging ada target berapa langkah kaki, atau mungkin kegiatan apa lagi begitu yang biasanya Anda lakukan ketika CFD atau HPKB. Pak Hendra, selamat sore Pak Hendra, Rawamangun. Katanya kalau dulu hampir tiap minggu ikutan CFD, kalau sekarang ya mungkin sekali dua kali aja katanya. Biasanya senam sama teman-teman lalu sarapan dan juga ngobrol santai. Oke. Kalau di Jakarta memang ada banyak tujuan begitu kalau misalnya kita mau olahraga atau jogging ya di minggu pagi. Kalau untuk CFD memang di yang utamanya itu adalah Sudirman Tamrin, sama yang terbaru itu adalah di Rasuna Said ya, yang minggu besok mungkin Anda penasaran kira-kira kalau di Rasuna Said itu spot menariknya apa. Karena kalau untuk di Sudirman Tamrin kan banyak tuh ya, mulai dari Monas, kemudian juga kawasan Sarina, terus ke Jalan Blora tuh ke Stasiun Sudirman, kemudian ke sekitaran Semanggi mungkin, atau ke arah FX, GBK dan lain sebagainya. Itu kan banyak yang menarik di sana ya. Bundaran HI tentu saja, jangan dilupakan tentunya. Kalau yang lain gimana pendengar? Anda biasanya ikutan CFD itu sesering apa? Apakah memang setiap minggu selalu olahraga di CFD? Atau mungkin CFD cuma kalau ada yang ngajakin aja gitu? Karena kalau sendirian tuh kayak mager mungkin ya. Boleh silakan Anda share di Jakarta sore ini.

0: pikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyak ya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: bahagia.
1: Semoga semuanya lagi berbahagia ya malam hari ini. Mau weekend soalnya, jadi kayaknya happy, tangannya juga masih tanggal muda gitu kan. Untuk Anda pendengar yang juga mungkin punya rencana untuk nyebrang pulau ya ke Pulau Seribu, atau mungkin Anda yang memang tinggalnya di daerah pesisir Jakarta, butuh informasi update terkait dengan cuaca kelautan Jakarta hingga utara Jawa Barat. Kali ini akan disampaikan informasinya oleh perakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, ada Mas Rangga Setia Pratama. Selamat sore Mas Rangga, silakan untuk informasinya.
2: Selamat sore para pendengar setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada, bersama saya Rangga Setia Pratama sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore kali ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 5 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk informasi, pasang surut air laut di wilayah pesisir utara Jakarta dengan ketinggian maksimum yang mencapai 1 meter diprediksi akan terjadi pada pukul 20 malam ini. Dan untuk surut minimum dengan ketinggian 0,2 meter diprediksi akan terjadi pada pukul 2 dini hari nanti. Baiklah, demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Mas Rangga. Selamat sore, selamat kembali bertugas.

Selamat sore untuk Bu Tari yang juga sudah share tentang CFD ya. Katanya kalau CFD ini, kalau Bu Tari olahraga pastinya, kemudian juga kalau capek ya istirahat sama teman-teman, kemudian cari sarapan, terus habis itu balik, nggak lama-lama jalan karena capek katanya gitu. Buat Anda yang lusa mau CFD, pendengar di Sudirman Tamrin atau di Rasuna Said ya, catat jadwalnya karena ini ada perubahan jadwal. Jadi kalau untuk di kawasan Sudirman Tamrin itu CFD-nya mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Sementara kalau untuk yang di Rasuna Said itu dari jam 6 sampai jam 9 saja di sana ya. Jadi buat Anda, silakan Anda mau CFD-an di Sudirman Tamrin atau di kawasan Rasuna Said untuk yang ada di Jakarta. Pukul 19 pendengar, kita akan gabung dulu dengan Pro 3 RRI akan menyampaikan warta berita ya. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali Jakarta sore ini sampai dengan pukul 20 malam hari nanti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan mulai Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silminya.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
7: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
8: Saya ada pantun satu lagi.
9: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
8: Secerca harapan, komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
9: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
10: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan di moratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
9: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami.
12: Jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus lawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
14: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Yalina kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam pagi.
13: Diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
15: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
16: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
15: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar kompor tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
17: Terima kasih dan berikan saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik dia timnas Indonesia maupun timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah
0: Halo Niar. Iya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
17: Iya, dan sebagaimana yang kami sampaikan saat ini timnas Indonesia maupun timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesepian, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Huebner, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jenner dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dapat pukul 20 waktu Indonesia. Saudara pendengar,

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Sarekat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga Purnawan Basundoro.
4: Pak Cokro ini memiliki keberanian terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
2: Indonesia menyapa malam.

0: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami akan hadirkan juga untuk pertandingan Indonesia versus Oman ya. Dan di kesempatan malam hari ini tentunya Anda juga bisa bergabung untuk memberikan prediksi pertandingan ataupun skor terkait dengan Timnas Indonesia versus Oman di FIFA Matchday yang akan berlangsung pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda bisa memberikan tanggapan ataupun prediksi Anda di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Indonesia Menyapa Malam.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman pada FIFA Matchday pada Jumat ini atau malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan pertandingan Timnas Indonesia versus Oman akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Target PSSI dalam duel ini adalah meraih kemenangan agar bisa memperbaiki peringkat dalam ranking FIFA. Karena itu pula, tak ada istilah main-main dalam laga ini. Saya menyapa Pak Udin di Boyolali. Selamat malam, Pak Udin.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, Pak Udin? Optimis tidak?
2: Ya, optimis dong, harusnya.
0: Berapa, Pak?
2: 1-0.
0: 1-0? Oh, tipis ya?
2: Yang penting menang. Karena kalau menang kan kayak bulu tangkis. Jadi selalu membuat nama harum Indonesia. Gitu kan.
0: Apa yang membuat Pak Udin yakin ini menang 1-0?
2: Ya, optimis. Karena saya kan WNI. Gitu.
0: Ya, NKRI ini yang berlandaskan NKRI.
2: Jadi jadi
0: apapun alasannya tetap juga mendukung ya.
2: Iya, mendukung.
0: Baik. Itu saja, Pak Udin.
2: Iya, itu dulu.
0: Baik, terima kasih ya Pak Udin ya di Boyolali. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk mengakhiri puasa kemenangan selama 38 tahun atas tim asal Timur Tengah tersebut. Berdasarkan catatan statistik, Indonesia dan Oman telah bertemu sebanyak 6 kali. Dari pertemuan tersebut, Indonesia meraih 2 kemenangan yang semuanya terjadi pada ajang Kings Cup, yakni pada 1987 dan 1988. Sementara pada 4 pertemuan berikutnya, Indonesia mencatat 1 hasil imbang dan 3 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada laga uji coba pada 2021. Saat itu skuad Garuda asuhan pelatih Shin Tae-yong harus mengakui keunggulan Oman dengan skor 1-3. Saya menuju ke Bengkulu Utara. Ada Pak Andi, selamat malam Pak Andi.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
3: Jaya.
0: Ya. Gimana Pak Andi melihat Timnas kita versus Oman ini?
3: Ya, kita harus akui Oman. Ya, Oman ini bukan lawan yang mudah bagi skuad Timnas kita. Gitu.
0: Ya.
3: Walaupun Oman boleh dikata tidak termasuk jajaran elit Asia gitu permainannya ya, tapi biar bagaimanapun ya tetap harus diwaspadai nanti oleh timnas kita. Dan juga ini ya, momen ini juga ya, harus dimanfaatin betul oleh timnas kita, apalagi bermain di kandang sendiri dengan dukungan terutama kehadiran supporter gitu ya. Dan ini juga pasti yang pastinya ya sekaligus ajang pembuktian bagi
0: John Hartman
3: asuhan ya John Hartman gitu ya. Karena bisa jadi ya hasil nanti ada dampak positifnya apabila timnas kita mampu meraih hasil maksimal dengan catatan ya kemenangan, terutama ini dari tingkat timnas kita gitu ya di ranking FIFA gitu. Nah, berapapun skornya nanti gitu Mandar.
0: Iya. Baik. Terima kasih Pak Andi ya.
3: Sama-sama.
0: Salam olahraga.
3: Ya.
0: Jaya. Jaya. Pak Andi di Bengkulu Utara ya, di mana memang bukan ya lawan yang mudah untuk Oman ya, namun dengan dukungan supporter dan bermain di Indonesia atau di tanah air, seharusnya menjadi keunggulan gitu ya. Pak Andi di Bengkulu. Mari kami buka untuk Anda yang memberikan komentar ataupun prediksi yang terkait dengan timnas Indonesia versus Oman dalam laga FIFA Matchday yang akan berlangsung sesaat lagi pukul 20 waktu Indonesia Barat di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan pertandingan timnas Indonesia versus Oman ini memang menjadi kesempatan ya bagi skuad Garuda untuk mengakhiri catatan panjang tanpa kemenangan atas Oman ya. Indonesia meraih 2 kemenangan pada pertemuan awal di ajang Kings Cup 1987 dan 1988, dan saat itu tim Garuda menang dengan skor 2-0 dan 3-0. Lalu setelah 2 hasil tersebut, Indonesia belum lagi mampu mengalahkan Oman dalam beberapa pertemuan ya. Rekor pertemuan Indonesia versus Oman ini pada 2007 dalam laga persahabatan, Indonesia harus mengakui keunggulan Oman setelah kalah tipis 0-1. 2 tahun kemudian, kedua negara kembali bertemu pada kualifikasi Piala Asia 2011. Pada laga pertama, Indonesia mampu menahan imbang Oman tanpa gol, akan tetapi pada pertandingan berikutnya Indonesia kalah 1-2. Pertemuan terakhir berlangsung pada 2021 ketika timnas Indonesia masih dilatih oleh Shin Tae-yong. Dalam laga uji coba tersebut, Oman menang dengan skor 3-1. Dan kini, Indonesia kembali berjumpa Oman dengan misi memperbaiki catatan pertemuan, sekaligus mencari kemenangan pertama dalam 38 tahun terakhir ini.

Dan pelatih timnas Indonesia John Hartman mengaku tertantang ya untuk membawa skuad Garuda meraih kemenangan atas Oman, di mana dalam konferensi pers jelang pertandingan di Gelora Bung Karno, John Hartman berharap dukungan penuh dari supporter Indonesia. Seperti biasa, dirinya berharap para supporter bisa memenuhi GBK dan memberikan dukungan penuh kepada tim. Dan disampaikan juga oleh pelatih asal Maroko itu baru menjalani debut bersama Oman setelah ditunjuk pada Maret lalu. Gitu ya.

0: Dan mendengar Indonesia dan Oman memang sama-sama gagal melaju ke Piala Dunia 2026 setelah tersingkir pada putaran keempat kualifikasi Oktober tahun lalu, di mana Indonesia kalah dari Arab Saudi dan Irak, sedangkan Oman gagal setelah bermain imbang melawan Qatar dan kalah dari Uni Emirat Arab. Saya menuju ke Malang, ada Pak Suranto. Selamat malam, Pak Suranto.
1: Selamat malam, Pak Lukmantara.
0: Gimana, Pak Suranto biasanya optimis nih dengan skor?
1: Walaupun saya bukan penggemar bola dan bukan penggila bola, tapi saya harus berterima kasih kepada RRI karena sudah bermurah hati menelpon saya. Jadi saya harus ikut berkomentar malam ini sebagai bentuk rasa terima kasih kepada RRI yang sudah menelpon saya.
0: Berapapun apa, Pak?
1: Yang penting berapapun skornya, yang penting menang Indonesia gitu deh. Walaupun tadi Bang Bila enggak mudah ya mengalahkan Oman ya.
0: Iya.
1: Ya itu dia. Kita doakanlah semoga Indonesia menangnya berapapun skornya gitu ya, yang penting Indonesia menang gitu. Jangan sampai kalah gitu.
0: Hai.
1: Itu aja harapan saya. Mohon maaf enggak bisa komentar
0: banyak. Terima kasih ya, Pak Suranto.
1: Garuda Indonesia. Ya.
0: Pak Suranto di Malang ya, masih ada kesempatan nih untuk Anda ingin memberikan prediksi ataupun tanggapan yang terkait dengan timnas Indonesia versus Oman yang akan berlaga dalam FIFA Matchday 2026 ini di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Malam pertandingan timnas Indonesia versus Oman akan berlangsung pada pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Sesaat lagi atau sekitar 15 menit lagi ya, nanti kami akan hadirkan juga siaran langsungnya untuk pertandingan timnas Indonesia versus Oman dalam FIFA Matchday di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Saya menuju ke Toli-Toli, Pak Kendi. Selamat malam, Pak Kendi.
2: Selamat malam, salam olahraga.
0: Salam Jaya. Olahraga, Jaya. Gimana, Pak?
2: Kalau saya sih, ini kan main di kandang sendiri.
0: Nah,
2: dan ini tampilan yang ketiga kali bagi Pak John Hetman. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menang. Apalagi kan harus macam dendam 37 tahun lalu belum pernah menang lawan Oman. Jadi harus menang lah dengan cara yang sesuai dengan permainan yang bagus dan indah untuk ditonton. Kita berharap menang, dan semua yang diturunkan oleh Pak John Hetman itu adalah pemain-pemain batu handal yang bisa mengalahkan Oman.
0: Berapa, Pak? Baik, terima kasih, Pak Kendi Toli-Toli. Oh, masih dari Toli-Toli juga ada Bu Haryanti. Bu Haryanti, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mas Lukman. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana, Bu Haryanti?
3: Pasti semangat dong.
0: Mantap.
3: Semangat. Meskipun kita baru dapat 2 kali menang ya.
0: Iya.
3: Insya Allah malam ini 3 kali menang.
0: Amin.
3: Dan saya tidak mau kasih mau kasih skornya berapa. Yang pasti buat timnas kita, Garuda kita, pokoknya harus bermain dengan baik malam ini. Jangan ada tekanan ya, pokoknya harus bermain lepas, itu yang paling penting. Yang pasti jangan ngasih kesempatan untuk mereka menggol gawang kita, itu aja.
0: Baik.
3: Nomor satu. Penampilannya harus yang terbaik.
0: Oke. Nanti kita lihat ya. Baik.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. Bu Haryanti di Toli-Toli, saya menuju ke Solo. Pak Beni, selamat malam.
4: Selamat malam, Pak Lumah.
0: Ya.
4: Salam olahraga.
0: Jaya, gimana, Pak Beni?
4: Ini hanya mendukung saja ya, Om ya.
0: Ya.
4: Tetap menang Indonesia timnas kita. 2-0 Om ini.
0: Wah, luar biasa. Ini keyakinannya karena memang dalam main di kandang atau seperti apa?
4: Iya, betul, main di kandang. Akhirnya walaupun saya nggak pernah melihat permainannya ya. Karena sekarang ini kan pelatihnya juga baru. Pokoknya saya optimis Om ini 2-0 betul.
0: Ya.
4: Itu saja.
0: Baik.
4: Terima kasih. Selamat malam.
0: Baik, selamat malam. Waalaikumsalam, Pak Beni di Solo ya. Ini ya, harusnya jadi tantangan juga ya bermain di tanah air gitu ya, di kandang, dan bagaimana juga ini tantangan juga buat John Hetman gitu ya. Dan ini bagaimana prediksi banyak publik ya, tentunya mendukung ya, terlepas dari apapun head to head ya, atau dari hasil pertemuan 6 kali ya untuk Indonesia versus Oman ini. Saya menuju ke Jakarta terlebih dahulu. Pak Asril, selamat malam. Salam olahraga.
5: Ya, selamat malam. Salam ya, olahraga.
0: Jaya. Gimana, ya, Pak Asril?
5: Ya, prediksi saya optimis lah Indonesia menang. 2-0.
0: Wah. 2-0 berarti nggak dikasih gol ya, Oman ya?
5: Iya, harusnya begitu karena kita main di GBK gitu, ada peluang lah, banyak supporternya.
0: Dukungan supporter nambah semangat gitu ya, Pak Asril ya?
5: Iya, ya, optimis.
0: Baik. Terima kasih Pak Asril. Salam olahraga Pak Asril di Jakarta. Saya menuju Wajo, Pak Oku. Salam olahraga
6: ya, salam olahraga. Baru nongol kembali ini. Lama baru nongol karena faktor kesibukan ini.
0: Oke, ya, ya. Gimana?
6: Ya, kalau saya sih, iya, Indonesia tetap semangat. Dan saya artinya bisa prediksi ini 2-1. 2 untuk Indonesia, 1 untuk Oman. Ya. Itu mudah-mudahan ini gol-gol terus. Ini babak pertama bisa Indonesia gol, begitu harapan seluruh masyarakat Indonesia, doa kami.
0: Iya.
6: Indonesia, ya bang, iya, makasih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam, Pak Oku di Wajo. Saya menuju ke Sumatera Barat, ada Pak Atep ya. Selamat malam, salam olahraga Pak Atep.
7: Ya, selamat malam, salam olahraga Jaya.
0: Jaya, gimana Pak Atep?
7: Mudah-mudahan lah, paling tidak 3-0 harapannya. Wah. Ya. Dan saya doakan dari sekarang sampai selesai nanti juga mendengarnya gitu.
0: Oke.
7: Sesuai harapan, biar bisa nantinya masuk ke final gitu ya.
0: Iya.
7: Yuk, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Jaya. Baik, terima kasih Pak Atep di Sumatera Barat ya. Ini kenapa optimis ya untuk kemenangan dari Timnas Indonesia versus Oman yang akan berlangsung sesaat lagi dan kick off pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya jangan kemana-mana, nanti akan ada rekan

0: jalannya pertandingan dan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan tentunya Anda juga terus bisa menyimak, dan bagi Anda bisa mengakses juga untuk siaran dari RRI Net ya. Iya, iya. Dan ya, nanti kami hadirkan dan kita akan menuju rekan Indra dan juga Tomo.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukman, dimanapun Anda berada. Kami Stadion Utama Gelora Bung Karno, saya Indra Virgiantara juga bersama Tomo Hakim. Kembali ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung Pandangan Mata pertandingan sepak bola dalam ajang FIFA Matchday. Dan kali ini Indonesia akan menghadapi Oman, pertandingan pertama di laga FIFA Matchday di mana ada dua lawan. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia menghadapi Oman dan juga Mozambik pada 9 Juni mendatang. Namun pertandingan menjadi penting tentu bagi John Hartman dan juga Timnas Indonesia, karena ini menjadi pertandingan ketiga bagi John Hartman menukangi Timnas Garuda. Dan sesaat lagi di tempat kami melaporkan di Tribun Barat Media, mana sesaat lagi nampaknya akan kedua kesebelasan baik Indonesia maupun juga Oman akan keluar dari ruang
3: ganti
2: ya. Karena kita lihat bagaimana para escort juga sudah terlihat membawa bendera Indonesia dan juga bendera Oman dan juga tentu bendera FIFA sebagai fair play, menunjukkan fair play. Dan namun kita bisa laporkan juga bagaimana suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada malam hari ini, Bung Tomo.
3: Ya, cukup meriah Indra ya, karena meskipun memang tidak terlalu penuh karena kapasitas Gelora Bung Karno yang mencapai sekitar 78.000 penonton hari ini tidak terlalu penuh, namun tetap saja antusiasme masyarakat cukup tinggi Indra ketika ingin menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Oman. Karena memang selain menjadi ajang uji kekuatan, Indra dan juga pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air yang memantau siaran kami melalui Pro 3 dan juga Pro 1 di seluruh nasional, pertandingan ini juga dipandang penting sebagai bagian dari persiapan kedua tim Indra, karena akan menuju putaran final Piala Asia 2027. Di mana Piala Asianya Indra? Arab Saudi bukan?
2: Ya, Arab Saudi akan menjadi tempat putaran Piala Asia pada 2027 pada bulan Januari mendatang. Ini akan menjadi kesempatan Timnas Garuda untuk kembali juga untuk mengukir prestasi, karena di ajang Piala Asia sebelumnya Indonesia cukup melangkah cukup jauh
3: ya,
2: hingga perempat final.
3: Oh.
2: Dan ini menjadi catatan yang bagus ketika waktu itu masih ditukangi oleh Shin Tae-yong begitu
3: ya.
2: Dan juga tentu sejumlah pemain yang masih kini membela Timnas Garuda.
3: Ya, di pinggir lapangan seperti yang sudah disampaikan Indra Virgiantara tadi, ini sudah bersiap rekan-rekan fotografer, dan juga sesaat lagi pemain dari kedua tim akan memasuki lapangan. Starting 11 dari kedua tim, mungkin bisa saya informasikan dulu untuk pemain dari Indonesia, diisi oleh penjaga gawang Emil Mulyadi Audero, kemudian ada Elkan Baggett, kemudian Justin Hapner dan juga Kevin Dix, ada pula Nathan Choaon. Di lapangan juga akan hadir Rizky Rido sebagai sang kapten untuk malam hari ini. Sementara itu di tengah ada Ivar Jenner, kemudian ada Joey Pelupesi. Di depan kita menaruh tiga pemain, yaitu Beckham Putra oleh Romeni dan juga Ratnar Oratmangun untuk Indonesia. Starting 11 atau pemain inti ke-11 kita untuk malam hari ini saat menghadapi Oman. Sementara untuk Oman ada juga 11 diantaranya Ahmed Al-Rahwahi sebagai penjaga gawang, kemudian Muhammad Al-Khamisi, Amjad Abdullah Arhati di belakang, Musab Mahfud Al-Sakshi di belakang, serta Yusuf Nasir Al-Malki juga di belakang. Ya, sementara itu di tengah mereka akan diisi oleh Abdullah Fawaz, kemudian Harib Jamil Al-Sadi, Hatem Sultan Arusadi, dan juga di tiga penyerang depan mereka adalah Mohsen Saleh,

0: Nasir Sultan Ahrawani dan juga Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Itu dia 11 pemain Oman yang akan tampil menghadapi 11 Garuda di kesempatan malam hari ini. Persiapan sebentar lagi akan masuk ya Indra ya, kedua tim ini Indra ya.
1: Ya, detik-detik bagaimana para pemain keluar dari ruang ganti di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Kita akan menantikan bagaimana setidaknya skuad yang cukup mumpuni yang diturunkan pada malam hari ini oleh John Herdman, meski tanpa ada kapten Indonesia nomor satu yaitu Jesus yang mengalami cedera karena setelah membela klubnya di Liga Italia Serie A bersama Sassuolo, dan juga tentu ada beberapa nama seperti Tom Hay juga mendapat larangan bermain, sehingga tidak sepenuhnya skuad timnas Garuda pada malam hari ini merupakan kekuatan terbaik. Namun tentu kita berharap akan menampilkan pertandingan yang tetap menarik meski tanpa ada sejumlah pilar di kekuatan timnas Garuda.
0: Indonesia. Ya, kalau kita melihat berdasarkan data 6 pertemuan terakhir, memang Indonesia ini dan Oman agak sedikit imbang Indra dan juga pendengar, karena kita berhasil meraih 2 kemenangan, 1 imbang dan 3 kalah dalam 6 pertandingan terakhir menghadapi Oman. Kemenangan terakhir Indonesia atau kemenangan manis terakhir Indonesia atas Oman terjadi sudah cukup lama Indra, 38 tahun lalu, tepatnya pada turnamen Kings Cup tahun 88. Saat itu Indonesia tampil perkasa dengan membungkam Oman dengan skor telak 3-0. Bisakah malam hari ini Indonesia kembali mengulangi hal yang sama Indra?
1: Ya, itu nampaknya terlalu jauh karena memang tahun 1988, namun ketika memasuki tahun 2000-an nampaknya rekor itu sangat sulit untuk dipertahankan. Bagaimana Indonesia mengalami sejumlah kekalahan atas Oman. Ya, kita lihat bagaimana sekarang, bagaimana timnas Indonesia yang mengenakan kostum merah-merah, kos kaki merah, bersama juga timnas Oman yang mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih, sudah mulai berjalan di tepi lapangan stadion utama Gelora Bung Karno ini, mengisi sisi kanan atau sisi kiri dan juga sisi utara atau sisi selatan dari stadion utama Gelora Bung Karno. Ada juga ribuan para supporter yang hadir pada malam hari ini. Di sisi utara adalah Grande Indonesia dan juga ultras nampaknya tidak terlalu terlihat di sisi selatan SUGBK ini. Kita harapkan dukungan tetap maksimal untuk timnas Indonesia, di mana lagu kebangsaan akan berkumandang pada malam hari ini, baik lagu kebangsaan Oman maupun juga lagu kebangsaan dari Indonesia Raya.

Ya, itu dia tadi lagu kebangsaan Oman baru saja berlangsung dan kali ini kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua, dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menantikan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia

0: tadi bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru yaitu Tarik Sektui sebagai pelatih kepala, dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA, dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin Indra ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan kedua kesebelasan mulai membangun kompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis dan Kitts ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini
1: akan melakukan kick off. Mangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG BK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, lini serang Indonesia pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini, yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Ijaz, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten bagaimana Rizky Ridho, ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia, sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola, berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero, langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, Romeri juga di sana, namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya.
0: Ya,
1: sampai berguling-guling ini tampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
0: Ya, satu pemain Oman tadi adu dengan Rizky Ridho sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Ridho, padahal kan

0: tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri. Bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja, di mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagat di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Odir di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Ridho, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Ridho, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi yang tadi beradu dengan Rizky Ridho. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia, di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Nasyiar Maliki. Menggunakan kaki kiri yang dalam ke penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini. Namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman, berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia. Melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sektor sebelah?
0: Jatuh. Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus terjatuh.
0: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
0: Enggak pakai alat atas.
1: Oh, enggak pakai alat atas. Dan titik sandoran.
0: Daripada titik-titik.
1: Salah satu bagian jatuh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Ridho. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
0: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Bagat. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham Putra. Berbahaya, Kevin Dix dari kota berhenti. Ada lagi, silakan Indonesia. Wah, lululang, ya, bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan. Bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali bagi
0: Indonesia.
1: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
0: Nathan.
1: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Bangkung, disudut saja. Oh, tadi tipis. Bagaimana penjaga gawang dari Oman mencoba lagi dikejar pemain Indonesia, namun
0: terjatuh lagi.
1: Ini menjadi salah
0: kartu
1: satu
0: kartu kuning.
1: Trik
2: Nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman, jika kita melihat dari awal pertandingan, sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
0: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir, kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8, yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman, yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke dengan ada oleh Rumeni di sebelah kiri pertahanan Oman. Kali ini berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil, ada Kevin Dix,
2: Pelupesi.
0: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra, namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Kali ini melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman, yakni Musen Saleh Al-Ghazani, tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah. Kali ini ada Rizky Ridho sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini, namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola, lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan, namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
2: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba-dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon, namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan sekulit bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi untuk dibangun Indonesia, terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik nampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertemu jangkau seperti Elkan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dix di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap.
0: Siap-siap, siap-siap.
1: Konsentrasi sudah dilakukan. Betul sekali. Yeah.
2: Nomor punggung
1: Justin Hapner,
2: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tanpa komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
1: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
3: By player number 23, Justin Hapner.
1: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung. Kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencarikannya dia malam hari ini. Siapa yang akan diberikan? Pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia. Ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 21 dari Oman masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah. Kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ratnar Ornat Mangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali. Ada Kevin Dix ke tengah kali ini, mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Orat Mangun Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
2: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Orat Mangun tadi memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang. Ada Justin Hapner, pencetak gol Indonesia, ke belakang saja kepada Emil Audero, penjaga gawang. Kapten kesebelasan Rizky Ridho sodorkan lagi, mencoba mencari. Ada juga bagaimana Beckham Putra sodor kepada Kevin Dix. Ole Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu
1: juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joey Pelupesi masih memainkan bola. Kasir Hapner lagi. Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi. Umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi orang penalti, berbahaya. Oh, ada tendangan semua, tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia. Di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joey Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon. Nathan Chowaon kirimkan bola ke depan. Hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di dari kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
4: Beda jauh mendapatkan... itu ya, tingginya beda coy.
1: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
0: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini, mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali ini Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri ada Joey Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama. Lebar Kevin Dix yang dituju, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Chowaon, menggunakan dada menahan bola. Kali ini Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ragnar Oratmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hapner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan kali ini Elkan Bagot. Ke tengah lagi dia Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Beckham Putra. Tidak berhasil. upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Chowon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Belakang saja pemain nomor punggung 13 Abdullah Al-Harti masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
2: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik yang cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman, dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia, yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Oleh Romeni,
5: gol! Sebelah giringan gol kedua bagi timnas Indonesia. Sebuah pergerakan yang bagus tadi, dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romani yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romani berhasil mengelabui Ahmed Farrel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini, secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
0: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Ole Romani. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole
3: Indonesia
0: bergema. Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
3: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Rehard Romani.
0: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romani. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Mencoba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, melebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17, masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Berjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romani. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baygot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik kepada Nathan. Melebar dia, kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix kepada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola, apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman, yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romani. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Baygot. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh kebenturan antara Elkan Baygot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratnangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 baying-baying oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman, namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Baget lebar kali ini coba mencari rekannya, rekan Bagot balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil oleh sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi ya, miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
6: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kasihannya bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
0: penalti.
6: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
0: Ya, terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
6: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taqi yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
7: 19 siap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini, Indra, menghadapi Emil Audero. Ada tim
6: Sultan ya, Al-Rusadi, kita lihat.
8: Ya! Emil
6: Audero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman, sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix, mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja, memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner, pencetak gol pertama bagi Indonesia. Justin Hapner pada Joey Pelupesi. Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Ridho sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Ridho mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Ridho, Beckham Putra, Kevin Dis, balikin lagi pada oleh, oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang penyerang dari Oman, berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasr ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rotmangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside umpan yang diberikan tadi. Bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia, dilakukan saja dengan cepat.
1: Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola. Perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner, balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joy Pelupesi, sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Vindit, kerjasama dengan Ole Romeni. Berputar-putar Ole, masih Ole, mundur ke belakang kembali. Ada Joy Pelupesi, Joy, masih Joel, sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra, kirimkan bola, oh sayang sekali, dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang pemain. Ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan. Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix. Tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh. Serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, berada dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman, iya, berputar-putar lagi ke tengah dia, masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya, iya, bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni. Mencoba mengejar oleh Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih oleh Romeni, meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih oleh

0: settingan, sodorkan pendek saja kepada Joey Polipesi. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Manatan Coaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi. Bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out. Tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun, mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar. Ada Ivar Jenner, masih Ivar. Rizky Ridho, ya, bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
1: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini? Cukup cantik ya.
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu adalah jadi mulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi, Pak Andi.
1: Iya. Kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ditampilkan bermain seperti Mauro Liga ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Becker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, Pak Andi, nanti kita
1: saja gitu.
0: Ya pastinya kita pasti. Iya. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih. Okay. Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga pun.
0: Ya.
2: Ya, Pak.

0: Aswin, Aswin.
1: Iya, silakan.
0: Ya, dengan Bung Lukman ya.
1: Iya, betul, Pak Aswin.
0: Ya, saya juga, wah, ini seorang tunanetra cuma mendengar melalui radio aja, Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
1: Iya.
0: Ya, saya juga ya girang ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
1: Iya.
0: Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi ya.
1: Baik.
0: Mengenai prediksi saya apalagi 1-0 jadi 3-0
1: untuk Indonesia. Mantap.
0: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga ya. Yakub Sayuri.
1: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
0: Ya. Ya. Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman.
1: Ya. Salam olahraga. Salam olahraga, jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
2: Halo, selamat malam Bung Sementara. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya.
2: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
1: Ada penambahan nggak nih?
2: Gol ke Indonesia, ya?
1: Ada penambahan nggak golnya?
2: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
1: Baik.
2: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
1: Baik. Okay. Terima mereka kasih.
2: Harus menang malam ini. Ya, terima kasih. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
3: Salam olahraga Bung Lukman.
1: Ya, gimana Pak Ahtong?
3: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, staminanya sangat bagus kan, begitu. Itu saja Bung Lukman.
1: Baik, terima kasih Pak Ahtong di Pekanbaru.

0: Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Dan di atas 50 atau akan menuju ke atas lagi. Tadi bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh Indonesia 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, artinya international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun ekonomi kita. Jadi global yang tadinya tertutup banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan.

0: Alicia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup, namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Rekan, nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: jadi
2: betul,
3: masih muda sekali ini Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri, sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor 22 dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini
4: pemain untuk Oman
3: diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Ahmed 22
4: Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
4: 26
3: untuk di babak Ibrahim kedua
4: Yusuf
3: kali ini.
4: Al-Raji.
3: Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Substitution for Oman. Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushani.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chaon.
4: 27 Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Hafsi.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasir Sultan Al-Rawi.
4: Player number 23, Justin Hutner, replaced by player number 60, Doni Tri Pamungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nata Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
5: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi, biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, harusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara. Terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia, lepaskan tendangan. Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung, menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26 Ibrahim dari Yusuf Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
3: Pergantian pemain, Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang merumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang merumput di Persib. Sama-sama ini ya,
4: substitution for Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasak-gerusuk, Indra. dua-duanya ini pemain merasa
2: gusuh. Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya, dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke depannya, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
3: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
2: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih Nathan. Pinggir sini ada bola. Lepaskan lagi. Umpan lagi ke sektor sebelah kanan. Masih lebih kencang lagi. Oh, sayang sekali terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
3: Verdonk.
2: Bagaimana Elkan Baget mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Baget, lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar. Lagi ada Ivar Jenner melebar bagi Doni Tripamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing. Berbahaya, apa serangan?
3: Gol! 3-0. Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan. Umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Matchday 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
6: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
3: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil diculik oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini, pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia, terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah, yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditujukan kepada Muarten Orakmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed, melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil, mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil. Kembali ke belakang kali ini oleh Romeni, membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf, langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan, ada Ratnar Orakmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman, melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot, main nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ya, ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot, langsung yang dituju adalah Ratnar Orakmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud, namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orakmangun, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang. Kali ini bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, melebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi, coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, berseragam merah-merah kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tripamungkas ke belakang dia kali ini, mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman, satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan pendek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil. Pada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh, masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hubner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Verdonk, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman. Kali ini bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
5: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
7: Player number 22.
5: Ya, benar, Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan. Lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergian saja bagaimana gerakan dari pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
7: Al-Rawahi,
5: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri tidak sama dengan Kevin Verdonk tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini, nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi. Bersama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman, perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Dibayangi oleh Yakob tadi, mundur ke belakang, coba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orangmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdonk. Masih Verdonk, ingat garan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Verdonk terjatuh. Bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
3: sopan berarti ya, Samil Salim dulu deh ya.
5: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
3: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
5: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
3: Waduh,
5: udah Abdul Salam lah ya.
3: Salim sama Salam gitu ya.
5: Iya.
3: Kayak daun ya.
5: Daun
3: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
5: Nah, kalau tempel enggak gitu.
7: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number 10.
5: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah kekalahan dari Indonesia. Oh. Hampir saja tadi
7: Zahir Sulaiman.
5: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
7: 25.
5: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri. Juga masuk dan nomor 6
7: Musab Hamid Al-Mamari.
5: Muhammad Al-Kamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
3: taktik
5: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik. Darah segar, tenaga baru untuk sidanya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga memang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fredona, Yaakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman, masih Yaakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Yaakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Yaakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SU GBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarianer tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Berbahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
3: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya, sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2, pemain nomor 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rumeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
8: Suara gua berbalik.
3: Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23,
7: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9, Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
3: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Sudah melewati garis tengah lapangan, Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Rumeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki Ole Rumeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25,
7: Hussein Said. The attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
3: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9 yakni Muhammad Mubarak tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yakob Sayuri namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Bayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah, umpan pendek pada oleh Romeni. Ole bergeser dia kepada Yakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Bali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan, Yakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal maning serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Ya. Wasit Muhammad Taki ini meniup fluidnya.
5: Ya, ada 3 pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zylstra nampaknya salah satunya.
3: Ya.
5: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Baker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
7: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zylstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Baker. Player number 11 Ragnar Oratmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
5: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil, sodorkan bola ke belakang tadi Matthew Baker. Sentuhan pertama dari Matthew Baker pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tengah depan, dia ada Marozil setelah tadi masih terjemputan ke Calvin Verdong, adilkan kepada Matthew sektor sebelah kiri.

0: Direktur sebelah kiri pertahanan dari Indonesia dibayangin oleh Doni Tripamungkas, mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kambagot, datang lagi pemain Ali Oman nomor punggung 23 kali di sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zielstra tadi di depan, jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini, mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget, namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
1: Curi star ya?
0: Iya, iya.
1: Waduh, belum ya, diterapin. Dia iya, pakai duluan ya kan.
0: Pakai duluan
1: dia. Restart dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju? Kali ini dituju adalah Mauro Zielstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya, sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zielstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tripamungkas. Doni Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil. Tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti, tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
2: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al-Malki, replaced

0: player number 40, Ahmed Khalifa Al-Kabi.
1: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al-Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung, umpan terobosan sedang dilakukan oleh pemain Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz, menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pendengar setia Radio Republik Indonesia. Kaimana dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di program Kaimana Pagi edisi kali ini. Senang sekali saya Desi kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Apa kabar? Harapan kami Anda selalu sehat dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Dan tentunya juga di setiap kesempatan yang kita lewati, kita selalu dalam penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di suasana pagi hari ini pendengar, kami hadir kembali menemani ruang dengar Anda dengan ya berbagai rangkaian hiburan informasi menemani ruang dengar Anda sampai nanti kita tiba tepat di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda pendengar yang masih selalu setia setiap paginya memantau siaran kami, tak lupa kami ucapkan selamat pagi. Sekiranya Anda diberkati dan juga menikmati berkat Tuhan pagi hari ini. Ya, pendengar, kami ajak Anda untuk bersama kita akan nikmati ataupun kita akan dengarkan bersama renungan dan doa pagi. Ya, untuk renungan dan doa pagi kali ini dengan judul Mencari Tuntunan Tuhan Setiap Hari. Untuk itu bagi Anda pendengar, umat Kristiani yang berbahagia, tak lupa juga kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Tuhan, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa pada pagi hari ini. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur dan kami berterima kasih kepada-Mu karena Engkau sudah menjaga dan melindungi kami dalam istirahat kami sepanjang malam. Pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau sudah membangunkan kami kembali dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang lagi bersekutu dengan Engkau. Kami akan membaca dan merenungkan kembali firman-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini terdapat di dalam Mazmur 143 ayat 8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah kepadaku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita belajar satu pengajaran yang sangat penting, yaitu tentang memulai hari dengan mencari tuntunan Tuhan. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai keputusan, tanggung jawab, dan tantangan. Ada hari-hari yang terasa ringan, tetapi ada juga hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian. Karena itu pemazmur berdoa, beritahukanlah kepadaku jalan yang harus kutempuh. Ini adalah doa seorang yang menyadari bahwa ia membutuhkan Tuhan. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan manusia adalah merasa mampu menjalani hidup dengan kekuatannya sendiri. Ketika keadaan baik, kita merasa tidak terlalu membutuhkan Tuhan. Ketika semuanya berjalan lancar, kita mulai mengandalkan pengalaman dan kemampuan kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa kehidupan ini terlalu kompleks untuk dijalani tanpa tuntunan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Kita tidak tahu siapa yang akan kita temui. Kita tidak tahu tantangan apa yang mungkin akan muncul. Tetapi Tuhan mengetahui semuanya. Tuhan sudah ada di hari ini sebelum saudara memasukinya. Tuhan sudah melihat setiap langkah yang akan saudara ambil. Tuhan sudah mengetahui setiap kebutuhan yang akan saudara hadapi. Karena itu orang yang bijaksana adalah orang yang meminta tuntunan Tuhan sejak pagi. Bukan setelah masalah datang, bukan setelah keputusan salah dibuat, tetapi sejak awal hari dimulai. Tuntunan Tuhan tidak selalu berupa suara yang terdengar. Seringkali Tuhan menuntun melalui firman-Nya, melalui damai sejahtera yang diberikan-Nya, melalui hikmat yang Dia taruh dalam hati kita, melalui pintu-pintu yang Dia buka dan tutup. Yang penting adalah memiliki hati yang mau dipimpin. Banyak orang meminta tuntunan Tuhan, tetapi sebenarnya sudah memutuskan sendiri apa yang ingin dilakukan. Mereka hanya ingin Tuhan menyetujui keputusan mereka. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan berkata, "Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi." Inilah sikap hati yang Tuhan kehendaki. Mungkin pagi ini ada keputusan yang sedang saudara pikirkan. Mungkin ada masalah yang sedang saudara hadapi. Mungkin ada jalan yang belum terlihat jelas. Jangan takut. Tuhan yang memimpin umat-Nya di masa lalu masih memimpin hidup saudara hari ini. Dia tidak pernah kehilangan arah. Dia tidak pernah salah jalan, dan Dia tidak pernah gagal menuntun anak-anak-Nya. Karena itu sebelum memulai aktivitas hari ini, angkatlah hati saudara kepada Tuhan. Mintalah tuntunan-Nya, percayalah kepada-Nya, dan biarlah Tuhan yang memimpin setiap langkah kehidupan kita. Amin.
2: Kalau lu gak mulai belajar AI sekarang, skeptis banget.
1: Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih karena kasih setia-Mu masih kami rasakan sampai hari ini. Terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali menikmati kehidupan dan penyertaan-Mu. Tuhan, pagi ini kami datang kepada-Mu dengan hati yang rendah. Kami mengakui bahwa kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan tuntunan-Mu. Kami membutuhkan hikmat-Mu. Kami membutuhkan pertolongan-Mu. Tanpa Engkau, kami tidak mampu menjalani hari ini dengan benar. Karena itu kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin langkah kami hari ini. Tuntun setiap keputusan yang akan kami ambil. Berikan kami hikmat untuk membedakan yang benar dan yang salah. Berikan kami kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Jangan biarkan kami berjalan menurut kehendak kami sendiri. Ajarlah kami untuk selalu mencari kehendak-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini. Berkatilah pekerjaan kami. Berkatilah usaha kami. Berkatilah pelayanan kami. Berkatilah studi dan pembelajaran kami. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi keluarga kami. Kiranya Engkau melindungi setiap anggota keluarga kami. Berikan kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita kepada setiap kami. Jika ada yang sedang menghadapi pergumulan, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan jalan keluar. Yang sakit Engkau sembuhkan dengan kuasa-Mu, ya Tuhan. Engkau Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kami. Engkau Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kami yang pasti. Penuhilah kami dengan kasih-Mu, kesabaran, dan damai sejahtera. Biarlah kiranya kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kehidupan kami senantiasa mempermuliakan Engkau. Kami percaya bahwa Engkau berjalan bersama kami hari ini. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan dan doa para pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semuanya. Sampai berjumpa kembali nanti dalam renungan dan doa berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.
3: Don't wait until July to feel good in your body.

Berada untuk anda umat Kristen yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan setiap kekuatan yang kita miliki dengan segala hal yang kita nikmati adalah seutuhnya pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu di setiap hari kita terus diberikan kesehatan untuk dapat menikmati hal-hal baru. Ada juga banyak pengalaman-pengalaman baru yang kita temukan. Dan kita juga terus perlu selalu memperbaharui iman percaya kita kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh melakukan segala hal yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Baik, kami sudahi dulu lagu-lagu rohani menemani anda di saat ini pendengar. Dan untuk program Gemana Pagi selanjutnya kami ajak anda untuk bersama kita ikuti Buletin Berita Daerah dari program 1 RRI Fak-Fak.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, Kepala BLK Kabupaten Fak-Fak menghimbau kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri pada pelatihan berbasis kompetensi sebab jumlah kuota pada berbagai program yang ditawarkan masih tersedia. Lulusan pelatihan yang telah mengikuti program di BLK Fak-Fak pada umumnya telah banyak terserap ke dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri. Bersama saya Hatijah Bajo, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami sampaikan berita pertama. Kepala BLK Kabupaten Fakfak menghimbau kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri pada pelatihan berbasis kompetensi sebab jumlah kuota pada berbagai program yang ditawarkan masih tersedia. Laporan rekan Januardi.
1: Saudara, Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fakfak masih membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi program pelatihan vokasi nasional batch 2 hingga 9 Juni 2026. Masyarakat yang berminat mengikuti pelatihan dihimbau segera mendaftar diri karena masih tersedia sejumlah kuota pada berbagai program yang ditawarkan. Kepala BLK Kabupaten Fakfak Muhammad Awalidin Nur mengatakan, hingga awal Juni jumlah pendaftar yang tercatat melalui sistem online baru mencapai sekitar 60 orang dari total kuota 96 peserta yang disediakan. Menurutnya, masih terdapat lebih dari 20 kuota yang belum terisi. Ia menjelaskan, BLK Fakfak berharap masyarakat yang ingin meningkatkan keterampilan kerja dapat memanfaatkan sisa waktu pendaftaran yang masih tersedia. Menurutnya, seluruh calon peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi.
2: Ada 5 program pelatihan yang kami buka. Yang pertama adalah practical office atau kejuruan TIK, kemudian ada kejuruan listrik, itu instalasi listrik bangunan sederhana, kemudian ada kejuruan refrigerasi, teknisi AC residensial, kemudian ada kejuruan pengelasan, itu kami buka pelatihan fillet welder SMAW 3F. Biasanya kita 3G yang lebih ini, tapi ini 3F. Durasinya juga sedikit, 180 JP. Kemudian yang pelatihan yang baru ini, yang kami program baru yang kami buka ini, itu orang bilang kejuruan barista. Nah, ini percikan kopi. Ini karena peralatannya, kemudian baru dibantukan kami di tahun kemarin dari Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga kami juga belum punya tenaga skill instruktur untuk kegiatan ini, jadi nanti kami masih minta bantuan dari Balai Sorong untuk bisa membantu tenaga instrukturnya untuk bisa diperbantukan sementara kegiatan di BLK Fakfak. 96 peserta. Satu kelas itu kan 16 orang. Nah, itu tadi saya bilang yang baru terdaftar masuk ini sampai tanggal 2 kemarin itu ada 60-an lebih yang sudah masuk, yang sudah terdaftar untuk 90 sekian itu.
1: Muhammad Awaluddin mengatakan bahwa kuota yang belum terisi masih tersedia hampir di seluruh program pelatihan. Ia juga menjelaskan seluruh peserta yang terdaftar nantinya akan mengikuti tahapan seleksi mulai dari penilaian kesiapan kerja dan kesiapan mengikuti pelatihan secara online hingga wawancara. Januardi melaporkan.
0: Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fakfak Muhammad Awaluddin Nur mengatakan para lulusan pelatihan yang telah mengikuti program di BLK Fakfak pada umumnya telah banyak terserap ke dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri. Menurut Awaluddin, berdasarkan pemantauan yang dilakukan pihaknya, lulusan BLK dari berbagai angkatan sebelumnya menunjukkan tingkat penyerapan kerja yang cukup baik. Mereka berhasil memanfaatkan keterampilan yang diperoleh selama mengikuti pelatihan untuk memasuki berbagai sektor pekerjaan. Ia menjelaskan, sebagian lulusan berhasil bergabung sebagai aparatur sipil negara ASN. Selain itu, tidak sedikit peserta pelatihan yang memilih untuk membangun usaha sendiri sesuai dengan bidang keterampilan yang telah dipelajari selama mengikuti pelatihan di BLK.
2: Pada umumnya yang kita lihat di lapangan bahwa teman-teman ini ya banyak terserap, terutama kayak misalnya di angkatan-angkatan yang sebelumnya itu banyak dimasuk ke ASN, kemudian ada yang berwirausaha mandiri, kemudian yang kami pantau di dinas itu ya banyak juga yang terserap di naik kerja di LNG ini. Jadi harapan kami ya sebenarnya nanti dengan Bapak Bupati juga gencar dengan investasi-investasi yang akan masuk di Fakfak dengan proyek-proyek PSN ini, mudah-mudahan BLK bisa terus diperhatikan sehingga kami tetap menciptakan SDM unggul untuk menghadapi tantangan pasar kerja ke depan.
0: Lebih lanjut, ia berharap pemerintah daerah terus memberikan perhatian terhadap pengembangan BLK, terutama di tengah rencana masuknya berbagai investasi dan proyek strategis nasional atau PSN di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja terampil akan semakin meningkat seiring berkembangnya investasi di daerah ini. Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pada sejumlah lokasi yang direncanakan menjadi situs religi di daerah ini. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Muhammad Ilham Nurdin, mengatakan pemerintah daerah telah membangun sejumlah fasilitas dasar di Pulau Boyum, Distrik Fakfak Tengah, guna mendukung pengembangan kawasan wisata religi. Ia menjelaskan, pembangunan fasilitas di Pulau Boyum akan terus dilanjutkan. Pada tahun 2026, pemerintah daerah berencana menambah pembangunan pelataran sebagai bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan pengunjung yang datang ke lokasi tersebut. Selain di Pulau Boyum, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga telah membangun fasilitas penunjang di situs religi yang berada di Kampung Gar, Distrik Forwagi. Fasilitas tersebut berupa 3 unit gazebo yang ditempatkan pada beberapa titik strategis.
3: Untuk sarana prasarana sendiri untuk di Pulau Bonyong itu sudah kami bangun dari dinas itu 3 unit gazebo, 1 unit rumah singgah yang rencananya juga di tahun 2026 ini akan dibangunkan pelataran. Nah, untuk situs religi yang ada di Kampung Gar juga telah dibangunkan 3 unit gazebo, yang mana 3 unit itu terbagi 2 unit berada di seputaran situs, sedangkan 1 itu berada di dalam Kampung Gar sendiri. Itu untuk selama ini. Lain itu tentunya di sini kami dalam tahapannya merencanakan untuk pengajuan master plan sebagai induk tata letak fasilitas-fasilitas penunjang agar kenyamanan dari pengunjung nantinya akan lebih nyaman jika itu tertata dengan baik.
0: Dengan adanya penataan yang terencana, pemerintah berharap pengembangan situs religi di Pulau Boyum dan Kampung Gar dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan maupun penziarah yang berkunjung. Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Guru PAUD memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kemampuan dasar anak sebagai generasi penerus bangsa. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrik Pora Kabupaten Fakfak, Ani Nur Kolia, mendorong adanya perhatian lebih dari pemerintah terhadap para guru PAUD dan TK melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pemberian apresiasi atas dedikasi dalam mendidik anak usia dini. Menurut Ani, para guru PAUD memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kemampuan dasar anak sebagai generasi penerus bangsa. Karena itu perlu mendapatkan dukungan yang memadai agar dapat menjalankan tugas pendidikan dengan lebih optimal. Ia mengatakan salah satu bentuk perhatian yang dapat diberikan adalah melalui program pengembangan sumber daya manusia SDM seperti bimbingan teknis atau BIMTEK maupun pelatihan yang berkelanjutan bagi para tenaga pendidik PAUD. Selain pelatihan, Ani juga berharap para guru PAUD dapat memberikan sertifikasi tambahan yang dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak usia dini.
4: Untuk memberikan apresiasi kepada bunda-bunda PAUD atau guru-guru TK, ya, guru-guru PAUD ini, saya juga menghimbau kalau bisa ada semacam apresiasi, ya, namanya pengembangan SDM ini perlu ditingkatkan karena mereka kan basicnya ada latar belakang cuma SMA. Mungkin kalaupun ini ada kayak semacam bintek atau pelatihan, mereka diikutkan serta mereka bisa mendapatkan sertifikasi lebih, ataupun juga jadi perhatian juga, kita bisa memperhatikan mereka punya jasa gitu dengan mungkin memberikan apresiasi, mereka diberikan semacam insentif. Karena yang saya tanya di sini tuh insentifnya itu tidak ada. Dan saya berharap kalau bisa pemerintah melihat ini, mungkin mereka bisa dibantu biar cuma sedikit tapi ada gitu untuk insentif mereka, karena mereka sudah meluangkan waktu, sudah dengan tenaganya, dengan pikirannya, punya kesabaran. Yang jelas mereka luar biasa, guru-guru PAUD ini luar biasa, karena itu tadi harus orang yang sabar yang menjadi guru PAUD ini. Kalau guru yang jahat kan kita punya anak diri nanti kacau juga. Jadi berharap itu sebagai kepala bidang PAUD yang baru, berharap ada pihak pemerintah melihat bahwa PAUD ini tidak boleh dilihat sebelah mata.
1: Ani menegaskan bahwa para guru PAUD telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran yang luar biasa dalam mendampingi dan membimbing anak-anak pada masa perkembangan awal. Menurutnya, perhatian terhadap kesejahteraan guru PAUD harus menjadi bagian dari upaya mencetak generasi emas di Kabupaten Fakfak. Januardi melaporkan.
0: Pemerintah Kampung Tanamo memastikan proses pencairan dana APBN tahap pertama tinggal menunggu penyelesaian satu dokumen administrasi terakhir. Laporan Anwar Lamohan.
5: Sekretaris Kampung Tanamo M. Ali Romoning memastikan proses kelengkapan administrasi pencairan dana APBN tahap pertama hampir seluruhnya selesai. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui RRI di Balai Kampung Tanamo pada Rabu 3 Juni 2026. Menurutnya, seluruh persyaratan administrasi yang menjadi syarat pencairan dana telah disiapkan oleh pemerintah kampung. Saat ini hanya tersisa proses pengadaan laporan pertanggungjawaban atau LPJ yang akan diserahkan kepada instansi terkait. Dia menjelaskan dokumen LPJ tersebut menjadi salah satu syarat terakhir sebelum proses pencairan dapat dilakukan. Pemerintah kampung menargetkan seluruh tahapan administrasi selesai pada hari yang sama. Ia optimis tidak ada kendala berarti dalam penyelesaian dokumen yang masih tersisa. Dikatakan dana APBN tahap pertama sebenarnya sudah tersedia di rekening yang telah ditentukan. Namun pencairan belum dapat dilakukan sebelum seluruh dokumen pendukung dinyatakan lengkap.
6: Untuk dana APBN Kampung Tanamo tahap 1 sudah ada di Bank Papua, cuman kami belum bisa mencairkannya disebabkan ada beberapa persyaratan yang harus kami lengkapi, terutama LPG 2025.
5: Pemerintah Kampung Tanamo berharap proses administrasi dapat segera dituntaskan sehingga dana tahap pertama dapat dicairkan dalam waktu dekat. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan pembangunan kampung sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Anwar melaporkan.

0: Toko Al-Fatih Sport yang berlokasi di samping Beri Tamberuni saat ini mengalami peningkatan pembeli jersey peserta Piala Dunia tahun 2026. Laporan Januardi.
1: Saudara, menjelang perhelatan Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Kabupaten Fak-Fak mengalami peningkatan signifikan. Antusiasme masyarakat terhadap turnamen sepak bola terbesar di dunia itu mulai terlihat dari tingginya minat warga membeli berbagai perlengkapan pendukung tim favorit mereka. Pemilik toko jersey Al-Fatih Sport, Fahrul, mengatakan bahwa euforia Piala Dunia 2026 sudah terasa di kalangan pecinta sepak bola di Fak-Fak. Menurutnya, sejumlah negara besar seperti Argentina, Brasil, Prancis, Spanyol, Belanda, Inggris dan Jerman menjadi tim yang paling banyak diminati masyarakat. Ia mengungkapkan ratusan jersey telah terjual dalam beberapa waktu terakhir. Selain jersey, toko miliknya juga menyediakan berbagai atribut pendukung seperti topi, syal, bendera, jaket, hingga aksesoris lainnya yang berkaitan dengan ajang Piala Dunia 2026.
2: Sejauh ini sangat antusias menjelang Piala Dunia, terlebih negara-negara besar seperti Brazil, Argentina, Prancis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jerman. Itu negara-negara favorit di Piala Dunia tahun 2026 ini. Ratusan jersey yang terjual sampai saat ini. Karena kami, di toko kami ini, menjual bukan cuma jersey. Kita juga ada topi, ada syal, ada bendera, ada jaket, ada aksesoris-aksesoris yang lain. Jadi kita termasuk yang terlengkap di kota Fak-Fak. Mau dilihat semua dari segi aksesoris dan perlengkapan-perlengkapan Piala Dunia 2026. Harga kita juga variasi. Variasinya itu ada yang lokal, ada yang harga 100, impor ada yang 200. Saya punya sampai sejuta ada harganya. Baju bola per satu piece gitu. Itu yang original.
1: Farul menyebutkan persaingan penjualan saat ini didominasi oleh jersey timnas Brasil dan Argentina. Produk tersebut diminati berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Untuk menjaga ketersediaan stok, pengiriman barang dilakukan melalui jalur laut maupun udara tergantung kondisi kebutuhan dan ketersediaan barang. Selain menjual perlengkapan sepak bola, Al-Fatih Sport juga menyediakan layanan cetak nama pada jersey menggunakan sablon yang dimiliki toko. Januardi melaporkan.
0: Demikian warta berita daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat pagi.

0: Batu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Selamat pagi untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya selalu setia temani suasana Anda di pagi ini. Ya, tentunya sudah mulai menyusun ya berbagai rencana-rencana Anda di akhir pekan. Ya, apapun aktivitas di hari ini berjalan lancar, sukses ya untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak pagi hingga nanti menuju ke pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti Warta Berita Sentral dari seputaran Jalan Kapten Petandaan 72. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat menikmati suasana akhir pekan Anda.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program Gimana Pagi hari, mengawali hari ini dengan segudang tugas yang akan Anda jalani akhir pekan ya. Semoga saja suguhan lagu-lagu hiburan pelengkap perjalanan kita di pagi hari ini terus dapat membawa Anda pada tujuan yang ingin dicapai, memberikan semangat dan juga tetap fokus. Baik, pendengar, kita jelang bersama pukul 7 pagi saat disampaikannya warta berita sentral dari pusat pemberitaan Pro 3 Jakarta.

Sensi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku berjudul Ayah, karya Andrea Hirata adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna tentang kasih sayang seorang ayah. Novel ini menyajikan kisah yang hangat dan mengharukan tentang hubungan antara seorang ayah dan anak, di mana ikatan darah bukanlah satu-satunya hal yang menentukan sebuah keluarga. Novel ini menekankan bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya tidak mengenal batas bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan darah. Sabari, tokoh utama dalam novel ini, membuktikan bahwa cinta sejati dapat tumbuh di mana saja dan kepada siapa saja. Keluarga tidak selalu didefinisikan oleh hubungan darah. Keluarga adalah tentang cinta, dukungan, dan kehadiran satu sama lain dalam setiap momen kehidupan. Seorang ayah rela melakukan hal untuk kebahagiaan anaknya. Pengorbanan yang tulus menjadi bukti nyata kasih sayang seorang ayah. Novel ini juga menyentuh tema kehilangan dan penyesalan. Kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan luka mendalam, namun kasih sayangnya tulus akan selalu ada. Novel ini ingin mengingatkan kita akan pentingnya keluarga sebagai tempat kita menemukan kasih sayang, dukungan, dan kenyamanan. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Demikian esensi buku Ayah karya Andrea Hirata. Esensi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga.
3: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Halo juga.
1: Setidak jualan ini usahanya setutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau sebangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.

0: Baik, pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Timur, kita jelang warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.
1: Menegaskan, pemerintah berkomitmen memberikan layanan pendidikan bermutu bagi semua, baik formal maupun non-formal.
2: Hari ini saya meletakkan batu pertama pembangunan sanggar kegiatan belajar di Kota Balikpapan ini. Ini adalah sebuah layanan pendidikan non-formal yang kita bangun untuk memberikan pendidikan bermutu bagi semua. Di sini disampaikan oleh kepala sekolah tadi, dibuka program kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C, juga untuk PAUD yang muridnya masanya besar tadi, dan ini menjadi bukti bahwa pendidikan itu tidak sekedar sekolah, tapi yang penting adalah belajar, dan belajar itu tidak semuanya harus sekolah formal, tapi juga kita berikan layanan untuk pendidikan non-formal dan informal. Dan ini adalah contoh SKB yang sangat bagus, yang ternyata sangat diminati, dan alumni-nya ternyata banyak yang sukses setelah mereka menyelesaikan program kesetaraan paket C, paket B maupun paket A.
1: Sementara itu, salah satu pamong SKB Balikpapan Tengah, Yana Leoni Panjaitan, mengatakan dengan revitalisasi ini maka bisa meningkatkan sarana-prasarana di sekolah dan mutu pendidikan.
3: Kami sangat bersyukur dengan adanya revitalisasi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Muti. Beliau-beliau yang hebat ini telah memberikan kesempatan bagi kami sehingga kami memiliki gedung baru yang berisi 3 kelas untuk kenyamanan anak-anak didik kami bersekolah di SKB Balikpapan Tengah. Dengan harapan gedung baru ini sehingga anak-anak lebih semangat belajar, meraih prestasi, dan menunjukkan bahwa pendidikan non-formal bisa dan setara naik kelas.
1: Program revitalisasi nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan perbaikan hingga 71.000 lebih satuan pendidikan pada tahun 2026. Di Kalimantan Timur sendiri, bantuan fisik menyasar 21 sekolah reguler, 16 sekolah luar biasa, serta 5 SKB. Bantuan difokuskan pada pembangunan gedung baru, renovasi ruang kelas, hingga penyediaan fasilitas sanitasi. Dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Afriani Guntur, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 6 DPR RI mendorong PT Kereta Api Indonesia untuk membenahi layanan KRL Jabodetabek di tengah meningkatnya kepadatan penumpang. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
5: Pada kondisi saat ini, okupansi rate itu...
6: Komisi 6 DPR RI mendorong PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh pada layanan KRL Jabodetabek yang tengah mengalami tekanan kapasitas akibat lonjakan penumpang saat jam sibuk. Anggota Komisi 6 DPR RI, Nasim Khan, menilai persoalan ini tidak hanya terletak pada kepadatan, tetapi juga pada kondisi armada yang sudah menua, sehingga perlu dilakukan peremajaan secara bertahap. Menurutnya, PT KAI perlu menyusun perencanaan yang lebih matang dalam pembaruan armada, sekaligus memperkuat industri perkeretaapian nasional. Ia juga menyoroti tingginya kepadatan penumpang KRL Jabodetabek yang memicu berbagai tantangan operasional di lapangan.
7: Ada armada, kita tidak bisa bohongin. Pak Bupi seperti sampaikan tadi, armada kita mungkin sudah lebih tua dari kita, sangat tua sekali. Nah itu perlu, tadi saya salut kepada Pak Bupi sudah menyampaikan harapan-harapan Pak Ketua kepada Komisi 6, dukungan-dukungannya sudah jelas. Kita berharap nanti difikirkan bagaimana tentang armada KRL yang sudah tua ini ke depannya harus bagaimana. Walaupun pada saat ini dan tahun depan tidak ada bantuan, kalau Kak Inka sudah pernah mendapat PMN ya di tahun kemarin. Dan saya harap PMN ini bisa bermanfaat betul maksimal untuk pengembangan di Inka. Itu yang kami harapkan.
6: Di sisi lain, Direktur Utama PT KAI, Bobby Rashidin, mencatat layanan KRL Jabodetabek saat ini melayani sekitar 1,3 juta penumpang perharinya. Bahkan, layanan ini diproyeksikan meningkat menjadi 1,5 hingga 1,6 juta penumpang per hari pada tahun 2030 mendatang.
5: pada kondisi saat ini okupansi rate itu 128 sampai dengan 161%. Jadi kalau kita lihat yang jalur Rangkas Bitung itu sudah peaknya itu udah 161% pada jam sibuk. Jadi 161% itu kalau kita gambarkan 1 meter persegi itu Pak, itu isinya 8 orang Pak. Kapasitas yang di Bekasi itu sekitar 140%. Kapasitas yang di Bogor itu sekitar 131%. Rangkas 161%.
6: Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, KAI menyiapkan berbagai langkah peningkatan kapasitas, mulai dari modernisasi sistem persinyalan, penguatan listrik traksi, penambahan gardu listrik, hingga pengembangan sarana dan prasarana di jalur-jalur dengan tingkat kepadatan yang tinggi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saksi Antonius Sudahuruk mengaku membawa uang titipan dari Blu-ray kargo untuk disampaikan kepada orang dari Ditjen Bea Cukai dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berikut Muhammad Isnan Suhanda melaporkan selengkapnya.
8: Terdakwa apakah dalam keadaan sehat? Semua ya, terdakwa John Will, terdakwa Dedi, terdakwa Andri, sehat ya? Siap ya. Siap mengikuti sidang hari ini?
9: Siap ya.
8: Siap. Sidang hari ini agendanya pemeriksaan.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi suap pengurusan kepabianan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa John Feld dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardin menghadirkan dua saksi yaitu Antonio Sidahuruk dan Sri Pangestoti. Dalam kesaksiannya Antonius mengatakan dia dititipi uang dari perusahaan Blu-ray Cargo untuk diberikan kepada orang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Uang tersebut dalam bentuk mata uang asing dikemas dalam dua tas belanja yang disimpan di apartemen kawasan Mall of Indonesia.
11: Importir yang terlebih dahulu menghubungi saya, lalu kami janjian di suatu tempat, kemudian titipan tersebut saya bawa ke apartemen di Moy atau saya serahkan kepada Orlando Hamonangan sesuai perintah Orlando. Saya juga tidak pernah bertanya atau mau tahu lebih jauh apa yang dititipkan pada saya terkait apa dan untuk apa. Saya rasa karena saya tidak banyak tanya, itulah yang menjadikan Orlando selalu meminta saya untuk mengurus titipan dari para importir tersebut.
9: Betul.
11: Jadi intinya seperti itu prosesnya ya. Jadi importir-importir dititipkannya kepada saksi.
10: Sementara itu saksi Sri Pangestuti mengakui dirinya disuruh menulis nama-nama pejabat Bea Cukai yang akan diberi uang oleh pemilik Blu-ray Cargo John Feld. Menurutnya penulisan nama dan angka nominal uang tersebut disaksikan oleh salah seorang pejabat Bea Cukai.
12: Kan dari awal Pak John itu minta tolong sama saya.
13: Ucapannya gimana Ibu? Tolong ditegaskan Pak John bilang
12: Pak
13: apa?
12: John, Bu, saya takut lupa ditulis gitu.
13: Bu, saya takut lupa ditulis. Nah, kemudian tadi yang
12: dan Ibu, Pak Ocha juga. Ya Bu, ditulis Bu.
13: Oh, ditambah tegaskan ya. Oleh Pak Ocho ya. Ya. Tapi waktu itu suasananya santai ya.
12: Iya.
13: Iya, dan di situ Ibu dikasih minum dan sebagainya. Nah, ini makna dijamu di situ. Dikasih enggak minum sama Pak Ocho?
12: Izin. Tidak dijamu. Wow. Itu kan di kantor dinas.
10: Kasus dugaan suap pengurusan kepabianan di Ditjen Bea Cukai karena PT Blu-ray Cargo menginginkan agar mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kontainer atau kargo dari pemeriksaan Bea Cukai. Suap ini mencapai lebih dari 61 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, KPK menerima laporan terkait dengan dugaan kerugian keuangan daerah pada salah satu badan usaha milik daerah BUMD di Kota Bogor, Jawa Barat. Sony Agung melaporkan selengkapnya.
14: Dugaan praktik jual-beli Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menjadi perhatian sejumlah elemen masyarakat menyusul penanganan khusus yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional. Kasus tersebut dinilai perlu menjadi pintu masuk untuk menelusuri kemungkinan adanya praktik serupa di berbagai daerah, termasuk Kota dan Kabupaten Bogor. Ketua Komunitas Pemuda Peduli KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, mengatakan indikasi praktik jual beli SPPG berpotensi terjadi di wilayah apabila tidak diawasi secara ketat. Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas pelaksanaan program makan bergizi gratis, terutama dalam mengungkap secara terang dugaan penyimpangan yang terjadi. Dan Kejaksaan Agung harus cepat melakukan akselerasi dengan memperdalam adakah praktik tersebut berlangsung di wilayah seperti Kota dan Kabupaten Bogor. Bogor dengan memerintahkan aparatur Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri setempat untuk segera bergerak mengumpulkan data dan fakta terkait indikasi itu.
9: Kami mengapresiasi Kejaksaan, Jaksa Agung dalam hal penindakan pencegahan korupsi, di mana ex kepala BGN, wakil BGN yang beberapa hari yang lalu sudah ditahan. Maka kami juga meminta seluruh kejaksaan, kejari, kejati di daerah ikut memeriksa SPPG yang di daerah, terkhusus di kota dan Kabupaten Bogor, supaya tidak ada indikasi hal-hal tersebut. Karena melihat pengalaman beberapa waktu yang lalu, beberapa SPPG di kota Bogor itu belum memiliki SLHS. Maka kami sangat berharap responsif kejari kejati terhadap apa yang tidak dikerjakan oleh kejagung tersebut.
14: Sementara itu, Direktur Pusat Studi Masyarakat Anti Korupsi Bogor, Robi Faisal, meminta agar proses penelusuran dugaan tersebut dilakukan secara tepat dan transparan. Pengumpulan data dan fakta harus segera dilakukan karena dugaan penyimpangan dapat berdampak pada mutu, kualitas, dan kuantitas makan bergizi gratis yang diterima masyarakat di kota dan Kabupaten Bogor.
15: Jagung mengindikasikan adanya jual beli titik dan itu harus diusut tuntas, sekaligus Kejagung juga harus mengusut tuntas terkait masalah kualitas mutu makanan. Banyak yang tidak sesuai dengan budget ataupun pagu anggaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
14: Transparansi penggunaan anggaran juga harus tepat sasaran sehingga penyelenggaraan SPPG dan para penerima manfaat dapat memperoleh hasil yang diharapkan untuk mewujudkan generasi Indonesia emas. Dari Bogor, Sonegung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menyatakan wilayah pertambangan rakyat WPR akan mulai berjalan dalam 2 bulan ke depan. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
16: Kira-kira WPR ini 2 bulan lagi jalan.
17: 2 bulan lagi.
16: Dan tanggal bulan ini disahkan oleh Mendagri.
18: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Ahsani, menyatakan wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Bangka Belitung menyatakan wilayah pertambangan rakyat di Babel sekitar 2 bulan lagi akan berjalan. Hidayat optimis WPR akan mengangkat derajat perekonomian Bangka Belitung. Untuk itu, pemerintah Provinsi Babel menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia. Telah ada izin WPR tersebut, nantinya akan ada koperasi. Jika mengelola di atas 10 hektar, WPR harus memiliki koperasi, serta siapa saja boleh mengajukan.
16: Kira-kira WPR ini 2 bulan lagi jalan.
17: 2 bulan lagi.
16: Dan tanggal bulan ini disahkan oleh Mendagri. Selain Mendagri, paripurna. Paripurna, masyarakat sudah mengajukan permohonan kepada provinsi. Okay. Jadi WPR adalah mengangkat derajat perekonomian Bangka Belitung. Terima kasih kepada Pak Presiden, terima kasih kepada Pak Menteri Pertambangan, terima kasih kepada Pak Mendagri, dan terima kasih pada doa masyarakat.
17: Nanti ada koperasi Pak ya?
16: Untuk ada koperasi, nanti kalau 10 hektar koperasi, kalau
17: di bawah itu
16: per kelompok 5 hektar. Wartawan juga boleh ngaju,
17: boleh, Pak.
16: Asal punya duit. Di tempat masing-masing. Ya. Kalau misalnya WPR-nya di KC, ya KTP, CPKC, nggak boleh KTP sekalian.
18: Terpisah, penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Babel, Perry Aprianto, mengatakan WPR sedang tahapan finalisasi.
19: Dalam finalisasi, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah keluar evaluasi dari Mendagri, dari perda yang kita sampaikan, sehingga menjadi dasar kita untuk melaksanakan paripurna pengesahan perda tambang.
17: Seperti kata Pak
19: Gubernur,
17: 2 bulan lagi PR.
19: Insya Allah bisa kita laksanakan.
18: Diketahui untuk kabupaten memiliki WPR tersebut, yakni Belitung Timur, Bangka Selatan, dan Bangka Tengah. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah meminta para pendaki Gunung Lawu untuk meningkatkan kewaspadaan tinggi menyusul datangnya fenomena suhu dingin ekstrim atau musim bedidding. Berikut informasinya Arga Diraksa.
20: Waspada terkait dengan hipotermia.
21: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karanganyar meminta para pendaki Gunung Lawu untuk meningkatkan kewaspadaan tinggi menyusul datangnya fenomena suhu dingin ekstrim atau musim bedidding. Peringatan ini dikeluarkan guna mencegah terjadinya fatalitas akibat cuaca ekstrim di awal musim kemarau yang berpotensi memicu gangguan kesehatan serius di wilayah ketinggian. Kalahar BPBD Karanganyar Hendro Payitno menjelaskan, merujuk pada informasi resmi BMKG, penurunan suhu udara secara drastis kini mulai melanda wilayah Karanganyar, sehingga kesiapan fisik dan logistik menjadi syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan oleh para pecinta alam. Hendro mengimbau setiap pendaki untuk melengkapi diri dengan perlengkapan standar gunung yang memadai, seperti jaket tebal, pakaian hangat berlapis, serta selimut gunung. Selain pelindung fisik, asupan nutrisi tinggi berkalori serta minuman penghangat tubuh seperti jahe dan kopi sangat disarankan untuk membantu menjaga metabolisme tubuh tetap stabil. Langkah preventif ini dinilai mendesak mengingat ancaman nyata berupa hipotermia atau penurunan suhu tubuh secara drastis kerap menyerang para pendaki yang tidak siap dengan gejala awal berupa tubuh menggigil hebat, kulit pucat hingga melambatnya respon gerakan tubuh. Selain itu, Hendra mengungkapkan BPBD Karanganyar tidak hanya berfokus pada keselamatan jiwa pendaki, namun juga mewaspadai potensi bencana lingkungan berupa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Maka dari itu, Kalahar meminta para pendaki dilarang keras membuat api unggun lalu meninggalkannya dalam kondisi bara api yang masih menyala, karena dapat dengan cepat merembet dan membakar area hutan di kawasan Gunung Lawu.
20: Hipotermia ketika naik itu kan menggigil secara hebat itu kan, kemudian nanti kulit pucat, kemudian tubuh melemah dan sebagainya. Untuk itu kami juga menghimbau tetap dijaga kesehatannya ketika mendaki di Gunung Lawu.
21: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar, Retno Sawartuti, memaparkan selain keselamatan di alam bebas, peralihan iklim menuju cuaca dingin ini juga menuntut langkah antisipasi medis bagi masyarakat umum. Retno menyebut, transisi musim dari hujan ke kemarau biasanya memicu kemunculan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, flu, batuk pilek hingga kambuhnya radang sendi. Meski suhu udara di Karanganyar saat ini masih berada pada kisaran normal dan belum ada lonjakan kasus di puskesmas, warga tetap diminta memperkuat imun tubuh.
0: Untuk mengantisipasinya itu yang pertama kita harus meningkatkan imun tubuh. Nah itu dengan yang pertama kita jaga pola makan nggih, jadi gizi seimbang itu tetap harus kita jaga.
21: Adapun Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk menjaga pola makan gizi seimbang, rutin berolahraga, menggunakan masker saat sakit, serta rajin cuci tangan pakai sabun demi menekan potensi penularan penyakit musiman. Dari Surakarta, Arga Diraksa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kota Surabaya, Jawa Timur menjadi salah satu daerah percontohan untuk penerapan program perlindungan sosial digital terintegrasi Perlinsos Digital yang dikembangkan pemerintah pusat. Berikut laporan selengkapnya Ermina Jane.
2: Kota Surabaya menjadi salah satu daerah percontohan penerapan perlindungan sosial digital terintegrasi Perlinsos Digital yang dikembangkan pemerintah pusat untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial. Program tersebut mulai disosialisasikan kepada masyarakat oleh pemerintah Kota Surabaya bersama Kementerian Komunikasi dan Digital di Kota Surabaya. Pelaksana harian Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Mensuseno mengatakan, digitalisasi mampu mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.
22: Ini kita sebut sebagai piloting. Artinya apa? Mekanisme penyaluran dan pembagian bansos, PKH dan sembako yang sudah berjalan saat ini tetap berjalan. Data siapa-siapa yang layak menerima bantuan dan penduduk juga mempunyai kemudahan untuk bisa mengajukan kalau mereka membutuhkan. Ini karena kita melihat dulu ini kan aplikasinya yang metode SPLP tadi ini mungkin baru pertama kali. Sehingga kita memastikan dulu segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik.
2: Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Antik Sugiharti mengatakan, pemerintah Kota Surabaya menyiapkan 12.500 agen Perlinsos untuk membantu warga yang belum memiliki perangkat atau belum mengaktifkan IKD.
23: Dan agen ini menjadi membantu masyarakat yang mereka tidak bisa mengakses sendiri, mereka dibantu oleh agen. Bahwa agen kita itu dari RT itu sebanyak 7.374, kemudian ASN pendamping Kampung Pancasila sebanyak 3.767, kemudian dari Ketua RW 1.187, Lurah, Camat, kemudian pendamping sosial PKH sebanyak 146, dan TKSK kita sebanyak 14. Jadi totalnya sebanyak 12.699.
2: Menurutnya, sistem Perlinsos Digital akan memanfaatkan data kependudukan yang terhubung dengan berbagai lembaga dan kementerian untuk menilai kelayakan penerima bantuan sosial. Hermina melaporkan.
4: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil Kota Bekasi, Jawa Barat menyebut layanan pengambilan KTP elektronik atau KTPL secara drive-thru semakin digemari warga di Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
1: Sebetulnya gini, loket pengambilan mandiri KTPL atau loper KTPL itu kan adalah model layanan tambahan yang kita siapkan dari Dukcapil Kota Bekasi bagi sistem drive-thru. Basisnya itu sistem drive-thru bagi warga Kota Bekasi yang mengajukan hilang atau rusak KTPL.
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bekasi menegaskan layanan pengambilan KTP elektronik cetak ulang akibat hilang atau rusak secara drive-thru makin digemari warga Kota Bekasi. Menurut Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufik Rahmat Hidayat, dalam sehari kuota pengambilan KTP elektronik secara drive-thru untuk 50 orang selalu habis. Bahkan tak jarang kuotanya ditambah bila mana waktu masih tersedia. Taufik menjelaskan untuk mendapatkan layanan ini warga harus terlebih dahulu melakukan pengajuan secara online. Setelah itu warga tinggal mengambil KTP di loket yang tersedia di halaman kantor di Sukcapil Kota Bekasi sesuai jadwal.
1: Nah, jadi for information bahwa Kota Bekasi itu untuk pelayanan hilang rusak KTPL itu cetak ulangnya itu kan kita sudah layani sebetulnya di 12 kecamatan itu lewat 12 kecamatan, kemudian mau pelayanan publik, gerai pelayanan publik, nah ditambah lagi dengan satu tadi loket pelayanan untuk loket pengambilan mandiri KTPL yang sifatnya drive-thru. Nah dari titik-titik layanan itu ya loper ini menjadi solusi.
3: Salah seorang warga bernama Nur Aini juga mengapresiasi adanya inovasi tersebut, pasalnya layanan drive-thru membuat proses pelayanan lebih mudah dan cepat.
5: Pengambilan KTP secara drive-thru itu sih membantu banget ya, jadi lebih cepat, efisien juga dibanding kita ngambil yang sampai drive-thru itu sih, komersial sih, bagusnya lebih baiklah pokoknya dibandingin yang non-drive-thru ya. Lebih membantu banget sih kalau menurut aku gitu.
3: Sekedar informasi, layanan pengambilan KTP secara drive-thru merupakan inovasi dari Disdukcapil Kota Bekasi. Layanan ini sengaja dibuat guna mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, gak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa nggak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando oleh

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
9: Jelang SPMB, Dinas Pendidikan Biak Numfor melakukan validasi dan verifikasi peserta didik. Berikut laporan selengkapnya, Tri Rian.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan percepatan verifikasi dan validasi data peserta ujian serta peserta didik lulusan tahun ajaran 2025-2026 berlangsung di Swissbel Hotel Cetrawasih Biak Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan ini melibatkan perwakilan 48 satuan pendidikan yang masih mengalami kendala sinkronisasi data serta didik dengan data kependudukan. Dikdaya menghadirkan langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dikstucapil Biak Numfor guna mempercepat penyelesaian bagi permasalahan administrasi yang berkaitan dengan nomor induk kependudukan atau NIK. Selaku staf subbagian program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Andika Prasetyo mengatakan, percepatan validasi dan verifikasi data dilakukan untuk mendukung penerbitan e-ijazah serta persiapan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB online tahun 2026 yang berlangsung secara daring pada 26 hingga 27 mendatang. Menurut Andika, 48 satuan pendidikan yang diundang ini terdiri dari 17 sekolah dasar, 8 SMP, 1 SMA dan SMK. Permasalahan yang ditemukan umumnya hanya melibatkan 1 hingga 6 peserta didik di sekolah, namun segera dituntaskan karena berkaitan langsung dengan proses kelulusan dan penerimaan siswa baru.
11: E-ijazahnya bisa lebih cepat keluar, supaya nanti kalau e-ijazah bisa cepat keluar, otomatis untuk pengkinian data sebelum seleksi penerimaan murid baru itu bisa lebih cepat dilaksanakan. Karena rencananya untuk SPMB ini kami akan laksanakan secara online tanggal 26 Juni sampai tanggal 27 untuk yang mode online, dan mode offline mungkin akan diadakan setelahnya dan berpanjang sampai tanggal 1 Juli. Nah, dikarenakan karena masih ada 48 satuan pendidikan yang data siswanya ini masih harus dicocokkan dengan Dukcapil, karena sekarang sudah metodenya terintegrasi semua, harapannya karena tidak mungkin kita menyampaikan kepada 48 sekolah ini untuk semua datang ke Dukcapil, kita baiknya membuat satu kegiatan yang di dalamnya langsung bisa mempertemukan dari pihak Dukcapil dan pihak satuan pendidikan.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dukcapil Biak Numfor, Desi Lanas menjelaskan, pihaknya memberikan materi terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan yang berkaitan dengan data peserta didik khususnya akta kelahiran dan nomor induk kependudukan. Menurutnya, validasi data ini sangat penting karena seluruh proses administrasi pendidikan termasuk penerbitan ijazah kini berbasis NIK.
12: Terkait dengan percepatan verifikasi dan validasi data didik ya, kami menyampaikan tentang pelayanan-pelayanan administrasi kependudukan yang ada di Dukcapil, terutama yang menyangkut akte kelahiran dengan penerbitan nomor induk kependudukan yang keterkaitan langsung dengan kegiatan hari ini.
10: Melalui kegiatan ini, Dikdaya dan Dukcapil berharap seluruh permasalahan data kependudukan peserta didik dapat segera diselesaikan hingga proses penerbitan e-ijazah pada pelaksanaan SPMB 2026. Sebelumnya, kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Noli Ayomi, mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
9: Keterlibatan masyarakat lokal dalam pelaksanaan proyek strategis nasional menjadi faktor penting dalam memberikan manfaat nyata bagi orang asli Papua. Berikut informasinya Jessica Ardana.
0: Landasan hukum yang mengatur pembangunan daerah telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Kedua regulasi tersebut dinilai memiliki irisan yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan di daerah. Dr. Esa Hombore, Ketua Barisan Merah Putih Papua Selatan mengatakan dalam berbagai diskusi yang dilakukan, ditemukan bahwa pendekatan budaya dan olahraga dinilai lebih efektif untuk mendorong partisipasi masyarakat lokal. Pendekatan tersebut dianggap mampu membangun kepercayaan diri masyarakat dalam menghadapi perubahan yang berlangsung akibat hadirnya program-program pembangunan daerah. Ia menilai perlunya kajian yang lebih mendalam untuk menentukan metode pemberdayaan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Papua Selatan. Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
13: Cepat membawa alat berat, dan ternyata jadi pelatihan ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu memang butuh kajian mendasar untuk merekomendasikan kegiatan itu. Sehingga kegiatan itu betul-betul bisa mendorong tadi yang teman-teman sampaikan, bahwa penyesuaian mereka terhadap perubahan yang terjadi. Ini yang saya rasa diskusi-diskusi ini perlu kita lakukan secara maksimal.
0: Esau Hombore mengatakan dari pengalaman di lapangan, masyarakat lokal mampu menguasai keterampilan tertentu, termasuk mengoperasikan alat berat ketika diberikan kesempatan untuk melihat, meniru, dan mencoba secara langsung. Akselerasi perubahan pasti terjadi, sehingga masyarakat lokal harus dilibatkan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan inklusif serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi orang asli Papua di Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan.
9: Bupati Roni Omba dan tim Kemendes meninjau langsung usaha tepung sagu masyarakat hasil binaan kelompok Tekad Distrik Subur. Thomas Jamlean melaporkan selengkapnya.
14: Bupati Bovendigul Roni Omba bersama perwakilan tim Kementerian Desa Republik Indonesia melaksanakan kunjungan dan peninjauan langsung ke Distrik Subur untuk melihat hasil karya masyarakat yang dibina oleh kelompok Tekad Distrik Subur. Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau berbagai produk unggulan masyarakat, khususnya produk tepung sagu yang telah diolah dan dikembangkan oleh kelompok binaan setempat. Bupati Roni Omba memberikan apresiasi atas kreativitas dan kerja keras masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal yang dimiliki daerah ini. Menurut Bupati, produk tepung sagu yang dihasilkan masyarakat memiliki kualitas yang baik dan berpotensi menjadi salah satu komoditas unggulan yang mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.
15: Dan ini salah satu hal yang luar biasa dilakukan oleh masyarakat kita di sana, dan ternyata ya masyarakat kita di pedalaman, lebih khusus di Subur dan kelompok binaan ini sangat luar biasa. Nah, ini yang perlu kita lakukan peninjauan di sana, dan perlu kita angkat hasil karya mereka ini sehingga ada nilai jual untuk nilai ekonomi sana.
14: Senada dengan Bupati Roni, perwakilan Kementerian Desa Republik Indonesia Lestari juga mengapresiasi hasil karya masyarakat yang dihasilkan melalui kelompok Tekad Distrik Subur. Meski bukan dirinya yang bertugas melakukan penilaian secara langsung terhadap program tersebut, ia menilai produk yang dihasilkan masyarakat memiliki kualitas yang cukup baik dan layak untuk terus dikembangkan. Namun demikian, Lestari mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengembangkan usaha tepung sagu, terutama pada aspek pemasaran dan akses transportasi.
16: Sejauh ini sih hasil dari produk yang dihasilkan dari dampingan si Wolgam Tekad ini, ada fasilitator ini cukup bagus ya. Ada hasil dari sagu itu diolah langsung jadi tepung sagu, terus kue olahan ini. Nah, tapi memang kendalanya itu pasarnya sih belum ada, sama jalannya mungkin kali ya Pak, karena jalannya, akses jalannya itu dari situ hanya ada sungai dan membutuhkan biaya yang cukup banyak.
14: Melalui kunjungan tersebut, Bupati berharap potensi usaha berbasis sagu yang dikembangkan oleh masyarakat Distrik Subur dapat memperoleh perhatian lebih lanjut dari pemerintah pusat maupun juga daerah, terutama dalam mendukung akses pemasaran, peningkatan kapasitas produksi, serta pembangunan infrastruktur yang dapat memperlancar distribusi hasil usaha masyarakat. Thomas Yamlean, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah Waropen menggelar apel bersama TNI Polri dan tanam 1000 pohon. Tabina Rumpaidus melaporkan selengkapnya.
17: Berlangsung di Pantai Wisata Usiwerini, Kalisanggei, Distrik Kurifaisei, pemerintah Kabupaten Waropen melaksanakan apel gabungan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni 2026 dengan tema sentral Saatnya Bekerja untuk Iklim, Gerakan Indonesia Asri. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI mengatakan, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah Waropen gelar apel gabungan dan tanam 3.000 pohon mangrove.
18: Apel gabungan dalam rangka memperingati Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan kegiatan penanaman 3.000 pohon mangrove atau bakau. Apel gabungan ini dilaksanakan pada hari ini mempunyai makna yang sangat penting. Selain sebagai sarana memperkuat disiplin, koordinasi, dan semangat pengabdian aparatur pemerintah daerah, apel ini juga menjadi momentum untuk menyatukan komitmen kita seluruh elemen masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam pembangunan di Kabupaten Waropen ini.
17: Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Deperka Waropen Yeneke Suryana Keciadi Panesos menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Waropen yang telah melaksanakan apel gabungan dan penanaman 3.000 bibit pohon mangrove. Deperka Waropen akan menjalankan tugas dan fungsi pengawasan serta mendukung program pemerintah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan di Waropen.
19: Hari ini dalam rangka menyongsong HUT Lingkungan Hidup Sedunia, kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah karena melakukan satu kegiatan dan program yang luar biasa, yaitu penanaman pohon mangrove. Dalam fungsi DPR yaitu pengawasan, kami akan terus melakukan pemantauan dan juga support pemerintah supaya kegiatan yang baik ini bisa dilakukan. Kami lebih ke action-nya.
17: Yeneke Dipan mengatakan pemerintah daerah Waropen perlu menetapkan peraturan daerah, perda, sehingga semua elemen masyarakat yang ada di Waropen secara turun-temurun wajib untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Ketika menebang satu pohon, maka wajib menanam 10 bibit pohon. Sehingga hutan mangrove turun-temurun terus terjaga, maka dengan kerjasama pemerintah dan DPRK serta elemen masyarakat, maka percaya pemerintah Waropen akan menyiapkan masa depan yang baik untuk generasi emas Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Papua, Tabina Rumpaidus Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kita beralih ke daerah lainnya, di mana sejumlah elemen masyarakat salurkan bantuan kepada korban terdampak ledakan dugaan bom Perang Dunia Kedua di Biak. Arini Masihor melaporkan selengkapnya.
20: Berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Biak Numfor menunjukkan kepedulian tinggi terhadap warga yang terdampak musibah ledakan dugaan sisa bom peninggalan Perang Dunia II yang terjadi di Kompleks Perumahan Perikanan Biak Numfor pada Minggu siang 31 Mei 2026. Berbagai organisasi dan komunitas turut menyalurkan bantuan kemanusiaan guna meringankan beban para korban dan keluarga yang terkena dampak peristiwa tersebut. DPD Pimpinan Keluarga Masen Rempulu Hikma Kabupaten Biak Numfor menjadi salah satu organisasi yang turut hadir menyalurkan bantuan. Penyerahan bantuan dilaksanakan secara langsung pada Rabu 3 Juni 2026. Ketua DPD Hikmah Biak Numfor, Mamudin SSTP menjelaskan, kegiatan ini merupakan wujud nyata tanggung jawab sosial organisasi dan kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah. Bantuan yang disalurkan berupa dana kemanusiaan serta berbagai jenis kebutuhan bahan pokok. Seluruh bantuan tersebut dihimpun melalui partisipasi aktif dan kontribusi sukarela dari seluruh jajaran pengurus, anggota Pemuda Hikmah, donatur, serta pihak-pihak lain yang memiliki perhatian tinggi terhadap nasib korban.
21: Pemberian bantuan ini merupakan wujud kepedulian sosial dan tanggung jawab kemanusiaan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Keluarga Mas Rempulu hikmah Kabupaten Biak Numfor terhadap masyarakat yang terdampak musibah ledakan, dan melalui bantuan ini kami berharap dapat meringankan beban para korban dan keluarga yang terdampak sekaligus memperkuat semangat kebersamaan, solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat Kabupaten Biak Numfor.
20: Selain itu, rumah komunitas Biak RKB juga turut menggalang dan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi para korban musibah tersebut. Melalui upaya pengumpulan bantuan yang dibuka untuk umum, RKB berupaya memastikan kebutuhan dasar para pengungsi dapat terpenuhi. Doni Irawan, salah satu anggota RKB dalam keterangannya kepada RRI pada Jumat 5 Juni 2026 menjelaskan, inisiatif ini dilakukan semata-mata untuk meringankan beban warga yang sedang mengalami kesulitan. Ia mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi resmi dengan Dinas Sosial untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan terarah dan sesuai kebutuhan di lapangan. Berdasarkan data dari dinas terkait, saat ini terdapat sekitar 120 warga yang harus mengungsi. Sebanyak 60 orang diantaranya berlokasi di posko Mapia Zona 1, sementara sisanya berada di ex-aula Satpol PP Biak. Untuk proses pengumpulan donasi, RKB menetapkan batas waktu hingga 9 Juni 2026 dengan menghubungi langsung pihak RKB ataupun melalui media sosial resmi Rumah Komunitas Biak.
1: Saya teman-teman ini kan kita ikut prihatin, jadi sama-sama kita meringankan penderitaan mereka ya. Itu saja yang kita ingin berbagi begitu. Jadi mengenai kebutuhan lain itu yang mendesak, mungkin seperti dari info dari mereka itu mungkin kayak kebutuhan sabun mandi, sampo, terus mungkin untuk anak-anak tuh pampers, pembalut begitu. Yang nanti bentuk dalam bentuk transferan uang itu yang nanti kami belikan jadi barang-barang demikian gitu.
20: Melalui berbagai inisiatif kepedulian oleh organisasi kemasyarakatan dan komunitas ini, diharapkan semangat solidaritas ini senantiasa menjadi kekuatan untuk saling mendukung dan menjadi contoh bagi seluruh lapisan masyarakat untuk terus melanjutkan kepedulian dengan bersama-sama mendoakan agar para korban dapat segera pulih dari duka dan kesulitan, serta semoga pemerintah beserta instansi terkait dapat segera menyelesaikan proses pemulihan dan pembangunan kembali tempat tinggal warga agar kehidupan masyarakat di kawasan tersebut dapat kembali normal secepatnya.

0: Kilas Berita.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM telah memasukkan lebih dari 2.000 produk kosmetik ke dalam daftar hitam atau blacklist. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya. Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan, jumlah produk kosmetik yang masuk daftar hitam terus bertambah seiring dengan hasil pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh BPOM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: BPJS Kesehatan dan SPPG Papua Barat melindungi relawan gizi melalui program JKN. Putra Arianto melaporkan selengkapnya.
3: Pendengar, BPJS Kesehatan bersama dengan Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi atau SPPG se-Papua Barat memperkuat kolaborasi dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional melalui penandatanganan perjanjian kerjasama untuk pendaftaran relawan SPPG sebagai peserta JKN. Kesepakatan tersebut ditandatangani dalam Forum Komunikasi Implementasi Strategis Penguatan Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta menuju Universal Health Coverage atau UHC yang berkualitas dan berlangsung di kantor Gubernur Papua Barat. Deputi Direksi Wilayah 12 BPJS Kesehatan, Sawal Sani Tarigan menegaskan bahwa keberhasilan program pemenuhan gizi membutuhkan dukungan tenaga relawan yang sehat dan terlindungi. Karena itu, jaminan kesehatan bagi para relawan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kerjasama antara BPJS Kesehatan dan SPPG menjadi langkah konkret dalam memperluas cakupan perlindungan kesehatan sekaligus mendukung pelaksanaan program prioritas nasional termasuk program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam forumnya sama, BPJS Kesehatan juga menjalin kerjasama program donasi reaktivasi peserta dengan perkumpulan rumah besar Froba Mora Papua Barat, Alexander Hotel, dan rumah makan Klaten yang ada di Banukwari. Melalui program tersebut, sejumlah peserta JKN, kepesertanya yang tidak aktif akan dibantu untuk kembali mendapatkan perlindungan kesehatan.
4: Dengan beberapa SPPG ya, kalau nggak salah di Manokwari ada 21 dan ada beberapa badan usaha yang memberikan donasinya kepada BPJS Kesehatan. Ini saya pikir cukup positif, Pak, Bapak-bapak sekalian, karena pembiayaan BPJS Kesehatan sendiri tidak seluruhnya harusnya ditanggung oleh pemerintah daerah, tapi gotong royong bersama pemberi kerja lainnya. Forum ini melibatkan para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan utama yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan program JKN khususnya di Provinsi Papua Barat.
3: Selain itu, dirinya menambahkan bahwa Papua Barat hingga kini mampu mempertahankan status UHC berkat komitmen pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang tetap terjaga. Sementara itu, Asisten 1 Sekda Papua Barat, Sios Arbet Otisan Marani, menilai bahwa sinergi antara BPJS Kesehatan dan SPPG menjadi langkah strategis karena menghubungkan perlindungan kesehatan dengan upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam program donasi reaktivasi kepesertaan JKN.
5: Provinsi Papua Barat patut berbangga karena sejak tahun 2018 telah mempertahankan cakupan kesepakatan dan kepesertaan JKN di atas 95% dari total penduduk. Bahkan kita meraih penghargaan Universal Health Coverage terakhir pada tanggal 27 Januari 2026.
3: Untuk diketahui bahwa penandatanganan kerjasama ini memiliki arti penting karena menyatukan dua agenda pembangunan yang saling mendukung, yaitu jaminan kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Koperasi UMKM Papua Barat Daya melakukan pembinaan terhadap koperasi khusus OAP atau Orang Asli Papua. Randy Mahardika melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat yang menggelar kegiatan pendataan dan pembinaan koperasi mandiri orang asli Papua yang berlangsung selama 4 hari mulai 2 hingga 5 Juni 2026 di Hotel ACCA IMAS Kabupaten Sorong. Kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta yang merupakan pengurus koperasi mandiri sekabupaten kota di Papua Barat Daya. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan koperasi sekaligus memperoleh data akurat mengenai kondisi koperasi yang masih aktif, pasif maupun sehat sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan koperasi ke depan. Asisten 2 Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Victor Salosa mengatakan bahwa koperasi merupakan salah satu pilar penting penguatan ekonomi kerakyatan. Menurutnya koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha tetapi juga menjadi wadah gotong royong yang menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan. Dirinya berharap kegiatan pendataan dan pembinaan ini mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai tata kelola koperasi yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian. Peserta diharapkan dapat meningkatkan kapasitas manajerial, pengelolaan keuangan dan kewirausahaan sehingga mampu mengembangkan koperasi yang modern dan berdaya saing di era digital.
7: Karena itu saya atau kita semua meyakini bahwa koperasi harus menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi Papua. Koperasi yang sehat dan dikelola secara profesional akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas akses permodalan, memperkuat posisi tawar petani dan nelayan, membuka lapangan kerja, mengembangkan usaha produktif berbasis potensi lokal, dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan serta kesenjangan ekonomi.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat Daya Selviana Sangkek menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang prinsip dan tata kelola koperasi yang baik, membekali pengurus dengan kemampuan menyusun laporan keuangan dan program kerja serta mendorong koperasi agar lebih profesional, mandiri dan kompetitif. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh serta menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dalam pengelolaan koperasi masing-masing.
8: Koperasi existing yang disebut yang koperasi non koperasi KDKMP, koperasi desa kelurahan Merah Putih yang kita sebut dengan koperasi KDKMP. Pada hari momen hari ini kami merasa cukup baik sekali informasi kesempatan untuk mengumpulkan seluruh kelembagaan, unit lembaga koperasi, koperasi-koperasi yang terdiri dari koperasi orang asli Papua yang ada di 6 kabupaten dan 1 kota. Ya, hari ini kami harapkan dengan adanya kegiatan ini koperasi orang asli pun dapat terlatih dengan baik dan kami punya data untuk selanjutnya kami akan melakukan pembinaan, fasilitasi dan penguatan bahkan sampai kepada pemberdayaan mereka untuk menjadi koperasi yang mandiri.
6: Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap kualitas sumber daya manusia pengurus koperasi mandiri OAP semakin meningkat sehingga mampu mendorong pertumbuhan dan pengembangan koperasi sebagai salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mahardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur prioritaskan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Julkarnain Wijaya, RRI Sorong melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperjuangkan pembangunan Rumah Sakit Provinsi sebagai pusat layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat di wilayah

Pembangunan rumah sakit provinsi dapat segera direalisasikan sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua Barat Daya akan lebih optimal. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, jaringan berita nasional.

Gurnam waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah memastikan penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani lancar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyerahkan bantuan revitalisasi sekolah. Rusia melanjutkan rencana terowongan bawah laut ke Amerika Serikat di Selat Bering. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikutnya.

0: Menteri Kewangan Purbaya Yudi Sadewa melaporkan realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp1.365,4 triliun atau 35,5% dari target APBN 2026, tumbuh 34,4% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Kenaikan tersebut didorong oleh belanja pemerintah pusat untuk program makan bergizi gratis, bantuan sosial THR, pembayaran pensiun, subsidi, serta kompensasi BBM dan listrik. Sementara transfer ke daerah tercatat Rp306,1 triliun rupiah atau turun 4,9% secara tahunan. Kepala Dana Investasi Negara Rusia, Kirill Dmitriev, mengatakan langkah lanjutan pembangunan terowongan bawah laut yang menghubungkan Rusia dan Amerika Serikat melalui Selat Bering akan semakin jelas pada akhir tahun ini setelah penandatanganan perjanjian perancangan proyek tersebut. Sementara itu, Presiden Vladimir Putin menegaskan Rusia akan terus memperkuat kedaulatan sehingga memperluas kerjasama dengan mitra internasional serta menargetkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mulai tahun depan. Dari dunia olahraga, petenis Jerman Alexander Zverev melaju ke final French Open 2026 setelah mengalahkan Jakub Mensik dengan skor 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 pada semifinal. Kemenangan ini membawa Zverev selangkah lebih dekat untuk meraih gelar Grand Slam pertamanya sekaligus menjadi final Grand Slam keempat dalam karirnya. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan penyaluran pupuk bersubsidi bagi para petani di Provinsi Kalimantan Barat berjalan dengan lancar. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Rogib.
1: Ya, satu, memastikan pupuk tersedia apa tidak.
2: Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam program Rembuk Tani di Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan berdialog langsung dengan petani di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pemerintah telah memangkas berbagai prosedur birokrasi yang sebelumnya memperpanjang rantai distribusi pupuk. Jika dahulu penyaluran pupuk memerlukan banyak persetujuan dari berbagai tingkatan pemerintahan, kini mekanismenya lebih sederhana sehingga pupuk dapat langsung disalurkan kepada petani terdaftar secara lebih cepat dan tepat waktu untuk mendukung swasembada pangan.
1: Sekarang kita tahu, saudara-saudara, ini dunia seperti ini. 30% itu Hormuz nggak bisa masuk. Nggak mudah ini. Belum nilai tukar. Jadi banyak sekali masalah-masalah dunia, geopolitik, perang sana sini. Tapi perintah Bapak Presiden, amankan petani Indonesia. Maka saya berinding, maka saya pastikan tadi pupuk gimana, ada lengkap, stok cukup.
2: Menko Zulhas menambahkan bahwa pemerintah juga mempertahankan kebijakan penurunan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20% yang sudah diterapkan sejak Oktober 2020 lalu. Dengan demikian semakin meringankan beban para petani di Indonesia. Hal ini bentuk kepedulian pemerintah terhadap petani di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan dinamika geopolitik global.
1: Saya ngecek lapangan diminta beliau. Ya, satu, memastikan pupuk tersedia apa tidak. Alhamdulillah tadi dijawab langsung, saudara bisa lihat sendiri. Dua, harganya gimana?
2: Adapun realisasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional tahun 2026 ini sampai bulan Juni dilaporkan sudah mencapai 4 juta ton lebih dari total alokasi 9,8 juta ton. Dari alokasi tersebut, Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia Persero Wono Budi Cahyono menyampaikan khusus untuk Provinsi Kalimantan Barat mendapat alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 183.745 ton, terdiri dari urea sebanyak 55.022 ton, NPK Poska 107.300 ton, pupuk organik petroorganik 21.330 ton, dan SP36 sebanyak 86 ton.
3: Pupuk itu, ketersediaan pupuk kita prediksikan selama 1 tahun ini insyaallah cukup. Ya. Nah, di Kalimantan ini alhamdulillah
4: setelah ini udah
3: hampir semua kabupaten ketersediaannya sudah tersedia di Kalimantan.
2: Wono Budi Cahyono menambahkan untuk mendukung penyerapan lebih optimal, pupuk Indonesia juga menyiapkan stok pupuk bersubsidi nasional sebanyak 825.147 ton. Penyediaan pupuk bersubsidi ini untuk mendukung ketahanan pangan menuju swasembada pangan Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rohki Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyerahkan bantuan revitalisasi sarana dan prasarana kepada 123 sekolah di Kalimantan Timur. Program strategis ini wujud komitmen pemerintah pusat menghadirkan ekosistem belajar yang aman, inklusif, dan mendukung kesiapan wilayah penyangga ibu kota Nusantara. Afriani Guntur melaporkan selengkapnya.

0: Bantuan revitalisasi tahun ini menyasar 21 sekolah reguler, 16 sekolah luar biasa, serta 5 sanggar kegiatan belajar, melengkapi 102 sekolah yang telah direhabilitasi pada tahun 2025. Pembangunan berfokus pada ruang kelas baru, sanitasi, dan digitalisasi demi memuliakan para siswa. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan, pembenahan fasilitas ini memastikan tidak ada ketimpangan di daerah pelosok.
1: 26 yang sudah mulai kita laksanakan itu untuk 11.744 dengan anggaran 14 triliun. Nah, yang sedang kita ajukan insya Allah segera akan disetujui oleh Kementerian Keuangan, sudah juga didukung oleh Komisi 10, itu tambahan 60.000 satuan pendidikan. Jadi kalau semuanya dapat kita terima anggarannya, tahun ini kita akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan.
0: Sementara itu, Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifa mengatakan, sebagai mitra dengan Kementerian Pendidikan, selalu memberikan dukungan dan melakukan pengawasan, serta memastikan anggaran tersedia.
2: Hanya tugas kami memastikan bahwa program yang sudah dicanangkan ini bisa berjalan baik sebagai fungsi pengawasan, dan memastikan anggarannya tersedia sehingga apa yang ditargetkan bisa tercapai.
0: Di tempat yang sama, Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud pun menegaskan komitmennya sebagai Kepala Daerah Kaltim untuk terus mengawal program pemerintah pusat ini dan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan terkait revitalisasi sekolah hingga menyentuh daerah terpencil.
3: Terutama di daerah 3T dan terpencil, pusat berat tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri akan segera dilaksanakan revitalisasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus melaksanakan komunikasi dengan pemerintah pusat agar bisa di Kalimantan Timur lebih cepat berlaksanasi.
0: Secara nasional, Kemendiknasmen menargetkan 71.744 satuan pendidikan direvitalisasi pada tahun 2026 yang diprioritaskan bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Afriani Guntur, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana KPK menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa berinisial NE. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati oleh seluruh pihak. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
5: Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka Paulus Thanos, KPK tentu menyambut positif atas putusan tersebut, di mana putusan ini merupakan perkembangan penting dalam upaya penegakan hukum lintas.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menyambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi elektronik KTP, yaitu Paulus Thanos. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk dalam daftar pencarian orang. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan putusan tersebut membuka jalan bagi upaya membawa Paulus Thanos kembali ke Indonesia. Dan selanjutnya KPK bisa segera memproses secara hukum Paulus Thanos. KPK juga berharap proses ekstradisi dapat segera dituntaskan sehingga Paulus Thanos dapat dihadirkan di Indonesia untuk diminta pempertanggungjawabannya di hadapan hukum.
5: Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka Paulus Thanos, KPK tentu menyambut positif atas putusan tersebut, di mana putusan ini merupakan perkembangan penting dalam upaya penegakan hukum lintas yurisdiksi dan semakin membuka jalan tentunya bagi percepatan proses ekstradisi yang sedang berlangsung. Dengan adanya putusan tersebut, KPK berharap proses ekstradisi terhadap Paulus Thanos dapat segera dituntaskan.
6: Lebih lanjut, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan bahwa pemerintah akan terus berkoordinasi untuk segera bisa memulangkan Paulus Thanos ke Indonesia.
7: Dan tanggal 25 Juni ini akan dilakukan pemeriksaan terkait

0: permintaan ekstradisi kita itu akan dikabulkan atau ditolak. Ya. Setelah itu, ini prosesnya masih panjang, teman-teman semua. Karena setelah keputusan, kalau ternyata nanti dinyatakan permohonan ekstradisi kita diterima, masing-masing pihak, baik kita sebagai pemohon maupun yang bersangkutan, masih memungkinkan untuk mengajukan upaya banding.
1: KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam mengawal proses ekstradisi, KPK terus berkoordinasi dengan Kementerian Hukum, aparat penegak hukum terkait, serta otoritas di luar negeri. Sinergi antar lembaga dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan proses ekstradisi berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. KPK juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung proses penanganan perkara tersebut. Lembaga anti rasuah optimis kerjasama antar otoritas Indonesia dan Singapura dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM melakukan pengawasan dan segera membekukan 263 ribu tautan digital karena melakukan aktivitas penjualan produk domestik impor ilegal dari Tiongkok yang merugikan negara hingga 4,78 triliun rupiah. Berikut laporan selengkapnya Sa'adda Tundarain.
3: Ini kita temukan sebagai bagian presentasi dari konferensi pers ini, yaitu gudang kosmetik impor ilegal. Jumlahnya tentu sangat.
4: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM bersama dengan instansi terkait melakukan pengawasan terhadap 263 ribu tautan digital. Pasalnya, diduga melakukan aktivitas penjualan produk kosmetik impor ilegal dari Tiongkok yang telah merugikan negara hingga 4,78 triliun rupiah. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pengawasan atau pemantauan terhadap tautan yang beraktivitas melalui penyelenggaraan sistem elektronik dengan mempromosikan produk kosmetik ilegal ditempuh oleh BPOM. Pihaknya bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dan Indonesian E-commerce Association.
5: Nah, kita kasih contoh aja, sudah ada 263 ribu item link yang mempromosikan semuanya. Kita lagi mata-matai, kita akan ciduk satu persatu. Kita sudah laporkan ke e-commerce juga, karena untuk takedown-nya kan Kementerian Komunikasi dan Digital. Kita sudah lapor, kemudian e-commerce kita kasih tahu, dia sudah di takedown sekarang. Nah sekarang, takedown kan berarti...
4: Ditambahkan Kepala Balai POM Tangerang, Sony Mughofir, menyatakan kasus peredaran kosmetik ilegal di Indonesia telah berhasil teridentifikasi dalam sistem dan modus yang dijalankan, di mana diantaranya disebabkan perdagangan bebas secara online yang menyebabkan produk kosmetik luar negeri yang tidak aman masuk ke dalam negeri dengan mudah tanpa izin untuk diperjualbelikan.
6: Misalkan ada pesanan online banyak, kayak misalkan tanggal kembar gitu ya, itu dipanggil yang freelance.
7: Jadi mereka tugasnya mengepacking.
8: Jadi memang langsung diimpor langsung dari Cina tanpa?
6: Diimpor langsung dari Cina. Dia melalui forwarder itu. Melalui forwarder, dia pesan dari apa namanya media e-commerce sana. Media e-commerce Cina.
4: Diketahui BPOM menyegel gudang penyimpanan kosmetik impor ilegal di Kelapa II Kabupaten Tangerang. Dari lokasi tersebut, petugas juga mengamankan 1.074 item atau 2.082.615 pieces produk Tiongkok senilai 27,6 miliar rupiah. Gudang tersebut selama ini tersembunyi dan telah beroperasi selama 2 tahun. BPOM juga turut mengamankan 2 orang guna diproses hukum. Demikian, Sa'adda Tundarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyambut kepulangan ratusan jemaah haji di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru Riau. Berikut laporan selengkapnya Alwi Suratmaja.
9: Proses pemulangan jamaah haji asal kota Pekanbaru berjalan dengan lancar di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru. Pada penerbangan pertama tersebut sebanyak 225 jemaah.

0: jemaah haji telah mendarat dengan selamat. Secara keseluruhan, tahun ini mencapai 1.365 jemaah haji. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan rasa syukur atas kembalinya para jemaah dalam kondisi sehat.
1: Kami pagi ini bersama Pemda menjemput kedatangan jemaah haji yang dari Kota Pekanbaru. Alhamdulillah, tadi yang datang di penerbangan pertama kembali ini ada 225. Nanti siang ada lagi sekitar 200-an jemaah haji. Lalu kami menyambut tadi di bandara sekaligus juga mengucapkan selamat datang dan mendoakan semoga menjadi haji yang mabrur dan juga mabrurah tentunya. Dan alhamdulillah sekaligus tadi kami menyapa dan tentu juga bercerita tentang bagaimana di sana. Mereka semua merasakan happy dan pelayanan yang cukup baik. Dan kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang sudah diberikan oleh seluruh jemaah haji masyarakat Kota Pekanbaru yang berangkat kali ini ada 1.365 orang.
0: Kelancaran proses kepulangan ini juga dibenarkan oleh salah seorang jemaah haji, Zaherman. Ia menilai seluruh tahapan ibadah hingga mekanisme pemulangan ke tanah air sudah terorganisir dengan baik dan sesuai dengan skenario yang dijadwalkan oleh panitia.
2: Alhamdulillah ada bagus. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dengan sesuai dengan yang direncanakan, maksudnya yang di tempat melaksi. Pariaman ada pemeriksaan cuma di batu pemeriksaan cuma dikasih apa kartu pesawat atau dibertimbang apa ada yang benda yang tajam atau mana itu.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru bersama otoritas bandara memastikan akan terus mengawal proses pemulangan seluruh sisa jemaah haji pada kloter berikutnya guna menjamin kenyamanan fisik dan keamanan dokumen para jemaah hingga kembali ke rumah masing-masing. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
1: Seluruh rangkaian ibadah haji telah dijalankan oleh jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah dengan lancar. Saat ini keberadaan mereka masih di Tanah Suci dan menunggu proses persiapan pemulangan ke tanah air. Berikut kami hadirkan informasinya dalam feature produksi RRI Takengon bersama dengan Fitra Jayadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Net. Seluruh rangkaian ibadah haji dilaporkan telah selesai dilaksanakan di Tanah Suci. Dan saat ini seluruh jamaah bersiap-siap untuk pulang ke tanah air masing-masing, termasuk dari Kabupaten Aceh Tengah. Bagaimana informasi saat ini? Berikut kita dengarkan laporan selengkapnya. Jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah telah menyelesaikan seluruh rangkaian utama ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Saat ini, para jemaah berada dalam kondisi baik dan tengah menunggu jadwal kepulangan ke tanah air yang direncanakan pada 14 Juni mendatang. Perjalanan spiritual tersebut diawali dengan keberangkatan dari Aceh Tengah menuju Arab Saudi pada 10 Mei lalu. Di tengah cuaca panas dan padatnya jutaan umat Islam dari berbagai negara, para jemaah tetap menjalankan seluruh tahapan ibadah dengan lancar. Puncak pelaksanaan haji dimulai saat wukuf di Arafah, kemudian dilanjutkan bermalam di Musdalifah dan melaksanakan lempar jumrah di Mina. Setelah itu para jemaah menyempurnakan ibadah dengan tawaf ifadah dan sa'i di Masjidil Haram. Dengan selesainya seluruh rangkaian tersebut, jemaah haji Aceh Tengah kini memasuki masa persiapan kepulangan ke kampung halaman. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah Ahmad Marjan mengatakan, seluruh proses ibadah haji berjalan lancar sejak keberangkatan hingga pelaksanaan puncak ibadah di Tanah Suci. Saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan petugas haji untuk memastikan proses pemulangan berjalan sesuai jadwal.
3: Pelaksanaan haji tahun 2026 ini berjalan dengan lancar, mm-hmm. sesuai dengan apa yang telah kita disekidulkan. Mm-hmm. Mudah-mudahan tidak ada halangan merintang, berjalan dengan sukses.
2: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Helioga mengimbau para jemaah agar memanfaatkan sisa waktu di Tanah Suci dengan memperbanyak ibadah dan doa. Menurutnya, kesempatan berada di Mekah dan Madinah harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum kembali ke dataran tinggi Tanah Gayu.
4: Nah, pesan kami kepada calon jemaah, pertama kami ingin menyampaikan bahwa kita ritual kita ke sana beribadah, fokus kita beribadah. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran, sholat lima waktu berjamaah, kemudian sholat tahajud, duha, bersedekah, dan saling membantu. Kalau ada saudara kita lemah, mari saling membantu. Semoga tujuan akhir adalah haji yang mabrur.
2: Pada musim haji tahun ini, Aceh Tengah memberangkatkan 235 jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 5 Embarkasi Aceh. Jemaah tertua tercatat atas nama Darno Miharjo, berusia 91 tahun, sedangkan yang termuda adalah Anissa, berusia 18 tahun, yang berangkat menggantikan ayahnya karena sakit. Keduanya berasal dari Kampung Payatunggal, Kecamatan Jagung Jeget. Sebenarnya Aceh Tengah memperoleh kuota sebanyak 238 jemaah, namun 3 calon jemaah yang telah masuk daftar keberangkatan meninggal dunia pada bulan Ramadan lalu sehingga tidak dapat berangkat ke Tanah Suci.
3: Pada umumnya untuk Aceh, mm-hmm. ada peningkatan sebanyak 1.000 jemaah, mm-hmm. lalu dulu sebanyak 4.000 sekian, mm-hmm. untuk tahun ini bertambah 5.328 jemaah, mm-hmm. jadi ada penambahan. Mm-hmm. Demikian juga dengan jemaah haji Aceh Tengah, mm-hmm. biasanya tahun yang sudah sebanyak 160 orang, mm-hmm. alhamdulillah tahun ini cukup signifikan peningkatan penambahan jemaah kita.
5: Iya.
3: Tentunya ini kebijakan baru dari Kementerian Haji dan Umrah.
2: Perjalanan haji bukan sekedar perjalanan fisik menuju Tanah Suci. Lebih dari itu, haji menjadi perjalanan spiritual yang mengajarkan kesabaran, keikhlasan, serta pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai itulah yang diharapkan terus melekat dalam kehidupan para jemaah saat kembali ke tengah masyarakat sebagai haji yang mabrur dan hajah yang mabrurah.
6: Pendengar, demikian informasi terkait pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: Menjaga autentikasi cita rasa kuliner khas negara asal menjadi salah satu cara yang dilakukan Alexander Sivayev melalui berbagai menu yang ditawarkan di restoran Azerbaijan miliknya di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Kuliner merupakan salah satu bahasa yang mudah dipahami banyak orang dari lintas negara, budaya, bahkan agama. Misi memperkenalkan kuliner khas negara kelahiran itu tidak jarang dijumpai di ibu kota Jakarta. Pemilik restoran Des and Dan di bilangan Jakarta Pusat, Alexander Sivayev, saat ditemui RRI Jumat sore mengungkapkan, ia memiliki misi memperkenalkan kuliner yang menjadi bagian dari budaya Azerbaijan. Alexander mengatakan meski telah menikah dan menetap di Indonesia hampir 28 tahun, itu bukan berarti ia lantas melupakan budaya yang menjadi bagian dari identitasnya. Alexander menyatakan untuk menjaga autentikasi berbagai menu makanan yang disajikan, pihaknya tetap menjaga cita rasa dengan tidak menambahkan berbagai bumbu, seperti yang mungkin lazim menjadi cita rasa makanan di Indonesia.
2: Sebagian besar pelanggan bertanya mengapa makanannya sangat enak, tetapi bumbunya kurang. Kami tidak memiliki banyak bumbu di Azerbaijan. Kami mencoba untuk membuat makanan yang sangat orisinal, seperti dagingnya harus asli, tidak banyak bumbu di dalamnya. Selain bumbunya, kami tidak memiliki makanan pedas sebanyak Indonesia.
1: Selain untuk memastikan rasa yang dihasilkan autentik seperti di Azerbaijan, Alexander bahkan turun langsung mengolah berbagai masakan.
2: Jujur saja, semua resep yang ada di menu kami berasal dari saya dan saya memasak semuanya. Kemudian perlahan-lahan saya juga melatih sejumlah pekerja. Jadi kami punya teman-teman baik yang bekerja bersama saya selama hampir 7-8 tahun, mereka belajar dengan sangat baik.
1: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Rzaev, mengatakan makanan dalam tradisi masyarakat Azerbaijan dikenal sebagai simbol keramahan dan persahabatan.
3: Makanan dalam tradisi saya, Azerbaijan, selalu dikenal karena keramahan, persahabatan, dan kemurahan hatinya. Saya menyampaikan apresiasi tulus saya kepada Bapak Alexander dan tim internasionalnya atas kerja keras mereka dan atas dedikasi mereka terhadap budaya Azerbaijan di Indonesia.
1: Sejarah mencatat kuliner Azerbaijan adalah perpaduan kaya cita rasa yang berakar dari budaya nomaden kuno dan sangat dipengaruhi oleh imperium tetangga seperti Persia, Turki, dan Kaukasus. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai. Setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda, Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

14 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya atau latar belakangnya atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

0: tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Noel.
1: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
2: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
0: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa